0: Sunda ieu dirojong sapinuhnaku jamu tetes alpa repot.
1: Diponis penyakit kronis, gak usah menangis, minum aja alpa propolis. Penyakit hilang otomatis karena alpa propolis khasiatnya fantastis.
0: Jamu tetes alpa propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat tuh urang sami-sami ngagungkeun deui dongeng Sunda ti Abah Damis di jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian ke-26. So

0: pijit. Plus. Kini pawara maut alatan dirogahala kudua begal. Kalayan ku cara anu taya rasa kemanusiaan. Kini pawara diberi apes. Segala rupa elmuna teu bisa digunakan kalayan naluasa. Sabab musuhna benar-benar kesit yang licik. Teu mere kasempatan pisan kamanehanna harita teh. Nempok kitu. Murkana colhok bengong. Panon melong kana layon di pawara nu aya hareupeunana dina beuheung nancep dua peso balati sedengkeun anu baroga dosa nasing careleng nunak cangkeng sing takakak seuri bakat ku bunga sabab niatna geus hasil kelayan gampang eta dua begal geus ngagunakeun tenggelan anu nganung perah anu keuna-keuna beungeut di pawara balukarna leungit kasaktian kini pawara ilang kajayaanana teu bisa ngagunakeun pangawasan anu sabiasa yakin sasat di pawara teh dilicikan ku eta dua begal.
1: Bodar sieuh ah. Aduh bodar sieuh ayeuna mah sieuh. Dek naon deui sieuh di pawara? Iya, nungus jadi penguasa kalang sawung deh. Duh aing siah. Gini kuhna naon dan sedua wara. Sungan deh jago weho. Murkana.
2: Kuring.
1: Kunaon kalah kacalohok ha? Kunaon kalah kacalohok ha? Lebar nolo sidi bawara anu kajor. Mani temantuan siapa? Ha? Temantuan siapa kalau kacau hok bengong, hok cai gitu? Aing begal, bisa ngaku siapa? Ha?
0: Cek begal nu ayak gigirinana, ciga anu wawuh pisan ka murkana. Atau puguh we mani ngarenya ngurkana teh, gancang ngareret, barang breh, eta begal teh muka tregosna. Tetela wirapati geningan.
1: Dibuka setregos aing ayeuna mah yeuh. Dah tingali.
0: Hah? Kang Wirapati
1: nya.
0: Atuh mani lukina hate murkana teh. Terenyang nyampeurkeun song ngajak salaman harita teh.
1: Aduh. Hampura Kang. Waduh hampura Kang. Hampura Kang. Panyana teh lain Akang duaan sabab jiga begalnyaan. Hanas bingung kuring teh ieu teh. Bisi bener-bener begal. Aduh. Aduh nuhun nuhun nuhun. Nuhun pisan ari kitu mah tuh. Kuring bungah, bungah kacida Kang ieu teh.
3: Is. Sagala rupa oge kudu make cara nu lantip atuh. Kudu make teknik atuh nanaon oge. Pokona mah bisi si dipawara unggul. Manehna ulah nyaho ka kuring duaan. Nu matak kapaksa peungeut ditregos. Tapi ayeuna mah si dipawara geus kojor, geus koid. Buka we da geus amana tuh. Kop masrahkeun da bangkena tah. Pek, dikumaha euy? Dek dikumahakeun euy eta bangke dipawara teh. Aing teu butuh deuleus sia.
0: Cek Wirapati bari teu weleh lajang lejeg bakat ku Sukema. Panona melong kana peungeut dipawara anu pias jeung matak jinggiapeun sabab jiga nu maot kasarad.
1: Aduh nuhun Kang kahareti jeung katarima ku kuring Kang ayeuna mah kieu atuh layon si dipawara rek dibawa ka kalang sawung ku kuring rek dibawa ka kalang sawung sabab kudu kanyahoan ku murid-muridna ku kuring rek dibejakeun cilaka ku begal ngarah kuring teu katudingan sarta saterusna bisa ngawasa paguron kalang sawung Kang ngan kuring can bisa mulang tarima ka Akang duaan da ayeuna mah kieu keneh atuh cek murkana bari marah mai hatena bener-bener ngerasa bunga
4: weleh weleh weleh weleh teuna naon ayeuna mah duh teuna naon ayeuna mah murkana
5: weleh.

sarataku maneh kudu disaliakeun pi pamajikaneun anu geulis moneh nere nggih ceuk ka Surya bari seuri tegos ditirep-tirep ku dua leungeunna mereslah Kang Wirapati oge Kang Ka Surya pokona mah mun kaayaan geus aman bisa tenang cicing di ditu pek atuh atur rek kumaha ayeuna yeuh ceuk murkana deui harita teh kieu murkana layon si Dipawara geura bawa balik ka lemurna sarta geura pulasara sakumaha mistina ayeuna kuring duaan rek balik heula ka Gunung Samung sabab perlu beja heula ka guru lamun maneh geus hasil jadi ketua di Kalang Sawung jadi pupuhu di Kalang Sawung apan si Dipawara geus kojor tah nu jadi cucuk lungkang maneh pasti jadi ketua di Kalang Sawung sarta kawasa didinya buru-buru bejaan kuring sabab rek langsung milu cicing di paguron Kalang Sawung oge kuring pisa anak beranak di ditu neangan pamajikan anu keuris ka mina-mina cek Wirapati mere putusan maneh namah teu loba pamenta Wirapati teh heuglah kitu oge nuhun kana jasa-jasana urang pepisah we heula teh nya ayeuna mah nya urang pepisah heula we teh nya mah yeuh tiluan gugap sasalaman.

samemeh wanci asar murkana tepi ke paguron kalang sabung atu puguh jalma-jalma nu araya didinya calohok bengong tengarti kena naon-naon anu geus kejadian nu araya di sisi jalan raong naranya tapi murkana henteu nemalan terus ngeperung mangulayon asup ka jero paguron sanggeus tepi ka hiji rohangan nu lega kakara eureun sarta layon ditunda harita teh.

0: kunaon ieu teh Jang? Nah ki dibawalah sina cilaka kieu. Aduh. Kuatir temenan eta. Eta getih mani ngucur ka gila-gila. Amat dina beuheung oke. Kunaon Jang ieu teh Jang? Cek si Jamid bisa pisan saniwarana. Padahal hatena mah surak bakat kubungah da puguh rencana manehna geus laksana sebagian. Nu sejen colhok bengong harita teh.
1: Muhun Jang, na kunaon atuh ieu teh? Meni kieu ieu aduh. Kacida ieu mah yeuh kunaon ieu tuh aduh.
0: Mang Basim milu nanya Ci Panon ngemeng sedih jeung kaget nempo kaayaan ti dipawara anu pikawatireun. Dina ti korona nancep keneh 2 peso. Tayohna bae Wirapati jeung Kala Surya pohoeun teu nyokot pakarangna.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Punten dupi teh sareng sahana mina?
5: Bapak Aji Santana.
4: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
5: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
4: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
4: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
5: Ti 1.5 tahun.
4: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
5: Ka rumah sakit teras ka dok.
4: Kumaha aya karaosna?
5: Margi ya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
4: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
5: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 98.6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya Alfa Propolis.
4: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
5: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
4: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
5: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu pami mah pami jalan ge teu leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui kitu.
4: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
5: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten. Yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
4: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
7: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20 hari, Pak. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes ya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
7: Tes Maha ini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
12: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
13: Jawara di Guha Walet.
12: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: acep keneh 2 peso. Tayohna bae Wirapati jeung Kalasurya pohoeun teu nyokot pakarangna. Kang Jamit, kumaha Ujang? Kumaha Jang? Mang Wasim,
1: nya kumaha Jang?
0: Kuring moal makan rangkeun sabab-sababna. Ayeuna mah buru-buru menta cai haneut. Urang kumah tatuna sarta urang tulungan. Sugan bisa keneh diakalan. Kuring kaweur ieu aduh, sabab dibaberik begal duaan kuring teh. Cape ka bina-bina kuring diberik bari manggul mang dipawara ieu teh. Ceuk murkana bari terus nyabut peso balati nu nancep keneh dina beuheung ti dipawara. Barang sret menila mokot geutih anu geus kentel. Ti dipawara katempo teu nyawaan. Malah mah kunu araya di dinya diyakinkeun tetela dadana kidi pawara geus teu kaketegan. Murkana api-api reuwas pok carita. Aduh, kumaha Mang Asim? Aya keneh nyawaan atuh henteu ieu teh. Bisa keneh katulungan ieu teh Mang Dipawara teh.
1: Aduh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Jang. Duh, teu Jang. Teu bisa katulungan, Jang. Maot ti dipawara teh jigana mah teu kuateun. Aduh, nahan ka nyeri.
0: Sabab tatuna dina tikoro, sasat dina tungtung nyawa ieu mah Ujang ieu. Ceuk Mang Wasim bari ngusap cipanon. Ngarasa sedih nempo nasib ti dipawara anu sakitu pikawatireunana. Barang ngadenge kitu nu sejen sing rarenjang sarta reang sing greneng. Nyarebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sedangkan murkana ngahulang ciga anu ngarasa hanyelu. Cipanon ngemeng ku kabehanana kasaksian disangkana mah sedih nempo nu cilaka, padahal mah murkana teh keur norowecok dina hatena. Nyamat bapana nyaeta kicuana pati mupuas anu cilaka, ngarasa sugema pedah musuh bapana geus maot hiji-hiji.

0: an meni simpe sajongjongan mangahrulang bangun anu kasima taya nu wani cumarita dilalila mangwasim panasaran hayang nyaho kana sababu-sababna pokna nya bari neuteup ka murkana.
1: Jang najan ermo emang ngete sabarha oge ari nempo kieu-kieu teh mah bae sedih ieu teh. Hayang ngabelaan kaki di pawara anu menang cilaka. Cik terangkeun ku Ujang. Nah kumaha ieu teh sababna saha anu ngabinasana? Mang moal cicingeun. Moal cicingeun ieu pasien oge mang teh tangtu milu nekuk ka eta mang keluh. Nya atuh Jang. Cik atuh geura terangkeun sih bener. Saha anu maehan ti di pawara teh? Akang oge panasaran ieu teh. Ku kacida teuing eta jelema anu geus mateni ka kini pawara anu sakitu bageurna eta. Si Jamid bisa pisan ngomongna, da eusi hatena mah lain kitu, ngubuas we nu aya. Si Jamid mah geus saengko atuh jeung murkana.
2: Kieu mimitina mah ieu teh.
1: Nya Jang. Ji. Kumaha Ujang?
0: Sakumaha nu geus disebutkeun tadi? Yen kuring jeung paman di pawara teh narima undangan, tapi dasar kudu kieu jadina. Di perjalanan pelebah tegal eurih nu aya tangkal ti hujan, didinya dipegat begal duaan. Kuring jeung ti di pawara dipaksa kudu nuna babawaan atawa duit. Mun teu nurut rek dipaehan. Datang tuwe kuring jeung ti di pawara teh teu narima, nya akhirna perang bitotama, rame nakeranan, ragot nakeranan. Eta begal aya duaan dilawan hiji sewang. Ngan hayakal si begal teh kuat jeung sakti kabina-bina, akhirna mang dipawara kabeunangan beungeutna katibanan paneungeul jarak jauh anu aneh sabab mangrupa haseup anu bau jeung anu ngracun. Ai kuring mah da memang harita teh hiji mah rada lumayan oge elmuna ngan sarua saktina. Untung kuring teu kabeunangan ku racun eta kuring mah. Mang dipawara ngarumpuyuk kepaehan atuh kuring teh reuwas gancang ngarawu awak mang dipawara terus dibawa lumpat kalayan niat rek nyelametkeun nyawana. Tapi
1: kumaha Jang?
0: Cih, tapi kumaha eta begal teh? Tapi si begal teh terus ngudag sarta maledog ku peso manirabeng aya 4 peso harita teh kena kana tatangkalan sisi jalan anu dua kena kana peukeung Mang Dipa.
2: Aduh hampura Mang Dipa.
0: Aduh kuring teu bisa nulungan, kuring teu bisa nulungan sabab terus lompat satarikna hayang ngabelaan tadina mah ayeuna kijadina. Ceuk murkana bari papeta beungeut nemongkeun sedih kabina-bina, malah si panon oge bijil tetela bisa anipuna teh murkana teh nepi ka baturna percaya. Ari Mang Wasim jeung baturna ngan semet rumenghap amek nyedek tanaga midek. Mun aya mah begal na hareupeun cigana teh langsung maju narajang, tapi ayeuna mah ngan semet ngurutan dada sabab begalna teuing di mana.
1: Jih, kumaha atuh ayeuna Jang? Naha rek ngudag begal atawa moal ieu teh? Mun perlu mah hayu urang beurik jeung Akang, tuman kudu diwarah jelema kitu mah.
0: Cek si Jamid bari kakaraot peureupna meni bulet-bulet wae jiga nu heueuh.
1: Nya Jang, kumaha ayeuna yeuh? Pilaku moal bae bela ka kolot.
2: Mang Wasim, Kang Jamid, kitu deui kasadayana. Begal memang perlu diwarah, tapi lamun urang nyusul ka Tegal eta cantang tu manehna aya di dinya. Atuh sajabati kitu ieu layon perlu diurus heula ieu teh. Ayeuna mah mending urang mulah sara layon sakumaha mistina. Keun engke mun geus salse urang ngahajakeun init ka eta Tegal, sesuganan aya milik bisa katewang.
0: Cek murkana daria pisan naritana tatag jeung mata kaharti.
1: Nya ari kitu onaman kajeun atuh. Ngan dina hiji mangsa mah kudu pisan ngayakeun akal tareka. Sangkan si begal bisa katewak. Tapi kumaha tanah-tanahna Jang? meureun aya cerita naha apal atau henteu ieu teh.
2: Mang Wasim panasaran. Ari kana beungeut mah teu apal sabab manehna make tregos ngan kana dadegan kuring moal poho sabab rada lila nitenan manehanana teh kieu malapan gelut kuring geus sarua jeung salah sahiji begal teh.
1: Syukurlah ari kitu mah, muga-muga we isuk pageto mah beunang. Hayu urang mulai saramayit atuh mengpeng aya keneh waktu ieu teh.
0: Ku ayana kejadian kitu panggeus lembur kalang sawung geger riweuh harita teh. Sarerea pahibut muruk ka paguron pada hayang ngalayad kanu meunang kacilakaan. Rahayat kalang sawung milu bela sungkawa ka Kidipawara malah maloba jalma anu ngacelakeun ti panon. Nineung ku bageurna ka Mang Dipawara teh waas ku belana sabab Mang Dipawara mah hirupna taya cawadeun jadi guru jeung kapala teh estu matak nineung pisan.

0: urang tunaheula kaayaan di Kalang Sawung anu keur meujeuhna sedih kingkin. Urang nyaritakeun di Kademangan Cibendi. Di Kademangan Cibendi mah beda deui lantaran bulan-bulan eta teh keur meujeuhna saruka bunga. Sarerea suka seuri gede hate sabab keur meujeuhna sareunang hate.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
2: Nepangkeun sareng Abah Sahai teh, Bah?
3: Abah Juli.
2: Abah Juli teh linggih di palih mana?
3: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
2: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
3: 73.
2: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
3: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat Abah teh teras gula, gula netek dijan ka 650 Abah teh atos 5 tahun damina teras lamung tukur Abah teh panangan oge Abah teh janten mararengkel.
2: Abah ayeuna konsumsi naon?
3: Tah ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
2: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
3: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna Abah teh tos ngareut popori saya setengah botol tah panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
2: alhamdulillah
3: muka deui yeuh tega mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
2: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
3: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa teuli jasa barang damel gitu nya.
2: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
3: Di radio.
2: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
3: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat anu sabudarana Abah itunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi teh cara Abah itunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
2: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
6: Oh, Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua ya.
6: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin. Amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
12: Jawara di Guha Walet.
11: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga, urang lajengkeun deui.

0: Atuh sajabat ti kitu deui. Nyi Sutirah bojona Wirasada geus mimiti ngandeg keur nyiram teh boga budak deui. Puguh we kabehanana ngarasa bagja sabab bakal aya anu naruskeun lalakon ka hareupna. Moal pegat runayanana upas karya bapana Nyi Sutirah mani akul hampir unggal tepung jeung camalian sok nyaritakeun ngeunaan anakna nu tereh boga orok manehna tereh incuan.
1: Waduh, Mpo,
2: ada apa?
1: Aduh, ngari si Nyai geus ditempo deui atawa ngecan.
0: Cek upas karya dina hiji mangsa nyarita ka pamajikanana anu keur milihan serah.
2: Nyangkeus tadi malah makami kek lila di ditu mantuan popolah di pawon sabab ka imah si Nyai loba semah utama nama rerencangan Jang Wirasada anu cenah hayang nyaho ka si Nyai.
0: Dawa pamandikanana bangun reus sabab boga minantu teh bager jeung pikarsepeun teu matak jengkel.
1: Syukur kudu tulaten nempuan anak teh kudu geten bisa aya itu silareng ieu nu tumiba kana dirina mangkani keur ka kandungan apanan bisi aya kahayangna anu aneh-aneh. Urang teh ulangan ukur ngadalkeun silikina bisi teh ka ober kitu. Ih ngapuguh wae atuh da kami oke moal tamoler moal tamelar muarek ngantep kanu jadi nganak malah mah kami teh boga cita-cita jeung kahayang ieu teh anu sok dilamun beurang jeung peuting ieu teh.
0: Biupas anu memang kacedina boh upas karya jeung pamajikanana urang wetan sigana mah nyaritana babeledugan ka ciri atuh. Biupas ngarandeg heula digawena ret kasarakina.
1: Weleh weleh lo lo lo nah ngelamu naon deui boga cita-cita kumaha maneh teh ya.
2: Incu teh hayang lalaki hayang lanang boga incu teh hayang lanang kula mah ngarah bisa neruskeun lacak ramana engke atuh sugan jeung sukan we sina jeneng kawas uakna akina jadi upas ngincu nama cik atuh sing jadi wadana atawa camat yah tempo-tempo mah jadi demang sugan jeung sugan
0: pokna harita teh
1: wis ngari taun teh sok kemana baik maneh mah aduk nanaon oke kudu ayak teluhurna kudu ayak terusna moal gampang hayang kitu teh pan ayak bobot bibit jeung bebet gitu tapi nya muga-muga baik aduk kahayang jeung cita-cita maneh sing laksana da kami oge ari kahayang mah luhur nu jadi incu hayang sina jeneng ngaluihan bapana kitu
0: sebab ngapan aya teureuh ti bapana da Jang Wirasada oge lain turunan jore-jore pejana mah teteh
2: nya-nya atuh kitu keinginan kami oge yang ari putra juragan demang geus kumahanya kami macan nempo deui teh manehna ieu
0: lah nyaho teuing atuh nyasa gede-gedena oge umur pupulanan atuh moal waka bisa lompat paling oge di emban-emban keneh ayeuna mah jawab upas karya bari kop kana urudeun palanyun urud bangun nikmat tengkeranan.

keur geunem catur kitu kutrak aya nu datang hiji utusan ti Kademangan. Eta utusan bebeja ka Upas Karya yang disaur ku juragan Demang. Kudu ngadeuheusan ayeuna keneh pisan cenah puguh we ki Upas teh ruaseun pok nanya.

0: wele-wele. Kuluk ker ngudud. Sok ngeganggu wae ya aduh. Ker nikmat ya menikmati hidup. Barik nungguan brojol nang ngincu ya aduh. Encuk disinyai anakan si cici nek. Aduh apa ya deh. Nah ayak naon cenajang manik kuduk ngayona gitu.
1: Lu kata ingah dah ternyawarkan perlu nak. Pokoknya mah mang upas kuduk kaditu ayo nak. Di antas kujadakan nemang cenah. Tangan sakit tu amanat tante gitu.
0: Jawab si utusan jika nu ngajak ini tarita.
2: Nyak ngayu atu arik gitu mah. Ngurang tepungan ngayona bisi ayah penting. Maneh nak empok diaguan helanya kami rek kabumi Demang disaur ya upas karlia ngeret kabodo nanu colohok semuruwas
1: nyacek baik ngan kadek sing waspada sing waspada sing ngati-ngati bisa naon mun aya itu jeng iya pijan perudak ngarah nganyarahon iya
0: embal pamajikan anak sanggus tarapi bral upas karlia jeng anu nyusulanana arinit muru kabumi Demang tekung sidila oge geus tepi kasampak Raden Purwa jeung Aki Puralaga keur caralik bangun bingung ngaharuleng mayunan meja nyimas Kancanawati keur ngeyong-ngeyong putrana bari diusapan harita teh.

0: entah gening Mang Upa Sumping mengecalik Mang
1: semuanya Den. Iya Mang semenjak ngedehes kak payunan selera rada lewas Mang teta dite reh nanti sahur asa ngadadak tara-tara tisasari nah badi ayah pikirsa naon iya teh asa lewas Mamang teh sampai-sampai tadi udut kena bikak menceleng untung udut nak tinggal kuntung jadi ya dipijen baik ke Mamang teh lamun panjang kene merendik di sesep dei udut oge lamun panjang kene mak itu
0: iya teh ayah badami kenen Mang anu kacida pentingna hal ieu teh perlu kanyahoan ku Mang Upas oge perlu kanyahoan ku kabehanana tapi samemeh demarkeun ka balarea urang bada mikeun heula sabab can yakin pisan ieu teh Raden Purwa bangun asa-asa nyariwosna soca neuteup ka Upas anu colohok
1: nah aya naon atuh Den monggo saurekeun ka Emang ieu teh
0: kieu Mang
1: Semuhun. Oke.
0: Tadi teh aya beja kolepat bawaning kilat, selenting bawaning angin, beja anu can nyata, catur batur anu can puguh. Ngan yakin mata keruntagan hate ieu teh. Mata haneueul jeung rareuwas. Kieu sabab nama ieu teh.
1: Teruskan, bagaimana ini Den?
0: Ceuk dina eta beja, di kalang sawung aya kajadian anu matak sedih Mang. Tapi eta beja teh datangna ti jalma saliwat anu teu bisa dipercaya sapinuhna. Sedengkeun apan ti urang kalang sawung mah can aya beja eueuh nu datang mawa warta. Tah kulantaran kitu, hate kuring teh jadi bingung ieu teh jeung jadi hareudang, loba kamelang jeung kahariwang. Bisi beja eta teh bener, tapi kuring oge can percaya sapinuhna Mang. Sabab ti urang kalang sawung pituin can aya anu datang eta beja bisi omong jalma anu teu puguh nu hayang ngariweuhkeun ka urang sarerea ceuk Raden Purwa ngaranek deui atuh Upas Karya beukeur waseun pok deui

0: nyatana hiji jalma anu pada ngajenan di Cibendi mah ari kiwa ribet aya beja kitu.
1: Nah laras eta teh aden asa daruas teuing.
0: Apan tadi oge geus dibejakeun yen ieu teh kakara eucek beja. Bejana anu can puguh karuhan. Pangna kuring ngangkir mamang ka dieu teh nya arek ngajak badami tina urusan ieu.
1: Kumaha atuh ayeuna saena mangga emang pasihan katerangan. Manawa sareng manawi tiasa mantuan ngemutan kitu.
0: Upas Kardia rutret ka Raden Purwa jeung ka Aki Puralaga anu ngahuleng bangun anu bingung.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, ngeju sasarangan dina dengeti sarang pribados kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
3: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu janten abot lah. Tas atosna meselah alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos dari aya di lah, aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh. Salit deui.
3: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui ieu teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genteh geuneup, geuneup tetes sakali eueuh teh.
2: Sabara kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan bade bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana waktu raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu yahnya
2: ayo ngamama ngamang sa'ali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura
6: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
6: Pak. Iya.
5: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM. Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
4: Jawara di Guha Walet.
3: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Lepas karlia rutret karaden purwa jeng ka Aki Puralaga anu ngahulang bangun anu bingung. Kumahanya ki ieu teh nahangin tun utusan wae ka ditu atuh napi kumaha saena. Asa kaweur abdi mah ieu teh ki.
1: Kieu. Kieu we ayeuna mah den. Mengpeng aya keneh waktos sae kirim we utusan ka Kalang Sawung. Maksudna si nanyakeun langsung ka nu aya di ditu. Naha bener atawa henteu eta beja teh? Atuh sajabati kitu, najan teu nanyakeun oge ari geus jonghok jeung urang ditu mah tangtu kanyahoan. Tah ayeuna aden tinggal milih jalma anu sakira bisa dipercaya. Naha saha nu rek ka ditu nu rek diutus kitu?
2: Nya, ngupami diperogikeun mah sawios api wae ka ditu ke. Api wae baris ka ditu ka Kalang Sawung. Janten utusan hayang ngabuktoskeun naha laras eta beca teh?
0: Muhun Mang, saya nama Mamang we nu angkat ka ditu. Sabab Wardi mah loba urusan di dieu. Da kamari oge aya beja geuningan di wewengkon Cibonol aya anu kagarongan cenah bangsatna can kapaluruh. Memang ayeuna teh di wilayah urang teh keur meujeuhna meuweuh ku garong jeung rampong teh. Jadi pikeun ngtremkeun lemur Wardi teh. Nyaeta lemur Cibonol anu kagarongan teh ya.
1: Tah, bener kitulah. Jeung we atuh ki upas ka ditu ngarah puguh. Sabab aki oge ngarasa teu keunah ngadenge beja kitu teh. Mun nya teh mah ki dipawara maot heug gede bejaan ku urang Kalang Sawung asa kajida teuing mani teu ngahargaan pisan mun kitu mah atuh.
0: Aki Puralaga nemongkeun ka teungeunahna lantaran asa kalengitan dengan katuhu ari maot ki dipawara mah. Lain haneueul ku maotna hayang nyaho kana sabab musababna maot. Naha gering atawa aya nu ngarogahala? Mun gering heula naha bet teu aya nu ngabejaan? Tah ieu anu jadi pikiran ka Aki Puralaga mah. Nu mata kahuleng bae bingung kacida.
2: Unjuk sumangga ki. Kitu deui ka aden. Mang sanggem kanggo mios ka Kalang Sawung keun. Urang peloroh kumang naha leres atanapi henteu eta beca teh. Suparos teu janten emutan ka sadayana kitu.
0: Syukur atuh Mang, mun sanggup mah. Gerang miang we ayeuna pisan teu kudu nungguan isuk pageto Mang. Keun bae da di dieu mah aya deui gantina. Keur nyelangan tugas Mamang mah bisa perlu bekal menta heula kanyi Kancanawati gada ka ditu.
2: Ah, teu kedah aden lah. Sabios daya kene di emang oke. Permius emang badek mian ke Kalang Sawung disuhunkan biduana wae ti sadayana ieu teh.
0: Cekupas karlia bari terus nangtung cong munjungan ka Raden Purwa terus ka Aki Puralaga bari narima nu munjungan Aki Puralaga mepelingan.
1: Ye. Upas.
2: Kumaha Sun?
1: Sing ati-ati di jalan Ki Upas. Bisi aya itu ieu. Sabab ayeuna teh keur meujeuhna werit loba kebejakeun begal jeung garong nu ngaganggu ka urang sarerea. Beral geura miang ka ditu sing salamet nya didoakeun ku aki.
2: Atuh, hatur nuhun ki permios bae eta tu.
0: Sanggeus tarapti beral Upas karlia miang ningalkeun bumi Demang memeh ini ka Kalang Sawung. Bebeja ka pamajikanana keur ngemban tugas di Demang rek ngayakeun panalungtikan ka Kalang Sawung. Sabada amitan ka bojona leos ini bari mawa hate anu pinuh ku sumanget hayang ngabantu jeung ngabela ka kulawargana Raden Purwa.

0: Punten lah. Gening ti arangat angkatan ieu teh.
1: Henteu Kang, mangatali Kang. Kala catwar diunggah gek yuk dina korsi, memeh nyarita deui nyuplak heula dudukuina pok ngomong bangun dari anekrana.
0: Aduh. Punten we ieu teh Akang teh ngaganggu ka Ujang. Anu nuju rawas-rawas ngobrol sareng gawa, aduh. Sanes teu isi nginepangan dina kaayaan kieu. Aduh, nanging kumaha atuh da? Akang teh aya peryogi anu kalintang pentingna, mugi kersa nampi ieu teh Den.
1: Ih, sawios atuh Kang. Da teu aya bagelanana atuh. Nah, aya naon Kang iteh? Mangga saurkeun ulah asa-asa, da abdi oge moal mungpang upami kadada kaduga mah. Jawab Biro Sada. Sarua Daria jeung tenget ngabandungan maksud Wardi. Ari Sutira hideung nyadiakeun susuguh sor disodorkeun harita teh.
0: Aduh. Kieu jang ye.
1: Kumaha Mang?
0: Akang teh. Punten ada batuk ieu duh. Jeung butak deh. Alah.
1: Mang mah anger resep teh kieu heureuy wae Mamang mah. Teraskeun Mang.
0: Akang teh cengeng tugas ti juragan Demang, kanggo numpes garong sareng bangsat-bangsat anu sok ngaganggu. Nya eta ngaganggu ka masyarakat Kampung Cibonol sareng Cilengkob. Malih mah kamari aya deui wartos yen lembur loa diranyah garong anu telenges. Opat jalmi janten korban jang, nanging jang dina prungna ngajalankeun tugas Akang teh ngaraos taat. Margi hiji oge garong teh teu aya anu kacerek, malih mah teu aya lacak-lacakna acan, teu aya tabak-tabakna acan. Tah kumargi kitu, Akang teh sajak minang saraya munut bantuan tanaga ti Ujang. Utamana mah kumaha bae carana eta mah? Supados keamanan di wewengkon Cibendi tiasa kapiara, ulah dugikeun ka ngisinkeun sareng ngagempeurkeun ka masyarakat. Tah kitulah nu dimaksud ku Akang teh ieu teh.
1: Barang adanya kitu leng Wirasada maninga huleng manehna memang geus sababaraha kali ngadenge beja ngeunaan kaliuhan-kaliuhan nu tumiba ka urang Cibendi. Di ditu di dieu kadenge beja ngeunaan nu kagarongan kapalingan kabangsatan jeung anu dibinasa ku bangsat kerot. Tapi Wirasada oge can pareng mangihan sabab musuhna linghas pisan.
2: Kumaha tukang? Nah bade ngiring milari bangsat.
1: Nyesutirah nanya ka sarakina ngagaruwahkeun anu keur ngahuleng mikir.
3: Nyatang tos we atuh Nyai. Akang baris ngiring milarian bangsat sareng garong. Ari margi tos janten kewajiban Akang eta mah kanggo ngabantu Kang Wardi.
1: Jawab Biro Sada tegas manehna milu tanggung jawab kana katengteman di Kampung Cibendi.
2: Mohon atuh bantuan we atuh Kang Wardi, hawatos Kang.
0: Tah laras kitu jang. Akang teh istuning geus taak mikiran bangsat jeung garong teh. Anu mahabu di mana-mana ieu. Akang malah lamun geus taak kieu teh asok asa hayang loba urud ieu teh.
1: Ih ari Mang ieu teh.
0: Atuh urud heula jajan nya sakeudeung. Apan ieu cai tos sayogi? Lalawuh tos aya kantun ududna. Duh, kada urud heula tuh jang ieu teh.

0: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu kapan deuinya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio mudip dideuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Guru jeung kantun permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melan teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal gitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten bapak atau cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana kana patuangan nya raraos henteu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ati abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambah sehat. Amin. Rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pamit lebat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lumayan paling lah ya sataunan
0: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Pami di lebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik meun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeung pami ka murung mah. Asam muter pami eta teh pas jantung teh ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui minten dana mae sabotol. Nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung ieu mah karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kaduana miten mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minta orangnya tadi insya Allah sehat deui minta
0: gitu. Hatur nuhun bapak pidoati abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Amin. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggaleun ku tatangga da abdi sok kunaang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya nemesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam, ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos sama nawae?
2: Sering, Kak. Meser obat herbal, teras, ya. Kak, disuntik, gitu, Kak, medis, Kak, klinik, Kak. Mesti Kak Kuningannya diperios, gitu. Tapi, dah, gak ada perobihan, musa kedap-sekedap, gitu.
1: Mohon. Bapak, ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis, ya.
1: Pak Parja, uninga jamu tetes Alpha Propolis, di mantan, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, Wayang, Pansada, Saban Dinten, Wayang, Siang Bengita, Ya Be Wayang, gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabu Buhan Jiwa Dalang, resep kena Wayang, teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajuk ikhtiar, pajawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, tetapi kolesterol, misalnya sok abdi ge, alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga, istilah nama nusok kunang itek, ayah nama ente kunang itek, alhamdulillah nusah botol, terus ayah sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya di raus gantikan namam resepisan gitu. Mudah-mudahan kita tatangi, biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja, kaduh kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan bi apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus nama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: nah terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya. Gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis. Mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tang yang wanawan wae bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
1: Mohon, ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu, teras pegel arei gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu teh acan iya terasa damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teh karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio. Radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tahunnya, Bu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana ngang jamu tetes alfa propolis, ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dok, dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju disiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogi sae ayeuna mah. Ya tanya nyarari upami gugah bobo teh pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui, biasana mah kan pamimapah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari, upami tiasa masa kecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarang osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, entos di tepangan. Pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejet di nama pahta teu tiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mak tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan sa tangga oge. Ayeuna nama dugi ka lantai kilugi, alhamdulillah, gitu. Ieu tiasa berjalan lancar, gitu, ah.
1: Muhun, mak teh tos seep seberaha botol.
2: Mene oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we
1: alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
1: Ai ema punten uninga Alpha Propolis di manten, mak?
2: Nyati radio.
1: Oh,
2: terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saatosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya mah nya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon. Dan
1: kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya, tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya nya aanya.
1: Hatur nuhun, mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirungnya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Ya teh eungap
2: we. Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaran lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten.
3: Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon-mohon, Man. Tah kamari kan ngeuleut landong alfa propolis saep sabar botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek
2: ayeuna. Ya,
3: kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karosta nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
2: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabar teteh sakali ngaleut?
3: Genap-genap.
2: Genap-genap berarti enjing ya?
3: Nya, enjing si. Lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong eta bente
2: bentes deuing
3: nya eta mah
2: da kamari mah kat malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon alhamdulillah aya saran teu kang sanes bilih gaduh panyawat sapertos teh teteh gitu
3: nya bilih anu sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: laras
3: ya alfa propolis ceng teh.
2: Rasul hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 PCFM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa yang imunnya terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alami yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit, ya, Bu.
3: Sareng Ibu Popon.
2: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
2: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
3: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
2: Ieu panyawat tos teralami, Bu?
3: Atos sataun langkung.
2: Sate acana kang ngejabot tetes Alpha Propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
3: Nya biasa ibu teh angkat ka dok, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
2: Eta kumaha perubahanan teh, Bu?
3: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
2: Ibu ayeuna nuju disiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alpha Propolis, alhamdulillah.
2: Tah kumaha saatos teh nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan naon wae, Bu nu karaos?
3: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogi sae ayeuna mah. Ya, tanya-tanya, nyarari upami gugah bobot teh. Masake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeun di lutut teh, ayeuna mah wilah kenceng deui, ibu teh salumpat deui.
2: Alhamdulillah, Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
3: 345.
2: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
3: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243, ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
2: Alhamdulillah, jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
3: Mohon alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
3: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
2: Ibu ningal Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
3: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari, upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alpha Propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
3: Mohon.
2: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin perkos rekan wae.
5: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, ce?
4: Eta, ce. Badai kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cena sigah aya nu ngahalang gitu, teh. Naso canate. Janten awas sana, teh. Kirang jelas.
5: Oh, iya, atuh, ce. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Ah, iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes cu.
5: Tetes mata, tes ma, ah ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
5: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce.
5: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Umid Wahyudin.
3: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
4: Jatinangor, ya, Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
4: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
3: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
3: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
4: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran latino mobil we.
3: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta berobat tos kamana wae, Pak?
4: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Da terasek teh dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh acan teh tos ieu mangdan faktor kitu sarua bae teh.
3: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
4: Aduh tekiat dugikeun ka nanting kan saurna teh. Dugian kaki itu maka pingsan malah dirawat oke okay, itu kan 20 dinten.
3: Ayona Bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah ayona teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge okay, nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
3: Muhun alhamdulillah.
4: Namane obet tilu dinten panyawat teh atos Ararital duka ke mana dah.
3: Pak Umid, CF seberapa botol ayo na Pak?
4: Kurang 6 botol ge cacan, iya cacan CF.
3: Jadi tos karaos siatna panya.
4: Nah, alhamdulillah.
3: Kumaha konsumsina Pak?
4: Ya konsumsi mate ending anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
3: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan penyawat seperti bapak, mangga Pak?
4: Mungkin, si Abdi gitunya, khusus nanti keluarga Abdi, pesan ke wargi-wargi anu, garaduh penyawat, enggak meser ke garaduh ulah lamiting, kedah dihengalkan ke bujeng seepun.
3: Hatur nuhun, Pak Umid.
4: Amin.
3: Pidoa oge ti Abdi ke Pak Umid. Mudah-mudahan saat terasa konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat rezeki nanti tambi lancar banyak.
4: Alhamdulillah, amin.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Jantan jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titinggalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titinggalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
5: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
5: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
6: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan CF aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kia sanes kanten tinapa non teh seger etana teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kang ya kanu ngadangukeun radio pis.
6: Oh pesanan apa nginten iya ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu ayah masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat, ngeju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
4: Iya, Bapak Nang.
3: Bapak Nang atanapi?
4: Bapak Pak Ogar.
3: Pak Ogar.
4: Di Tanjakan Kondang.
3: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
4: tadi? Desa Cibenang.
3: Oh, Desa Cibenang ya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
4: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
3: Mohon.
4: Dari paregel.
3: Paregelnya.
4: Itu jantan abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
3: Alfa propolis.
4: Alfa propolis, alhamdulillah.
3: Aya karaos.
4: Aya karaos dari aya di lah aya karaosna gitu tah.
3: Oh, pamit teu lepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
4: Barareuh ka puur mah. Barareuh jam teu rada hareuras.
3: Hareuras.
4: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
3: teh. Salit deui.
4: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
3: Oh, ngagaleuh deui.
4: Ngagaleuh hiji deui.
3: Sakali tetes kamari ngaleut.
4: Sakali netes genteh geuneup, geuneup tetes sakali eueuh teh.
3: Sabara kali sadinten?
4: 3 kali.
3: Mun
4: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
3: Mohon leres.
4: Jadi
3: sadinten 3 kali
4: pada dinten.
3: Aya reaksina anu karoh sarita kumaha waktos ngaleut ieu.
4: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang tenteh teu karejang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
3: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
4: 150
3: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
4: Oh.
3: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
4: untuk mamu ya
3: ay nggak mama nggak mangsa ali dikirangan
4: nyanyanya
3: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
4: sami amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya
2: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
1: Pekijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya, tetes Aini, iya
1: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
2: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
2: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
2: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
1: mata
2: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
2: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
2: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
2: Empat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
2: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
2: Ini ya betul cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
2: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
2: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: iya.
2: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
1: Ya,
2: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
2: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Ya udah Pak gitu aja ya Pak.

Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: kebakaran TPA Pasir Bajing jadi alarm. Pemkab Garut siapkan 10 miliar untuk pembenahan. Aksi Damai Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar kawal revitalisasi sekolah. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Musibah kebakaran marak melanda kawasan Priangan Timur dalam 3 hari terakhir. Di Kota Tasikmalaya, pemadaman lahan penampungan limbah kayu di kawasan Urug, Kecamatan Kawalu, masih terus berlangsung hingga Senin lalu usai dilalap api sejak Sabtu malam. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Budi Martanova menjelaskan, besarnya tumpukan limbah kulit kayu kering membuat petugas harus menyiram hingga bagian dalam tumpukan guna mematikan bara tersembunyi, guna melokalisasi titik api dari area produksi pabrik dan permukiman 30 jiwa warga sekitar. Tim gabungan menerjunkan alat berat serta bantuan armada tangki dari Damkar Kabupaten Ciamis.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Sementara itu di Kabupaten Tasikmalaya, 5 rumah panggung semi permanen di Kampung Cigupit di Desa Medangkamulian, Kecamatan Bojonggambir, ludes dilalap si jago merah Senin petang. Api diduga dipicu korsleting listrik dari rumah warga bernama Kosim yang sedang kosong, lalu merambat cepat akibat embusan angin kencang. Kendaraan pemadam yang kesulitan menjangkau lokasi terpencil membuat warga bergotong royong memadamkan api secara manual. Kapolsek Bojonggambir, Ibda Yayat Ferry Hidayat menyatakan, kebakaran diduga kuat akibat korsleting arus listrik dari salah satu rumah warga. Kerugian material ditaksir mencapai Rp850 juta. Kini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti terjadinya kebakaran.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Di tempat terpisah, musibah akibat dugaan korsleting listrik juga menghanguskan rumah permanen milik Ibah, warga Dusun Bangsal, Desa Darmajaya, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, Selasa pagi. Satu unit kendaraan pemadam pos WMK Kawali dikerahkan dan berhasil memadamkan api hingga pukul 10 pagi. Meski seluruh bangunan berukuran 6x8 meter hangus dengan kerugian mencapai Rp100 juta, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden itu. Petugas imbau masyarakat Priangan Timur untuk rutin memeriksa instalasi listrik guna mencegah potensi musibah serupa. Peristiwa kebakaran yang melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Pasir Bajing di Kecamatan Banyuresmi menjadi alarm keras bagi perbaikan tata kelola sampah di Kabupaten Garut. Merespons kejadian, pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar pada tahun depan untuk membenahi dan menata ulang kawasan TPA seluas 17 hektar itu. Bupati Garut Abdul Syakur Amin menjelaskan, selain menelusuri penyebab pasti kebakaran, Pemkab Garut akan beralih menerapkan sistem sanitari landfill serta melengkapi peralatan pemadam di area TPA.
6: Jangka pendek ada pemadaman kebakaran, jangka panjang penataan TPA Pasir Bajing.
7: Jangka panjang.
6: Yang panjangnya kita mengalokasikan hampir 2 kali lipat dana untuk pembenahan di sini. Ya tadinya ini kita udah 2 kali lipat dan itu juga sangat tentatif. Tahun kemarin cuma 5 miliar, kita akan tahun depan 10 miliar dan ini juga mungkin kita tambah lagi dari kondisi keuangan yang kita miliki, kondisi fiskal. Tapi komitmen kita untuk menaikkan 100% itu sesuatu yang serius gitu.
3: Syakur menambahkan anggaran pembenahan sengaja dinaikkan 2 kali lipat dari rencana awal 5 miliar menjadi Rp10 miliar guna memastikan perbaikan pengelolaan sampah berjalan optimal dan berkelanjutan. Bupati juga meminta peran aktif masyarakat sekitar untuk turut mengawasi kawasan TPA terutama pada malam hari guna memantau dan mencegah munculnya titik api baru. Musik. Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi elemen masyarakat Kota Banjar menggelar aksi damai di kantor wali kota dan dinas pendidikan Kota Banjar Selasa kemarin. Mereka menyoroti polemik pelaksanaan program revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar. Koordinator lapangan aliansi elemen masyarakat Kota Banjar, Ujang Solihin, menegaskan aksi bertujuan mendorong pengawasan yang transparan sekaligus menjaga kondusivitas daerah. Ujang juga menyoroti beredarnya isu dugaan pemotongan anggaran sebesar 20 hingga 22%. Menurutnya, klaim itu harus diperjelas dasar hukum dan kebenarannya melalui investigasi langsung ke lapangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
7: Segala sesuatu perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Mohon maaf, bukan berarti saya menolak orang luar datang ke Kota Banjar. Di Kota Banjar juga masih banyak aktivis kontrol sosial terhadap penyelenggara negara. Kenapa tidak dikoordinasikan dengan eksternal yang ada di wilayah Kota Banjar agar tidak menjadi kegaduhan yang ada di wilayah Kota Banjar?
3: Selain menyoroti transparansi revitalisasi sekolah, Ujang menekankan pentingnya komunikasi antara pihak eksternal dengan aktivis serta elemen masyarakat Kota Banjar dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Menanggapi dinamika itu, Wali Kota Banjar Sudarsono menjelaskan seluruh fungsi pengawasan teknis revitalisasi pendidikan diserahkan penuh kepada Dinas Pendidikan sesuai mekanisme yang berlaku. Sudarsono menegaskan dirinya baru akan turun tangan jika Dinas Pendidikan menyatakan tidak sanggup. Namun hingga saat ini, ia menilai dinas terkait masih bekerja secara optimal dan bertanggung jawab.
8: Mekanismenya kan ada kaitan dengan revitalisasi itu, kepala daerah tidak punya kewenangan, sehingga kami menyerahkan pengawasan kepada Dinas Pendidikan. Dan saya berharap bahwa di lapangan ada dinamika, itu sudah sebuah keniscayaan, karena memang yang berkaitan dengan masalah kegiatan pasti ya saja pro dan kontra, ada kepentingan ekonomi dan sebagainya. Saya rasa selama masih bisa kondusif, saya tidak intervensi. Tapi kalau misalkan Dinas Pendidikan merasa tidak mampu, mungkin baru saya bisa turun. Tapi sampai hari ini Dinas Pendidikan masih mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
3: Pemerintah Kota Banjar bersama elemen masyarakat berharap seluruh tahapan revitalisasi sarana pendidikan berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran demi kemajuan dunia pendidikan di Kota Banjar.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
5: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. www.radioprssanijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Aksi nyata pelestarian satwa liar ditunjukkan Deddy Kusnadi, warga Dusun Nasol, Kabupaten Ciamis. Ia rela merogoh kocek pribadi untuk membeli seekor elang ular bido yang terancam diburu warga, lalu merawatnya selama 2 bulan hingga pulih sebelum diserahkan ke BKSDA wilayah 3 Ciamis. Aksi penyelamatan berawal saat elang dilindungi tersebut lemas akibat diserang kelompok elang lain di kawasan Gunung Sawal. Deddy lantas membeli burung itu dan merawatnya secara mandiri dengan pakan belut serta ikan nilam segar.
2: Katanya ada elang tuh di atas makam keramat, mau diambil, katanya mau ditembak. Kok jangan, katanya jangan ditembak, itu mah gak boleh gitu kan. Kalau elang mah sok aja kalau bisa ditangkap bawa ke sini gitu. Nah, cuman sehari kemudian itu gak ada, katanya udah terbang. Terbangnya ke Gunung Sawal. Nah, di Gunung Sawal itu saya dengar kabar lagi dari anak-anak di sana teh. Ada satu elang diserang sama puluhan elang, mungkin 10 lebih, 10 ekor. Sampai kayak jatuh berkali-kali katanya teh. Sampai jatuh, terbang lagi. Nah, sekarang itu elang itu gak ada. Nggak tahu kemana, tapi bulunya ada katanya di sini satu, katanya gitu. Jadi dia pegang ini bulunya nih, elangnya katanya nggak ada. Oh mungkin elang yang dari sini kemarin, katanya gitu. Nah tiba-tiba 2 hari kemudian ada warga yang nawarin, ini mau dibeli nggak elang, tapi udah ini posisinya gini gitu kan. Itu rusak, bukan rusak lagi, setengah dia sakit lah, mungkin keadaan sakit. Udah deh, saya beli, saya pelihara gitu kan. Mudah-mudahan saya ini sehat lagi, kalau sehat nanti saya kasihin ke BKSDA itulah.
1: Inisiatif Deddy mendulang apresiasi dari BKSDA wilayah 3 Ciamis. Pengendali ekosistem hutan BKSDA Ciamis Hermayadi menegaskan, saat ini elang sedang menjalani pemeriksaan medis. Jika dinyatakan sehat, elang akan dilepas liarkan ke habitat alaminya di Gunung Sawal. Namun, jika butuh pemulihan lanjutan, satwa akan dikirim ke Pusat Konservasi Elang Kamojang Garut.
3: Apabila hewan tersebut dalam kondisi sehat dan siap untuk dirilis, maka akan dilaksanakan pelepas liaran ke habitatnya. Dalam pelepas liaran itu, kita juga sebelumnya ada trik-trik yang apa, ada langkah-langkah yang harus ditempuh diantaranya terkait dengan kondisi habitat dan segala macamnya. Nah, kalau apabila kondisi hewan tersebut dalam keadaan sakit ataupun terluka, maka kita ada rehabilitasi. Ada pusat rehabilitasi yang ada di BKSDA Jawa Barat, yaitu Pusat Konservasi Elang Kamojang yang ada di Kabupaten Garut.
1: BKSDA mengimbau masyarakat untuk tidak memelihara atau memperjualbelikan satwa dilindungi demi menjaga keseimbangan ekosistem alam.
0: Kilas Radio. Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alpha. Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dipangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
3: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
4: 63
3: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
3: Sataan canang ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
4: Lah, kamana mana entos bosen.
3: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
4: Alpha Propolis.
3: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
4: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
3: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
4: 6 botol.
3: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
4: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
3: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami saperti ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
4: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kadu panyawat terus abdi enggal wae meser Alpha Propolis seputus abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
3: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar Bu nya. Amin ya.
4: Nuhun.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata
5: Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya,
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari
6: ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes ya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini. Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat menuju sarang Teh Siti-nya.
4: Mohon.
3: Teh Siti mana link kita?
4: Di Cihideng.
3: Cihideng Cigarunya. Desa
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti, mohon. Tahu seberapa ujian kah dia teh?
4: Dua katilu ainanya.
3: Mohon. Panyawa teh anu karos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Leles riut.
3: Mohon.
4: Upami
3: mohon upami nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
4: Nuju di check up teh.
3: Mohon.
4: Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras.
4: Teras dari
3: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
4: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
3: Nungse, gitu. Mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh?
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seueurnya.
3: Sabar hiji benjolan teh?
4: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
3: Tah ayeuna kan.
4: Ayeuna mah.
3: Kumaha teh ayeuna?
4: Lah kitu, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
3: Teu nyeri enak nya.
4: Teu nyeri, alhamdulillah.
3: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
4: 2012
3: ini 2020 berarti 10 usumnya.
4: Iya, tos lami.
3: Tapi alhamdulillah sering-sering ada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
4: Alhamdulillah aya karosna gitu.
3: Seueur
4: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
3: Ayeuna
4: seueur we pun anu karosna
3: ena. Alhamdulillah.
4: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
3: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
4: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
3: Mohon laras. Aya kesan deut teh Kang Ngomi kamu undang supados sehat seperti teteh kita.
4: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
3: Cobian apa gitu nih?
4: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
3: Aya karaos nanya. Mohon. Sehat salamina teh nya.
4: Mudah-mudahan ya. Nyuwunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
3: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline
6: online konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan aminap.
9: Iwa Santi wa.
8: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
9: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
8: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
9: Neme sabotol. Neme setengah na.
8: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
9: Oh, alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
8: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos di operasi. Tahu ke dokter teh, saya harapan.
9: Mohon. Dan sebenarnya teh faktor usia oge akan mempengaruhi. Jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
8: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
9: Anu ningali keneh. Anu teu ningali mah anu kiri.
8: Tos nganggo Tesma Aini kumaha karaosna?
9: Sapanan tos nganggo Tesma Aini nama oge satengah botol. Anu tadi nganggo black teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Deui itu ta.
8: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
9: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes Ma Aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
8: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis.

0: Kempes dugi ka ayeuna.
1: Ay, bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
0: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
1: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
0: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngageungan gitu nya. Ping

didapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Berhappy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Berhappy masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Dei baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: Jengkehe, antuk nak wakuwu ngagorowok ke eta budak.
1: Hei, eta duit menang nimu teh gerapi cen. Bisi ayah anu mapaiken.
0: Yek budak teh ngaliek, atu harita wakuwu nyalingker kena dapuran cau. Katempo budak teh ngahuleng, nyeh siri tului pok ngomong ditarikin.
1: Eh, dipicen sina ha. Duit menang nimu mah, nyamilik uing atuh. Kajen teing ayah anu mapaiken mah. Kuing na oge, moal dibikin. Kecuali lamun ditebus 10.000.
0: Ngadengnya budak ngomong gitu. Leketai wakubu teh jadi lulus. Anas budak teh ditutur-tutur lempang sakitu jauh na, kari-kari ayeuna budak teh betrobah pikiran.
2: Jadol teh, Anas ku aing ditutur-tutur, dimana arek micen duit na? Kari-kari duit na teh terjadi dipicen. Kasebelan pisan budak teh. Tapi penasaran lah, ku aing rek ditutur kenepi kamana oge.
0: Rentes waku, siga nages kapalang capek, maneh nak rek nuturkeun eta budak. Pang-pang nama hayang nyaho, duit 5.000 perak teh, rek dipake naon bae. Reg budak teh harita lempang na eureun, celina rancung, ngadenge hawar-hawar, aya sora tukang es krim, make pengeras suara.
3: Es krim, 1.000 es krim na coy. Es krim. Es krim 1.000 es krim na coy.
0: Kadenge sora tukang es krim, budak teh curing hak tuluy malik kalebah datang na sora. Breh katempo ku eta budak, tukang es krim make gorobag keur nuju kalebah manehna.
1: Wah, aya tukang es krim. Asik. Geus lah, duit teh mending dibedekin es krim bae daripada dipiceun mah owel.
2: Nya didahar babarengan mah, lamun aya jurig anu mapaikeun teh.
1: Ah. Rek dirempuk jurig nage.
0: Gereng teseta budak beritului nyamperken tukang es krim.
1: Mang, meser es krim 5.000. Kalau bae moh nanya.
0: Atuh rek tukang es krim teh eureun tului kadengin nyarita.
1: Tenang, Jang. Pokona ku si Mang pasti diberi emoh. Asal si Ujang jadi pelanggan tetap.
2: Tah, engke unggal si Mang dagang kadie, si Ujang kudu meli.
1: Ayeuna si Ujang rek meli 5.000 nya. Tah, diemohan dua.
0: Song es krim teh dibikin kaita budak, lobana 7 siki, sarta cereng harita budak teh mayar 5.000 perak. Ari wakuwu, barang nempo budak mikin duit ka tukang es krim, lain deui ngerasa keheulna. Hanas budak teh dituturkeun salila-lila, nu diharep eta budak micen duit anu majar menang nimu tea. Tapi tetela katempo kumanehna, harita duit teh dibelikin kana es krim.
2: Sanges budak init jauh, wakuwu kaluar tina dapuran cau, nu dipake panyumputan.
0: Tului harita manehna nyidik-nyidik tukang es krim.
2: Ke, sahanya, nu dagang es krim make gorobag. Ari sorana mah asa kenal.
0: Kerentes wakuwu harita teh, bari nitenan sora tukang es krim, nu harita kadenge deui siga tiheula.
3: Es krim 1.000 es krim na coy.
0: Kadenge eta sora, wakuwu ngahuleng bari ngomong jero hate.
2: Aih, geuning sora bah deni. Salah deui, bener bah deni. Nati irahanya manehna alih profesi kana dagang es. Rek disamber ah. Sugan we duit 5.000 perak teh bisa diakalan supaya pindah kana leungeun aing.
0: Serinting waku harita teh nyirinting nyamperkeun gerobak es krim boga nabah
4: deui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
6: Bu Enas.
5: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
5: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
6: Lami tos 12 tahun.
5: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teh aya yeuna ning.
5: Teh robihna nya.
6: Teh robihan.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alpha Propolis.
5: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
6: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
5: Ibu Enas teh atos saeb sabaraha botol, Bu?
6: Nemehiji.
5: Lebih hiji, alhamdulillah.

0: Bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatan Bu nya.
0: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
0: Sadinten genep teteh, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sasihatna, saranti abi dilajengkeunnya konsumsina, margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
0: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Bu.
0: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten Bu?
0: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar Bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, dengan Bapak siapa?
4: Saprudin.
3: Bapak Saprudin?
4: Iya.
3: Alamatnya di mana Pak?
4: Jagapura.
3: Jagapura
4: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
4: Iya.
3: Ini beli yang kedua Pak?
4: Kedua.
3: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
4: Sakit matanya merah.
3: Matanya merah.
4: Iya. Berlendir.
3: Berlendir.
4: Berair. Ya sakit lah.
3: Sakit gitu.
4: Iya.
3: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Ada perubahannya Pak?
4: Ada perubahan banyak.
3: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
4: Ya, ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
3: Berair sekarang.
4: Iya.
3: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak.
4: Iya,
3: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
4: iya,
3: Pak ya.
4: Iya.
3: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Kak?
4: 67 atau 68? 67 mungkin.
3: Oh,
4: 68.
3: 68
4: iya,
3: usianya ya
4: iya.
3: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
4: iya,
3: ya.
4: Iya, iya.
3: Tidak mengada-ngada Pak ini
4: enggak,
3: Pak.
4: Enggak. Asli.
3: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
4: Iya, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM
6: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
2: Serinting waktu hari teteh nyerinting, nyamperkeun gerobak es krim boga nabah Deni. Sanggeus deket tuluy kadenge waku nyamat bah Deni. Aeh, geuning si laing nu dagang es krim teh. Tira hakikian teh coy. Ditanya kitu bah Deni nyerengeh siri tuluy nembal. Nya aya meureun saminggu mah. Ari mimitina mah ukur nyoba-nyoba tambah kesel. Tapi sanggeus dilakonan mah. Lumayan oge untungna rada ayaan. Tadi ge budak muli 5.000 teh. Mun diitung jenisna mah ukur 1.000 perak. Jadi untungna 4.000. Tah. Duitna ge herang jeung heuras keneh. Wakuwu nempo bah Deni nembongkeun duit nu asalna ti budak anu tadi dituturkeun ku manehna, katempo matana molotot teu ngiceup-ngiceup. Deui harita manehna ngomong jero hate. Duh, maniwaas itu nempo duit. Ku aing diarep-arep jadi milik aing. Ari ayeuna geus aya dina leungeun batur. Diakalan sia ku aing. Sahanya ku aku seuri sorangan tuluy kadenya nyarita. Duh, dewek mah saha naang ieu teh? Cing meuli es hiji mah 1000 hargana teh nya. Cek ku aku bari kuda kodok kana enong calana siga anu rek nyokot dompet. Padahal mah manehna teh keur teu boga duit saperak-perak acan. Bawa kubu ngodok enong bari jeung can katempo ngaluarkeun dompet, Bah Deni teu buru-buru ngalayanan. Kelacak kana mikrofon tuluy ngomong deui tarik.
6: Es krim, es krim. Es krim 1000, es krim na coy.
2: Waktu nempo Bah Deni teu malire, manehna jadi keuheul. Ngan rek amek teh teu wasa, darumasa manehna keur teu boga duit. Antukna waku bubati molohok bari mikir kumaha carana ngakalan Bah Deni sangkan duit nu 5000 perak bisa kapi milik kumanehna. Ari Bah Deni anger teu malire ka wakuwu anu keur colohok. Harita sora Bah Deni anger kadenge nanawarkeun es krim.
6: Es krim, es krim 1000 es krim na coy. Es krim, es krim. Es krim 1000 es krim na coy.
2: Meletet Bah Deni matana teh meletet ka wakuwu. Katempo kumanehna wakuwu can ngaluarkeun keneh bae duit. Atuh celeuweung deui bae harita Bah Deni teh nyeuleuweung.
6: Es krim, es krim. Es krimna 1000 coy.
2: Keur kitu. Torojo saurang awewe kolot harita teh nyamperkeun gorobag Bah Deni. Mata sinini harita teh rucang riceng nitenan eusi gorobag. Tuluy kadenge sinini nanya.
7: Dagang naon ieu teh Ujang? Nini mah keur nguruy hayang rujak hiris. Aya kitu di dieu rujak hiris.
2: Bah Deni melong ka sinini, manehna colohok barang ngadenge sinini nanyakeun rujak hiris. Atuh teu lila harita kadenge Bah Deni nembalan.
8: Ari sinini sok aya-aya bae. Na teu kadenge tina pangeras suara, sakitu nong torengna. Kuring mah teu ngomong aya rujak hiris. Tah, kuring mah ngajual es krim. Bisi sinini hayang mah kukuring rek dibere ngasaan.
2: Bah Deni harita teh ngawadahan es krim bikeuneun ka sinini. Song harita es krim teh dibikeun.
8: Yeuh ni asaan, tuh kudu diduitan. Gratis ieu mah.
2: Sinini lain deui ngarasa bungahna, diasongan es krim bari teu kudu meuli teh. Najan kakara harita sinini ngasaan ngadahar es krim. Tapi maneh

0: Mitra Sadaya. Waku Bu Harita nuturkeun sinini anu leumpang kabeneran nuju kalebah motor odong-odong boga manehna. Atuh asa kabeneran nu dipalarsangkan sinini daek barang beli parabot. Jog sinini anjog kalebah motor odong-odong boga waku. Katempo ku sinini loba parabot rumah tangga. Atuh sinini teh harita manihookeun tuluy kadenge pok nyarita.
1: Aduh. Saha nu rek pindahnya? Parabotna oge sakieu lobana. Sigana nu pindah teh jelema beunghartnya. Yeu we parabotna oge waruteuh keneh.
0: Cek sinini harita teh bari rumpu rampa kana rupa-rupa parabot.

0: Sakit pisin, sabu pondok, sabu banyak ngonge aja.
1: Sini nih colohok, barang adengnya suara Aki Rayud, paninong toreng make pengeras suara. Tulik adengnya harita, sini nih ngomong.
0: Oh, jadi si Ujang teh dagang parabot? Aduh, hari panjana ini mah rek pindah imah.
1: Jol harita teh,

0: Ah, wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis, kan terus diobatan yang benar wae, Pak.
0: Wah, tosku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebar kali dirawat.

0: wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
0: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
0: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
0: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata tes maha ini ya, Pak ya?
0: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
0: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
0: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
0: Suka berair.
1: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
0: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
0: enggak,
1: ya.
0: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
0: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
1: 20 hari ya.
0: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
0: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
0: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
0: 2 tetes ya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
0: ya,
1: punya.
0: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
0: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tes maha ini. Iya.
0: Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga.
5: Kalau nyalon bulan kan ini.

0: Ring bisa bangkrut ya. Eta ulah loba teuing nyokot lengkeng na. Atuh eta mah 100.000-an. Hayo, berikan deh.
1: Abis sini nih, diomong kitu teh pura-pura tengah denge. Koloyong manehna indit, bari te permisi-permisi acan. Lempang na oge egang, bari ngabondong lengkeng ku sampingna. Atuh tukang lengkeng te bisa majar kumaha, manehna antuk namah nyelehan. Bari tului kadenge ku kulutus. Dah, sial teh. Memejih najang bati teh, direngket pisan tah. Kuninini atahadol. Mun lain kolot diparieuskeun ku aing teh leungeuna. Keur jongjong kitu, teu lila jalwa kuwu nu harita keur nutur-nutur sinini. Harita wakuwu teh karek anyog ka lembah gorobag tukang lengkeng, manehna hayang nyaho duit 5.000 perak teh dipake meuli naon bae ku sinini. Barang nyaho duitna dibelikeun kana lengkeng, wakuwu lain deui ngarasa handeulna. Tuluy kadenge harita teh manehna ku kulutus.

0: Lah, nyelang duit 5.000 mah. Pan tadi geus menang pangraris di sini nih. Nah, engke duit 5.000 teh ku dewek dipake bayar hutang ka si laing. Ulang Mbah Jabun ngahuleng, dipikir dibulak-balik akhirna manehna mutuskeun.
1: Nya geus cenah naon? Pejah kawa kubu kitu sadeh. Tah, nyerenkeun duit 5.000 perak. Tapi mun geus kacekel, bulu-bulu bikeun deui ka dewek.
0: Song duit 5.000 teh hari tadi bikin kawakuwu. Atuh rikat wakuwu ngarewak eta duit. Sanggeus duit aya dina leungeuna, kadenge wakuwu ngomong semu ngalengis.
1: Duh, nuhun pisan ye. Dewek teh asa bener-bener katulungan.
0: Atuh ye duit ku dewek diterima.
1: Ngan wayahna euy.
0: Memeh dibayarkeun hutang, ku dewek diselang heula jang upah kirayud. Nah, jadi hutang dewek nambahan deui 5.000 meureunnya.
1: Wayah nanya, eh.
0: Koloyong waku harita teh indit, tepermisi-permisi acan. Lempang na gagancangan muru akirayud, anu kernungguan motor odong-odong boga manehna. Atu Bah Jabud nempo waku indit teh, manehna ukur bisa ngahuleng, hanya karena aya manehna geus katipu ku waku. Hari waku saja jalan, gawena teh ngan heheotan we bakat ku bunga. Sabab duit 5.000 perak anu diincer teh, harita geus aya dina leungeuna. Sarta kadenge harita wakuwu ngomong sorangan.
1: Tah sih, teu aun mah hasil.
0: Duit 5.000 perak teh geus aya dina leungeun aing. Aduh. Aing teh ya atuh loba akalna.
1: Hasil kirayut. Ya, duit teh geus aya dina leungeun dewek. Daguan sakedeung, pokona urang poe ayeuna bakal meuli kejo.
0: Waktu ngomong gitu nate, bari ngagancangan lempangna nu dipalar ngarah tereh anyog. Beki lila beki deket ka tempat akirayud nungguan motor odong-odong. Ngan kaget pikeun wakuwu, barang anyog kalebah dinya, tetela motor odong-odong teh geus eueuh.
1: Hay, kamana nya akirayud? Geuning eueuh di dieu. Moal kitu manehna tuluy balik.
0: Wah, cilaka ye. Kapaksa aing kudu naik ojek ya.
1: Atuh duit 5.000 teh lapur deui wae nya. Moal bisa dipake meuli kejo.
0: Ya, dasar sia.
2: Parantos digelar acara dongeng saka, saka panggih, saka inget, saka cumplang, saka camplung di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun kana segala perhatosan. Wilujeng kantun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ena asalna karaos nano ya, Pak?
4: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atos sa botol nu tos saep mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
4: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggung.

0: Ketanggungan Kabupaten
1: Brebes.
0: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
1: 48.
0: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Beli yang kedua.
1: Iya.
0: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
1: Tinggal sedikit.
0: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
1: Matanya suka merah.
0: Suka merah.
1: Pandangan kadang kabur juga ya.
0: Pandangan
1: kabur ya.
0: Pandangan kabur.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Nah, setelah memakai obat tetes mata tes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
1: Amin.
0: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
1: ya,
0: pesan-pesannya.
1: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan
1: amin.
0: Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
1: amin,
0: sehat
1: amin.
0: Normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian

0: Betul sekali Pak Zain, bahwa saat ini memang begitu banyak metropolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu, karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
0: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
0: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan

0: nya kuat. Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Yeah. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
0: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
0: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm.
0: Ya, asam galat.
1: Galat. Ya.
0: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
0: Per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
2: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Mendapatkan beberapa lembar uang palsu tersebut dengan cara membeli di media sosial.
2: Pemantauan visual melalui jalur darat dan udara menggunakan drone juga dilakukan hingga radius 7 km.
3: Jabar Now edisi Rabu 14 Oktober diantaranya mengenai aksi damai aliansi elemen masyarakat kawal revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar, warga Bantar Karet Bogor

0: Mi Suryo Adianto menjelaskan korban masing-masing bernama Muhammad Zubair 18 tahun dan Zaki Rizky Syabani 17 tahun. Keduanya dilaporkan terseret arus sejak Sabtu sore lalu. Operasi pencarian melibatkan puluhan personel dari berbagai unsur yang menyisir perairan menggunakan perahu karet, penyisiran darat, hingga pemantauan udara menggunakan drone.
1: Kedua korban kemudian kita evakuasi ke RSUD Jampang Kulon. Selanjutnya korban kita serahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya upaya pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan penyisiran perairan menggunakan perahu karet dan speedboat dari Ocean View Resort hingga radius 6 nautical mile dari lokasi kejadian. Pemantauan visual melalui jalur darat dan udara menggunakan drone juga dilakukan hingga radius 7 km.
0: Jenazah kedua korban ditemukan di sekitar kawasan Batu Sapi dengan radius sekitar 5 km dari titik awal kejadian. Pihak SAR gabungan kembali mengimbau wisatawan dan warga agar meningkatkan kewaspadaan tinggi saat beraktivitas di sekitar kawasan Pantai Selatan Sukabumi mengingat kondisi gelombang yang dapat berubah sewaktu-waktu.
2: Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar menggelar aksi damai di kantor wali kota dan Dinas Pendidikan Kota Banjar Selasa kemarin. Mereka menyoroti polemik pelaksanaan program revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar.
3: Koordinator lapangan Aliansi

0: si penyelenggaraan pemerintahan. Menanggapi dinamika itu, Wali Kota Banjar Sudarsono menjelaskan seluruh fungsi pengawasan teknis revitalisasi pendidikan diserahkan penuh kepada Dinas Pendidikan sesuai mekanisme yang berlaku. Sudarsono menegaskan dirinya baru akan turun tangan jika Dinas Pendidikan menyatakan tidak sanggup. Namun hingga saat ini, ia menilai dinas terkait masih bekerja secara optimal dan bertanggung jawab.
1: Mekanismenya kan ada kaitan dengan revitalisasi, itu kepala daerah tidak punya kewenangan. Sehingga kami menyerahkan pengawasan kepada Dinas Pendidikan. Dan saya berharap bahwa di lapangan ada dinamika, itu sudah sebuah keniscayaan, karena memang yang berkaitan dengan masalah kegiatan, pasti ya saja pro dan kontra, ada kepentingan ekonomi dan sebagainya. Saya rasa selama masih bisa kondusif, saya tidak intervensi. Tapi kalau misalkan Dinas Pendidikan merasa tidak mampu, mungkin baru saya bisa turun. Tapi sampai hari ini, Dinas Pendidikan masih mampu untuk melaksanakan tugas sebagai penanggung.
2: Puluhan warga desa Bantar Karet di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, kecewa setelah puluhan tahun berjuang mendapatkan kepastian hukum atas lahan warisan yang kini menjadi akses utama kawasan PT Aneka Tambang atau Antam Pongkor.
3: Lahan dengan luas total 27.865 meter persegi tersebut meliputi 30 bidang tanah dengan lebih dari 200 ahli waris. Hingga kini menurut warga, pajak bumi dan bangunan masih ditanggung para ahli waris. Madi, mantan ketua RW setempat, menyebut warga telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pemerintah Kabupaten Bogor. Namun warga mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai bukti peralihan hak atas lahan tersebut.
4: Keluhan warga, ini memang warga itu sudah menunggu tanah tersebut yang dari 91 sampai sekarang belum ada
5: pembayaran
4: dari pihak Antam maupun dari Pemda.
3: Sementara itu, Yakub selaku kuasa hukum ahli waris menyatakan surat permohonan klarifikasi telah disampaikan kepada PT Antam dan pemerintah Kabupaten Bogor. Namun, menurutnya belum ada tanggapan yang memberikan kejelasan. Pihak kuasa hukum juga menyampaikan adanya dugaan intimidasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas lahan tersebut.
6: Persoalan pengurusan warga ini untuk mengurus kepastian status haknya ini kan sudah sangat lama, Bang. Turun-temurun dari generasi-generasi.
3: Warga berharap pemerintah pusat termasuk Kemenko Polkam dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa secara adil dan transparan. Kejelasan status hukum lahan serta tanggapan dari pihak terkait dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi seluruh ahli waris.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, dampak musim kemarau panjang terus meluas di Kabupaten Bandung Barat. Hingga pertengahan Oktober ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat sebanyak 11 kecamatan dan 34 desa mengalami krisis air bersih cukup.

0: Awal titik api itu dari mana?
1: Dari pembakaran lahan kosong di kompleks CSB.
2: Nyemparnya cepat ya?
1: Cepat, cepat sekali. Karena mungkin angin juga ya, cuaca. Jadi ikut bantu.
2: Sempat panik Pak tadi Pak?
1: Panik kali.
2: Berapa rumah berarti totalnya Pak?
1: Satu
2: ya?
1: Kebetulan posisi rumah juga rumah kosong nih.
2: Cukup gede juga tempat rumahnya?
1: Besar, bangunannya lumayan.
3: Setelah hampir 1,5 jam, petugas berhasil memadamkan api dan melakukan pendinginan untuk mencegah nyala ulang. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampuras.

nera kaya samia jajar pingaran nera kingkang samia pun

0: Raden Irawan sasat putu naku anjin yesang panita. Dua insan putra sarang ibu sami tungkul hamari keludat nyimah narimang sabda ajrih ningali pamor sang resi kuwara.
1: Oloh beres kemain
0: unira kangan dika lelui kedeh atra pertela panita utawi resi kuwara. Mekaten pengandikane pun kawat daling lisan.
1: Gumujang sepuh nanya beres.
0: Lis, buah hati kemang soca mustika ama di pawenangan ulupi cu. Yap, kadie kaharep ama sangat sonok nutaya papadana oge incu eyar.
2: Kaulanun. Tepi nodama kaulanun putra ulupi nampi kana pembagi salira pangresa.
0: Atuh nyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem ka hoyong panjenengan pangresa Kangjeng Rama.
3: Hidep.
2: Kaulanun.
3: Puja stuti hidep. Tak terima dening tangan loro kiwa tengen simpun pulungi ati pun dehing mastata.
2: Nampi nuhun kaulanun pangresa. Kalih na tieta tina rupi kakal patan muga agung secukup lumur jemarka pun tenan uka terda kaulanun pangresa.
3: Nya, dimaklum. Kolot naun ngarana lamun teu bisa ngamaklum kena kasalahan jadi anak.
1: Tenan we tamanya mangintal ah.
2: Kaping tigana tunjuk sumangga purwa Kangjeng Rama kersa nimalan putra miwa pun anak dina waktu saya naya pikersa naon. Tansah tansah diajeng-ajeng.
3: Heula. Kantos. Keun we da isu kene.
1: Isur kene wakso.
3: Geuh. Incu Eyang Irawan.
2: Kalanun pangresa.
0: Tepi nodamel wayah dalem Irawan nampi kana pembage kalayan unjuk sumangga ngaturakeun semua bukti ku kunjuk panjenengan pangresa Eyang.
3: Ditampi nuhun puja stuti hidep ku Eyang.
2: Kahunyuk panjenengan pangresa ibu Raden ditampit puja stuti hidepku ibu cu
0: kalihna tieta tina pihak kalepatan muga agung secukup lumur jimar hakum tenanu katenda salira pangresa Eyang.
3: Dimalum
2: dimalum ku ibu Raden
0: kalayan unyuk sumangga aya pikersa naon purwa pangresa Eyang kersa nimalan kalih ibu.
3: Wuh.
1: Kaya
3: naon
2: tamana? Tansah diajeng-ajeng.
3: Ari pokok mah purwa ku Eyang.
1: Mata.
3: Nyatana hidup. Disaur dina waktuna, diunang dina mangsana, diangkir dina waktu cina. Memang. Ayeuna waktu anu rahayu mangsa anu utama wanci anu mustari dibarengan ku nyecep na tiis hawa gunung cing baru rinyai cahaya rumis katojo ku panon poe anu bijil ti beulah wetan ayeuna recet na sora manuk kaayaan di ileuweung marga satwa di sarada. Ieu hiji kabungahan keur ama dina waktu ayeuna. Ari anu jadi sabab bunga jeung bagja ama dina waktu ayeuna lamun dibandingkeun jeung gunung anu cing jalegir di ieu dunya masih keneh gede kabungah ama.
2: Tapi nodama kaulanun

Araranjir tenyukurkan karena nikmat nikmat pangeran nganung harti maneh teh yakin siksa pangeran bakal datang. Sabalikna lamun maneh nyukurkan karena nikmat nikmat pangeran, nikmat pangeran bakal tambah deui. Tadi dia urang cingin.

0: bisa ngahuap. Sanajan aya sukuan can puguh eta budak bisa ngalengka. Naon kanyataanana? Teu kurang-kurang. Jelema timimiti gubrak lahirna ka alam dunya nepi ka dewasa teu nempo panona. Tunanetra disebutna.
1: Tunanetra sina mangina.
2: Teu pinodah mah kaula nun seur pisan eta kajadian kitu.
0: Karasa.
2: Leres.
0: Syukur. Teu kurang-kurang jelema gubrak lahirna ka alam dunya sanajan aya ceuli teu puguh

0: Ai mulang na urang ti alam dunya dikasahanya datang sanu rek nampa urang kamana jalan poe naon init naon rek dibawa.
1: Teh aya deui rupina anu bakal dicanak mulang teh lintang ti amal perbuatan urang boh kadena boh awona
0: eta.
1: Kitu kaula nun pangresa.
0: Iya. Jadi yakin amal perbuatan urang boh hadena boh goreng.

0: taranga hukum, pemerintah taranga nyiksa, anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri, mulak hade buah hade, mulak kuring buah kuring.
1: Laras.
2: Tapi no dama kaulanu,
3: laras kaulanu eyang. Atuh ningal sandi rupina wayah dalem irawan maksad nepangan Kangjeng Rama margi upami dietang mah yakin ye teh parantos 13 taun Kangjeng Rama dihukumna. Nah mulih nanti hukuman teh kamana jadi putra teh koyong terang we ya
0: alus alus
1: rupimutan kitu malah
2: tobat teh ngirawan memang kitu kuduna tuang Rama gerat tepangan bilih kumah kaonam sabab ibu teh nguping katerangan yen Gusti muang akampura kaeta jama lamun eta jama tanpa menang akampura tibu sinarang Rama kuala tagara tepangan bilih kumaka onam tuang Rama salam baktos di ibu kasep dugikan
3: tepi nodama pengesa ibu unyuk sumangat nanging dinten iraha putra kedah lumampah
2: dinasan dia sayo kita naga sarang emutan kaulanu
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
6: Abdi ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih

0: Di sehat, rezeki oke kita ambil lancar punya.
1: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Syukur kasih. Naon rupa cita-cita hidup. Dek nepungan anu jadi bapak memang kitu kuduna teh.
7: Aduh, tobat teuing Raden. Ninalarasan dia tu syukur bagja kumayangan hidup maksa nepangan tuang rama salam dugikeun ti ibunya Raden.
6: Nuhun ningi dateng seni kapangan nika ibu.
7: Mudah-mudahan we atuh Kang Cing Rama cing tiasa kabantun ka dieu ibu. Mudah-mudahan Kang Cing Rama ta geningan kitu kunana Bambang Irawan dina waktu saya bade nepangan Ramana.
6: Pek kasep kewajiban. Kewajiban anak dina lebah di sakali di pangdua ama aya di sakijirin hidup. Kade di jalan cing ati-ati titih rintih pake sopan santun ramah tamah kasasama pijawe hormatin hidup teh ayat tilu
7: dupi kahiji pangresa kahijina
6: kahiji saluhun
7: dupi kaduana
6: kaduana nyatana sasama
7: tupi katilu kaulanun
6: katiluna sahanapun aya eusina ngahormat kasaluhureun pentaheun jeung tanyakeun ngahormat kasasama atuh keur batur pakumaha keur batur keueun ngahormat kasahanapun keur titaheun jeung bereueun
7: tepi noda mah kaulanun pangresa dinten ayeuna
6: poe ieu poe anu mustari pek geura lumampah jung geura lumaku jigra ingit hidep cing aya dina kasalametan eling
7: rampung daun tutas pangandika ibu atuh unjuk sumangga putra maksad halumampah Kang Cing Eyang
6: berkasih
7: Raden. Aduh ampun teuing cuk asakeun pisan ibu maksa dikantunkeun hidep Raden rugikeun salam baktosnya kasadayana wargi miwah anu aya di amarta dina waktos ayeuna.

dina waktos eta konur seking pangkonan ingkang eyang. Halu mampah ngantunkeun padepokan Bu Haraksa. Wong amarta. Pangapunten.

Narasa hariwang tebih tina marga ningkari di perjalanan. Seueur gunung nu kalangkung wahangan jungkrang anu kasorang pasir-pasir anu kasungsi. Tetuna di perjalanan ramah tamah sopan santun kasasama.

tina mangsa Kresna Duta. Prabu Syudana Jakapitana bujeng hingga masrahkeun nagara Amarta sanagara dalah satapak meri muarek masrahkeun ka Panawa. Atuh dina waktos eta Kresna nangtoskeun nyatana perang Bratayuda perang Jayawinangun antawis Panawa sareng Kurawa ari tempat di tengah tegah Kurusetra. Pitempatkeun Panawa nyatana ti palih kuloneun tegah Kurusetra ari Kurawa ti palih wetan. Dugi ka dina waktos ayeuna. Dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaking masing pati walad dia balat tamtama pabalatak di medan yuda boh ti pihak Kurawa boh ti pihak Panawa. Cing jararicing karoceak na upami waktosna perang.

0: pikiran
1: pikeun menuju ka tengah lapangan tegak Kurusetra
2: rame-rame kep
1: nyatana pikeun ngawangun gelar perang wireh dina waktu ayeuna gelar perang tenyetaan disebat Garudang Layang.
2: Duh eta tapi inta
0: tekantun pawongan Semar Sapala Putra dina waktu eta parantos lugay bade nyakseni deui perang Bratayuda perang Jayawinangun.
1: Sapa medali pun Semar Sapala Putra
0: ya
2: pulang.
0: Oh iya nah warara askinya
2: aku mah pang nawa askin
0: hayana ujang ras ka indung silain anu mangkut di lemur boa lecu
2: tangtos we ebut kadi nyawa teng keluarganya
0: rahaya anu katarang syara ujang kaniaya depi kaki ngasuh panawa tegelnya
2: loros bubu dewae kitu mah wa
0: jika anu tetanggung jawab ayo ngasuh panawa boa-boa ujang
2: loros tempat kemusana semakin
0: tapi dah pelantaran geus kieu jadina kapaksa wanyak sia nepi ka pelebah mana ya.

0: ricu cek agama teh cenah haram Sumo. Cek nagara teu meunang
1: eta ngawit teh
0: heuh naha atuh make ripi gawe
1: pek di jalananeun wae atuh da ah.
0: Da ayeuna geuning kaduhungna mah geus kieu paingan barudak sakola geuning sok sisiniran nya cu
1: kumaha sisiniranana urang kali sakola
0: eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam darma purwawayangan bae
1: weloh lajang
0: raga taya pangawasa anak sok kasasar nyalam

0: barudak ngora di masa depan
1: ya, demi kemajuan maneh nah gitu
0: tapi cu hayu urang beberengan urang sakseni ieu anu perang Bratayuda
1: hae
0: cu pulang tina isuk-isuk ieu geningan tos birat kaitu kadieu
1: loh rabul
0: anu ngasah pakarang wae aya anu ngadangdanan kuda jeung gajah wae aya
1: aya
0: anu ngomean tameng wae aya anu ngadoa wae aya
1: aya
0: tuh rupa-rupa
2: aya
0: aya kamu
1: anu ngagolera aya
0: kulahna anu tibra wae hees aya
2: anu ngadadak lintuh wae aya
0: anu ngadadak lintuh wae jang nyai beuteungna ngagedean
2: aya
0: aya nu aya aya nu eueuh eueuh
1: heeh anu anu eueuh teh ka dieu
0: heuh da nyak kitu teh atuh cu tah saat sana ua neraskeun lalampahan atuh cu
1: sok kumaha kumaha
0: cu sok sanajan bari jeung ua ayeuna keur dirungrung ku kabingung digalaksa ku kasusah
1: larang
0: ya cu
1: larang
0: heuh tah eta aya hiburan mah perlu
1: eta mah kedah hiburan
0: ari ilai
1: larang tak kumaha tah
0: naon sababna
1: tata tamargina
0: lamun urang teu hiburan piraku hirup mun ku sunu
1: kan tenan kan tenan
0: ya cu
1: sumuh
0: ulah nguluwut
1: matak tarek kolot
0: ulah dirungrung wae ku kabingung ulah digalaksak wae ku kasusah
1: teu kengeng
0: sabab naon manusia tanpa hiburan bagaikan tangka tidak berbuah
1: ya eta makanya dari itu
0: perlu urang hiburan nya jak
1: lestarikeun
0: anu mata ka Kang Silaing canyaring Kang Silaing
1: teu acan masih kan nyegrek wae kulan wae
0: da aya digeuingkeun masih eta mah taranyaring lamun ngadenge kempul
1: tatatatata
0: ngadenge juru kawi
1: jenggong gede
0: jenggong gede jauh koreja teh teh nyaring si eta mah
2: beuteung goongeun
0: beuteung goongeun si eta mah
1: puji terbabeun
0: puji terbabeun
1: nah kitu lah
3: ceuli sangun
0: cali ceuli sangun
1: eta aduh
0: cu
1: kulan kulan
0: cing atuh cu mentah lagu karesana teh aya saha juru kawihna teh cu
1: anu eta juru kawih ibu Aan Darwati
0: ulu ulu ulu ibu Aan Darwati urang Cirebon
1: tah eta
0: deket pabrik gula
1: caket
0: caket
2: mantak amis
0: paingan montok deuleu cu
1: sidang laut
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
6: Iya Bapak Nang.
5: Bapak Nang, Atanapi?
6: Bapak Pak Ogar.
5: Pak Ogar.
6: Di Tanjakan Kondang.
5: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
6: Tanya? Desa Cibenar.
5: Oh desa Cibenar ya. Tah kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu
6: karas bapa? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
5: Mohon.
6: Dari paregel.
5: Paregelnya.
6: Itu janten abot lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
5: Alfa propolis.
6: Alfa propolis alhamdulillah.
5: Aya karaos.
6: Aya karaos teh aya di nah aya karaosna gitu tah.
5: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
6: Barareuh ka purmah, barareuh jam teh rada hareuras.
5: Hareuras.
6: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya kantun abotna sakedik deui kitu
5: ieu teh.
6: Sari teh aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
5: Ngagaleuh deui.
6: Ngagaleuh hiji deui.
5: Sabar tetes kamari ngaleut.
6: Sakali netes kene teh geuneup, geuneup tetes sakali eueuh teh.
5: Sabar kali sadinten?
6: 3 kali.
5: Mun
6: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
5: Mohon leres.
6: Jadi
5: sadinten 3 kali
6: pada dinten.
5: Aya reaksina anu karoso sarita kumaha waktos ngaleut ieu.
6: Alhamdulillah geuna hampang jantan kana urang teh teh teu karejang gitu.
5: Alhamdulillah.
6: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
5: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
6: 150
5: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah cepada selungsur ke darah tinggi na bapaknya
6: entong mamu ya
5: ai ngamama ngamang saali
6: ai mohon
5: dikirangan
6: nya
5: bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
6: sami amin ya rabbal alamin
5: assalamualaikum bapak
6: waalaikumsalam warahmatullahi
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
1: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
1: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
1: Tesma Aini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
1: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitnya mah atuh, tapi ayo nama itu atuh gitu, jadi bengras, iya mah, panon mah gitu kan, sok sakin dengan sok ayo pak jeletot gitu, dina iya teh dina panon teh, tapi dah nantenanan setelah sawas-sawas mainan.
0: Bapak itu tos kamanawai ya, yang pengobatan mata pak?
1: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh gitu, memeh, maghrib aduh siang gitu, siang sok ayah dongeng, gini seger dongeng, atuh wayang, gak abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Cik, karena itu cuma hiburin ya, betul serasa nu di lemur wate ini.
1: Pala hiburan nu kumaha wate, kepala yang pada ngibing, pada ngalagu kulan. Hah? Pada ngibing, pada ngalagu gitu.
0: Ayo dereng kenekan, mah dewek tidak lagi sekolot.
1: Gitu.
0: Tapi nya, ayah kenang 3 tahun, menyanggara ya weh, dia kena ahli seni.
1: Nah, kenangnya lagu, lagu naon ya kepala iwa ya.
0: Hah?
1: Lagu naon di kepala iwa.
0: Oh, ya taruh serasa nu di lemur, pantasnya ke lagu naon ya.
1: Pemede betul kon, kumaneu arek lantah? Kumaneu? Payus, payus main.
0: Kumaneu arek cu?
1: Gan.
0: Cing hubungkan kayaknya ke direktur ini, sekarang direktur jai.
1: Tanya tak langsung kon.

0: Kurang ajar eta unggadek ngebelekuk dipoloskeun aing ngini nyeri hate.
1: Oh. Lawan mangih geus jawab lawan geus jawabin ah.
0: Kubina-bina tinggeuleuh kunaon ngewa kunaon ka aing teh sia teh.
1: Oh. Keur antap mangih.
2: Dina we, dina longkang eta.
0: Moga-moga. Eta moga-moga, eta mugi-mugi.
1: Aing sarajengna.
0: Panayagan anu hariana ka aing. Kabeh mudah-mudahan cing tumpurudes. Mohana geus menyakiti hatiku.
1: Nyeri batur
0: ka. Lah nyeri batur ka aing.
1: Ari kitu ari kitu.
0: Ayeuna mah dangan nyeri wae ka aing.
1: Meureuna akang teu boga pikiran nya mangin.
0: Teu boga pikiran kumaha belegung.
1: Batur mah ari seleungkung teh sok atuh laporan heula ka Mang Iin ka Lurah Sekar.
0: Ari kitu kumaha?
1: Seuleuna akang teu sopan eta teh.
0: Heuh.
1: Ai batur mah mental lagu sok nulis kena di amplopan make duit berakang mah teu naon-naon polos malulu eta.
0: Padahal teu ngajadian kana seni. Hayang dibere duit ku aing.
1: Nyanya atuh Kang.
0: Teu nulu sia.
1: Atuh mah teu nempo kumaha Kang.
0: Lamun kitu aing teh orang munafik,
1: nah,
0: orang intelektual,
1: lajang
0: orang jutawan, nah, orang gedean, embos.
1: Ya,
0: kakara hayang dibere duit ku aing.
1: Ari kitu
0: akang. Ari aing jelema hareup pakeun pungsat pahan ieu ka uragap teu aya hayang dibere duit ku aing teh neuleu teuing sia.
1: Akang keur bokek.
0: Gua lagi bokek nih.
1: Aduh.
0: Iya dengekeun ku siling eueun.
1: Nya titik makam.
0: Iya. Balik kanan aing ayeuna ngamumule sini deungeun bari jeung basanah teu ngarti mending sini sorangan anu gede palsapahna dewek teh ngamumule sini sorangan kudu bangga sia teh
1: aduh
0: aing ngigal di dieu
1: lah Kang ulah ngambek ka tukang lah
0: kurang ajar sia
1: kitu-kitu mah Kang tong jadi omong atuh ka jeung dulur Kang maaf ya Kang
0: nyeun
1: maaf lah
0: jadi maaf bagimu
1: wah ulah kitu Kang jeung baraya lah
0: senyummu adalah tangisku
1: ulang siri hampura Kang
0: bagaikan kaca yang telah retak bagaikan bunga yang telah layu tak aduh. Mungkin si asli dulu
1: aduh
0: pergi kau
1: aduh
0: aku sudah tidak membutuhkan kau lagi pergi
1: balik main balik main balik.

0: Aing
1: wajar we atuh kolot ka anak manita.
0: Alah anu nyilakakeun unjang syarakeun ka aing teh lindang di manehanna deuleu.
1: Na kumaha panak itu Kang?
0: Heh.
1: Na kumaha panak itu?
0: Ari aing jadi jelema bloon, jadi jelema belegug teh alatan disiksa ku manehna.
1: Nya nyeri wae nya.
0: Jadi nyeri wae atuh aing mah hirup.
1: Na kumaha teh miwarang kumaha wae teh?
0: Euleuh cepot sia moalah entong make jeung sakola itu ini.
1: Nya.
0: Uruse kitu muning kebo sapi ku sia.
1: Allah aduh.
0: Sedangkeun eta pendidikan teh pan lebih berharga daripada bekal harta.

0: itu.
1: Duli teuing
0: deuh. Sungkan euk.
1: Ai. Uluh. Aya geuning mun bejaan aya kitu belegug.
0: Tadi ge aya ngadungkukna
1: kumaha. Mun jae, ai sugan aing drum aspal ngagunuk cebi mah deuleu.
0: Mupakat gitu mata.
2: Capek kan.
1: Kebina-bina teuing sia ka aing teh direkeun naon aing geus sia.
0: Aduh, tenajen.

0: Ima ye batur
1: gelo anyar sia teh
2: ya itu ngajago bapak ka uing
0: nakang nakang
2: teu ngeunah aing disebut gelo anyar
0: euy kumaha teu nakang
2: pada geus seubeul aing gelo teh
0: geus kawat yeuh teteh
2: hejeuh ampun deung Gusti
0: cukutan
2: nah anak-anak
0: antap aja jelema kitu mah ah
2: Jurisya.
0: Kita nuhu gara
3: ngagebeg juga nuhu.
2: Jika nuhu ngagebeg si jurig. Jurig.

0: mah lain dina lebaran ieu mah.
1: Dina naon kah?
0: Biasa we aing jeung mitoha.
1: Ah, kumaha tah?
0: Ha?
1: Kumaha?
0: Oh, mitoha aing mah genuwut.
1: Saana mina?
0: Ustad.
1: Saana mina?
0: Ha?
1: Namina sangaranna?
0: Jai.
2: Wah.
0: Aing teh mitoha dewe demi alo aing mah.
1: Mau jai tah?
0: Jai, ya ini sok ngalo.
1: Nya.
0: Heeh.
1: Urang suka bumi.
0: Urang suka bumi eta mah.
1: Nagrak.
0: Oh, nagrak suka bumi.
1: Lah, kumaha tah?
0: He?
1: Kumata pak halita tegak
0: dari jai teh bari teh mah lain jai ngaranna teh mitoha deuk teh
1: mun
0: amin
1: ayo kabuk kabuk mah
0: amin ngaranna bari teh
1: saras saras saras duh teras mertua
0: mitoha deuk ngaleket teh mang amin mang jai
1: eta teh
0: perukana demi Allah aing mah
1: mang amin teh
0: mang amin
1: kumata jeung kang
0: dina apa pak amin teh jadi imam dewek jadi makmum
1: leketnya
0: leket salat dina pelebah walab dolin pan kuduna mah amin sedengkeun amin teh mitoha aing dihareup
1: aya terasna kumaha
0: cek mitoha dewek teh cek amin
1: nya
0: walab dolin cek dewek teh abah
1: johan beta
0: oh da sieun ditampiling ku mitoha aing nyebut amin mah
1: oke
0: oh demi Allah aing mitoha dewek jabat ti genu teh salatna tara make kolor
1: ari kitu
0: aing make samping-samping bobo
1: duh uduh
0: dina pelbah ruku
1: ya
0: soek samping pelbah bujurna cek dulu
1: maka jadi anak-anak kang
0: om ni katemong kabeh Allahu Akbar barawak cek soek cek dewek ni tukang Allah meni hidung cek aduh ampun hari Pak Amin husu sholat nanti terkaganggu hidung-hidung ke kresaning Allahu Akbar aduh ampun ingat sedangkan mitoha deka pamin mah gegeran
1: nya nya nyata
0: heeh
1: da kitu kumaha
0: dina perbah iya kana budu wa iya kana stain
1: ya kumaha
0: ai di luar aya barudak keur arulin nyanyi nyanyi na teh lagu eta teh manuk dadali masyat ngapung luhur jauh di awang-awang da da cuma Pak Amin euy dasar gegeran dina perbah iya kana budu iya kana budu wa iya kana
1: temunang eta
0: ampun tah deuleu paingan ceuk dina katerangan aya. Narakawel eta teh keur jelema nu sok salat. Salatna nu kumaha nu model dewek bieu jeung mitoha dewek.
1: Aya bagianna.
0: Nepi ka eta salat diheureuykeun.
1: Nandulin
0: tah nu matak eta bagian narakawel teh. Paingan para wali baheula. Dina nyebar luaskeun agama Islam make kakawen gedong duwur.
1: Makang kakawena
0: gedong duwur kali sambung pagulingan sepi tengtrem pepetetan samia murag baling binglan jeruk manis pihar tienana gedong duwur kali sambung gedong luhur nu disambung baheula mah munara disebutna mun ayeuna mah masjid atau masigit
1: leres lajeng mekang
0: pagulingan sepi tengtrem pagulingan patukeur antara jisim jeung kuringna abdi jeung Gusti na kudu sepi jempling tengtrem husu pinggaraneunana
1: leres eta Kang lajeunna Kang
0: pepetetan samia murag pepetetan siki nu geus jadi
1: balah matah
0: tuh jadi urang teh satiap-tiap jadi eta siki teh meureun kolot jadi urang teh kudu ngabogaan pikiran kolot atawa kurung dewasa
1: dewasa
0: kudu lan balingbing lan jeruk manis balingbing rata-rata juruna teh 5.
1: 5.
0: Nganung harti eta nu 5 teh sahak jeung sakawajiban.
1: Allah leres Kang.
0: Lamun balingbing diteuk-teuk ti ditu jeung ti dieu di tengahna cokot jadi gambar bintang.
1: Semua.
0: Geuning di luhur masjid aya ngajeprok bintang.
1: Simul da Kang teteh dah.
0: Tuh, balingbing lan jeung jeruk buleud geuning dina luhur masjid aya nu ngabelenong buleud.
1: Leres, ulu nawiskeun.
0: Jeruk manis. Kakara bakal karasa amisna lamun urang geus buleud teh kan jeung bisa murakna nu matak perlu kahusuan dina sajroning urang salat
1: leres tara husunya Kang
0: ulah husu ulah naon kudu husu ulah nepi ka diheureuykeun model dewek tadi baheula nu matak dewek mah ngarumasakeun jadi jelema doraka dangaran oge sastra jinga
1: aya artina Kang
0: sastra eta tulisan jinga eta beureum jadi dewek mah gambaran beureum anu ngaharti hawa nafsu aya nafsu teh apan
2: pikiran
0: pikiran untung borohinga kasasama ka inung bapa kami toha nafsu mah paparana hayang ngala
1: ngalawan
0: wan
1: wan wan
2: terus
0: nu macak dek mah wah hirup kieu we di alam dunya
1: paingan kitu nog truk
0: nu penting dina lebah dieu urang cing rumasa kana Islam
1: nya tenan we Kang
0: sabab urang hirup nginum dahar teh tina Islam
1: mata
0: naon sababna nunyunatan eta teh sunah rasul hayang dipangnangapkeun ku wayang
1: Islam
0: tuh Islam eta

0: Kan?
1: Laras,
0: lo loba nama orang Islam mungkul anu make dirah ku wayang nu matak goreng patut lamun si lain teu Islam.
1: Tenan we atuh Kang.
0: Ai Islam nya eta agama salamet.
1: Sumuhun.
0: Salamet dirina kurung nyalametkeun ka batur. Jadi kurung naon hartina teh urang teh kudu saling salametkeun antara urang jeung
1: jeung urang.
0: Jeung urang. Tuh, kitu teh in. I, kitu teh.
2: Nya.
0: Perlu ini mah khusyuknya.
2: Nya usuk ini mah.
0: Khusyuk sholat. Omat.
1: Pentingkan, pentingkan.
0: Sholat, hiburannya.
1: Akan ngeresapkan hiburan kah?
0: Ho, oh, cok.
1: Ada beda ya.
0: Perlu hiburan mah.
1: Nya gitu.
0: Kurang mah seni, lin.
1: Nya.
0: Segala rupa oge tanpa make seni apa pan rugi.
1: Nya kudu-kudu bener atuh.
0: Kudu bener. Ayeuna baju lamun teu make seni mau aya samleh jeung kancing.
1: Mah nyeni nya Kang.
0: Ho, peke baju dibuleunkeun wungku mah meureun aing mah bisa ngalengkah.
1: Ho, gitu. Nya atuh
0: Kang. Ho.
1: Naon deui Kang seni teh Kang tarupa-rupa.
0: Seni mah rupa-rupa. Nya. Seni reog,
1: seni
0: tari,
1: seni
0: rupa,
1: seni,
0: ulah sote seniwan.
1: Tuh. Ras tarah.
0: Ayeuna urang sinen teu make seni.
1: Cici nu kumata?
0: Sinen ayeuna ngahaleuang teu make seni. Saya kaya kamang laja.
1: Aduh,
0: kamang gonteng di astana. Tuh pan ngewa nya.
1: Tenan we eta mah tuh.
2: Kadahna.
0: Saya kaya kamang laja.
1: Tuh.
0: Kemang bonteng in di astana. Tuh, ayo make seni malin.
1: Ngalah kena nya Kang. Cing cing cing naon di Kang.
0: Coba ayeuna adan teu make seni.
2: Mata.
0: Ayo wawar ayo wawar. Teu pan ngewa nya.
1: Nya.
0: Hayalah sholah euy, peke pikir ku maneh. Tuh pan ngewa.
1: Nya
0: tuh. Coba lamun make seni. Allahu akbar Allahu akbar. Tuh, make seni mah nya. Heeh.
1: Geuman.
0: Allahu akbar. Tuh. Aduh, begitu brawe este grepe. Leyaring euy. Jelema doraka mah kitu. Asa di pepene.
2: Kok bingungeuna.
0: Ojarkeun teu aya anu adan di masjid teh cenah eta manuk geus disada. Jelema awam. Oh, jelema lieur.
1: Tama kolang tama.
0: Kolang cama. Oh, sarua jeung menghina itu terhadap agama.
1: Tidak tahu bebeneran.
0: Ya. Tidak tahu bebeneran. Yo.
1: Hiburan takai dek ngigal Kang?
0: He?
1: Dek ngigal?
0: Hiber, dek hiber.
1: Dek ngigal gitu.
2: Hiber
0: apa? Lupa galam aing hirup.
1: Dek ngigal kawan.
0: Oh.
1: He? Dek ngigal.
0: Profesina aing ngeperang itu dah yang nama
1: aing. Ya Kang lah.
0: Hah?
1: Kang?
0: Hmm?
1: Ngigal wae Kang?
0: Aduh, gini nombola aing.
1: Ya, saya ke cahaya aja tak. Pada nama pada ngigal wae ngibing.
0: Ngigang ngigang naonnya ini hade
1: lagu naon yang nyata
0: oh yang jalan langar ini duh irung madan
1: iya itu ada ubar atau mau ubar dekat mau ubar
0: mawa proko
1: tak mati
0: baik pecahkan wawan bisa siling emplu ku proko cagir nah,
1: jelas Kang matok ser Kang
0: demi Allah ingat
1: aduh nyakang ilah
0: oh.
1: Nyak tersumat
0: bisa nyari beteng siling ku enes trostop weh
1: cager ku eta geuning
0: cager demi Allah
1: ayo bar pulih beuteung ku naon
0: bar pulih beuteung kejo
1: eta mah
0: ha
1: bisa kada kigal Kang moal
0: naon
1: teu kigal moal
0: teuing ieu euy
1: palah pilih we lah ku Kang mah
0: lagu naon entunya nu narari mah
1: rupa-rupa lagu makang atuh
0: lain lagu teh nya euy da di urang oge di Sunda ning bisa model cara urang barat nya
1: nah ku kasih ke barat
0: urang breng-breng teh apa urang barat ning bri
1: Kang bisa beri duit
0: bukan beri deng campur yang duit dan gitu jani atau susah nak susah salilana diurang oke okay, kudu jadi dikecukin lagu cek kudu ayah orang kreasi baru
1: pagadang jangan pagadang
0: oh mode lagu gitu tak
2: sambel

0: Kanano ke panano es
1: ya panano
2: itu kos wow yang panano
0: panano panano es krim wah di anu cuma saja ba saja mana ti guru tadi ka
2: bohong
0: yo ha kasih dawa lagi juga dia euy
1: aya
0: ta lir pen
1: nggih
0: barang ngujuk raos ki sempa ka piguyun nyatana strajinga saprapatane pun nyatana iya si Natria lumampah kakasih Bambang Irawan
3: Mang pangapunten pada tumaros kau lah Mang
0: syahak
1: terus Kang Akang
3: syahak
1: duh
3: syahak
1: lebih harap atau betongo betongo
0: syahaknya
3: pangapunten kau lah maksa tumaros Mang

0: ayah budak ngora eui kasep pereng-pereng koneng jiga dewa kamajaya
1: semburinya ya kang
0: kasepna mah jiga dewek keur ngora
1: geus
0: demi Allah aing keur ngora mah kasep teh nyoy-nyoyan cahaya teh dulu
1: naina goreng patu kang
0: sahanya aduh meni naras ingat kasih jenat saha ha juragan Abimanyun
1: Abimanyun
0: kicu pisan dedeganana hiji budak ngora teh saha euy
2: pangapunten bang
0: bangalingi
2: pak ya.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
2: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
1: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
2: Abdi teh seueur panyawat ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pintu lebat mah.
1: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
2: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya setahunan.
1: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
2: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
2: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek, leuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Ayeuna

0: lambung, vertigo, kolesterol, atanapi lambung, cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kaduanam kitu. Mudah-mudahan we teras sehat, cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah. Allah Subhanahu wa ta'ala kan saluna mah kun payakun sing Allah pangajianan. Insyaallah mun urang ge tadi insyaallah sehat deui mun.
1: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambah sehatnya banyak. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum.

0: Damani barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana cuk?
1: Eta cuk, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
0: Oh, iya atuh cuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya cuk, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
1: Tetes mata naon? Iya teh cuk.
0: Tetes mata, tes mata. Ah ini cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata.

0: cek. Teteskeun tetes mata. Tetes mah aini hiji atanapi dua tetes cek. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali cek.
1: Oh gitu, aman ya teh cek.
0: Insya Allah tetes mata. Tetes mah aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 80

0: keluarga Anda.
1: Kabar sehat keluarga Anda.
2: Aduh, ini kasih kejir mati.
3: Herang ya Kang lah.
2: Herang, main cerang.
3: Beres.
2: Mau daya kuring ke ngorak itu.
4: Uwu.
3: Hayang weh, tabatur.
2: Eh, dulu itu, ini ya, beperi hansi lain. Teka siap, Ewan.
3: Enya.
2: Itu.
5: Main lagi. Pangapun tenek, kau latih maksat tumah, Rosman.
2: Saya, sih.
5: Kau latih dina waktu saya nak senjat tumah, Ros dupi teh. Tempat naon disebat nak nugi ka eyah-eyahan kemah sareng sajabina.
2: Bilih aden jacan uninga.
3: Loh, mata.
2: Ieu teh nya eta nuju ngayakeun perang adil, perang Jaya Winangun, perang Bratanamaka.
3: Deh, Brata.
2: Perang Bratananan.
3: Brata.
2: Brata. Bratarayud.
3: Iya.
2: Ana teteh ngomong teh. Nyaon atuh Bratayuda kitu burung? Eta Brata jeung Silewala bieu.
3: Eta ponok mah kitu.
5: Bratayuda teh naon?
2: Perang dulur jeung baraya.
5: Diantawisna?
2: Diantawisna teh perang Pandawa sareng Kurawa.
5: Pandawa?
2: Pandawa sareng Kurawa.
5: Pandawa sareng Kurawa pasea.
2: Pasea
5: marebutkeun naon?
2: Ayo kawitnya mah kieu.
3: Tata kumaha Kang tah mimitina?
2: Kapungkurna teh main.
5: Main naon?
2: Main dadu.
3: Tina barang teu pira
2: teh. Tina barang teu pira, Pandawa jeung Kurawa teh main dadu, temahna nagara Amarta diboroskeun eleh tina main. Dipenta deui teu dibikeun, ya kudu dihukum Pandawa teh 13 taun.
3: Eta.
5: Ku
2: Kurawa.
5: Aye kitu kumaha pang jadi pasyakir?
2: Pangna jadi pasyakir teh dilantarankeun tutas margi janjina Kurawa nya menyong kiduling terus
3: sanggupan
2: janjina para Kurawa teh sanggupna para Kurawa teh di mana Pandawa tutas dihukum 13 tahun ieu nagara Amarta teh bakal dibikeun deui tapi dina buktina mah henteu nyangkilang
3: pake jeung nyangkilang
2: pake jeung nyangkilang mangkilang gitu eta nyangkilat nyaho ing mah lekahna ponok atuh
5: nyangkilat
2: oh pengus pusi lain atuh kayaknya cicing haling
3: sok akang jangkung ka payu
2: cing ngarumasakeun maneh boga letah ponok
6: ngomong wae
2: cicing
5: supados diwangsulan deui bae mah
2: kieu ieu teh saleresna mah den dugi ka papaseaan teh sakumaha nu parantos disaurkeun ku ieu bang depek
3: nah bang depek cicing
2: cicing atuh
3: eter bae
2: teu ngateungeu
3: ngaganggu
2: bang depek sia bang monyong leuhung lamun ka sia poe teh irung teh
3: nah Kang
2: dibawa we
3: bang soan
2: irung gantar-gantar lain
3: duh nya
2: jeung irung jiga kutil
4: mah iya ya kutil mah logo sia
2: babari ngulit bawang sia eta mah
3: nya ngeureuyan ah
2: heeh koma beungeut nya aye jelema
3: na kumaha teh Kang
2: aye beungeutna depak kitu mah darah tinggi
3: nah
2: cenah darah tinggi aing diheureuyan wae ku sia
3: sidik
2: eta darah tinggi teh kumaha karasana dekop nempo sangu joreah yang dahar ingin dia penyakit rewong gak tenung gitu mah
5: iya teh kumaha diajak nyarita teh kalah
2: sungun pun tene den tak itu kawit nama pasea Pandawa Kurawa teh tina main dadu
5: dugi ka perang Bratayuda
2: perang Bratayuda
5: parantos samaraha dinten ieu perang Bratayuda
2: upami telepat makana samingguan
5: lan aduh dupi emang saha
2: abdi
5: nya
2: ai nu katela mah Idi Amin abdi teh aduh Idi Uman
3: jadi Idi Amin
2: aduh ampun
5: ari eta nu pengker saha
2: abdi sih
5: saha nu katela mang
2: upami dipercanten
5: nya
2: Charles ai ngaran hayang Charles
3: nya
2: ai pamenteu awon eta sih mamawa kana beungeut wae ieu ngomong teh heeh
5: ti pihak mana ari mang
2: abdi
5: nya
2: ti pihak Kurawa kulan
5: bener aja ti pihak Kurawa
6: kalana den
2: kalana aduh sia ngomong teh
6: ti pihak Pandawa abdi teh

0: ieu teh kemahna panawa?
1: Atuh. Buah simpatisan urang ieu kekara datang.
0: Dupi aden teh saha?
1: Mang?
0: Saha ari aden?
1: Upami di persanten ngaran kalau teh Irawan.
0: Sacana?
1: Tobat. Kiraku sakitu nampu ai kudu jauh ka denge.
0: Sakang. Oh, saha?
1: Sariawan ya.
0: Wawan. Wawan mana Wawan teh? Ngangeher dianang teh.
1: Henteu atuh teh mah embos. Anu pinuh ku urut jerawat teuing. Duh, ampun deui. Kaula teh Bambang Irawan.
0: Irawan
1: nya
0: di mana lingih?
1: Kaula teh ti Padepokan Guha Raksa. Eyang kaula Resi Kowara pun biang Kangjeng Ibu kakasihna Dewi Ulupi.
0: Uluh Allah Gusti.
2: Nya nya pada kaget
0: mah. Ieu teh Raden Irawan
1: nya
0: putra Panengah Panawa nya. Putra Panengah Panawa Dipati Arjaun.
1: Duh. Masih kali ngulat
0: maha Dipati Arjawinangun kita boleh guna.
1: Tobat, ari kitu mang jika kena ka kaula.
0: Aduh, aden lali deui ka mang.
1: Nasaha mang teh?
0: Aden kapungkur di akon-akon ku mang.
1: Uluh, tobat cing ibu dah geus gede kieu monyong.
2: Gede badag.
1: Meni geus gede badag bleu.
0: Raden ieu teh mang teh ya. Kapungkur aden di akon-akon ning waktos jajan kurupuk.
2: Duh, lu mata.
0: Geuning mang digegel punuk tarapi ka jana noal kieu mang punuk ieu digegel ku aden.
2: Sakala jajan.
0: Tuang eyang dah mang.
1: Ke ari mang teh saha nulusna?
0: Abdi teh Dawala putra Semar Badranaya.
1: Duh. Tobat, ieu teh mang Dawala.
0: Sumuhun.
1: Ari mang asa jingga.
0: Maot.
1: Ulu ulu ulu itu. Ih, siapa dah? Mangasa jingga maot.
0: Maot salawatna ge 300 salawe kulan.
1: Nya.
0: Abdi asa jingga teh sing.
1: Ya teh mangasa jingga Mang Dawala putra Bapak Semar.
0: Sumuhun.
1: Aduh. Bingah. Pamrawata suta.

0: Dekil Adel.
1: Disangkat dirinya dan mentos dekil dan mang tuang ibu. Saya mang asta jingga tuang ayang kapungkur mana tete nyeri waos tuang ayang ke waktu sikat dulunya. Saya bisul benyer terus amang ayana. Saya mang dupi Kangjeng Rama di mana?
0: Ayo buru-buru.
1: Begitu ah. Payung penak sareng Kakang Abimanyu.
0: Duh, Aden.
1: Mang
0: juragan Abimanyu teh parantos palastra.
1: Saha?
0: Sumuhun juragan Abimanyu.
2: Loh, hey,
0: karancang salirana oge.
2: Gayakan
1: kana. Aduh. Kakang Abimanyu palastra.
0: Sumuhun.
1: Usaha
0: nya ku para Kurawa kulang.
1: Dedeh teuing Kakang Abimanyu.
0: Cincing engat euy.
2: Duh, Kakang.
0: Ulah. Naon buru-buru cepangkeun sareng Ramana?
1: Di mana Kangjeng Rama Mang Dawala?
0: Mangga sareng abi ka itu gerah hayu atuh.

0: batane pun ieu panengah Pandawa Arjuna diserangan Sang Nalendra Prabu Batara Kresna nyatana bakal nyiapkeun waladya bala semata wireh pikeun kempal di tengah tegal Kurusetra ngawangun gelar perang Garuda Nglayang. Kakang Batara,
1: ieu panengah Pandawa kadareusi.
0: Mangga urang sami lumampah wae kening parantos waktos napikeun mimpin pasukan. Tepi nol.

ngandika tepi nodama kaulanun pangrasara ka Batara Rayi Arjuna ngaturkeun semasungkem ku kunyuk panjenengan yai panengah pandhawa kadang ingsun yai sebab pangabakti rayi dah terima dening kawula kuwat ing simpun bungi hatipun dening mastaka yai tepi nodama sajabina ti kitu geuning parantos waktosna pikeun mimpin pasukan menuju ke tengah tegak Kurusetra urang ngawangun gelar perang Garuda Nglayang tepino kakang

0: Ay, jom ke dewe sejak kau je.
1: Siapa lah?
0: Kalau siapa sih? Ulah diganggu emutan pangaulan usai.
2: Sanes maksa sing itu murang kalihna palai tepang. Dan mualami sauna teh sakadape. Sing cenah ka di mana kalah? Itu pulan. Den,
0: ma.

0: 13 tahun tetepang sajroning salira dihukuman di alas kamiaka saurna.
1: Barang ieu Arjuna ngadangu ieu Irawan putra Ulupi yakin kapungkun watos dina mangsa alit ieu dikantunkeun lalah.
0: Arjuna ngagabrug ka ieu murang kalih keras emut ka Abimanyu anu parantos ngantun ti jagat raya Pramudita. Yai tuang putra yai.
1: Aduh.
0: Ya wis kena dikin pinasti mapak baya kena lara tumungku.
1: Irawan
0: ama hayang dengan ieu teh juragan Irawan amui juang putra dengan ieu teh nuhun.
2: Aduh yai bangja ayah ini eta gegentos Abimanyu.
0: Asih ama salam baktos ti Kangjeng Eyang miwati Kangjeng Ibu kaslira pangresa.
1: Deudeuh
0: asih wahati kembang soca mustika ama di pawenangan Raden Ayah gegenti Abimanyu tuang Eyang Damang kasih saya kaulang pangresa.
1: Ampura ama bisa nenen kadedeh lunakanya ah kahidep bina sajroning ama dihukuman di alas kami ama
0: tapi nodama pangresa raka batara yai yai
1: kaula nun kaula gerap punyung Irawan ituang ramahua
0: wah kasangakin semah putra Irawan
2: dedek kasih pitam pinuhun kuah bagi
0: hanya anak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana sataun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wayeh.
4: Cemuhun dan meni barala tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana ce?
3: Eta ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes ma. Aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seueur kasiat mah, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
4: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes, ce. Di anggena dua atawa napi tilu dinten sakali, ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, ce.
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 68.

0: 0813 8000 6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Iya. Wish

0: Kawan, kawan pangresak Kangjeng Rama.
1: Yai, yai.
0: Giri lusi lan pengen.
1: Giri.
0: Giri haratina gunung.
1: Lusi.
0: Lusi cacing.
1: Pengen.
0: Pengen nyata tersangka serbuk sebarang nyamuk anak kua irawan.
1: Allah.
0: Kawan nunwa.
1: Deh kasih.
0: Emut kengeh kau nun. Wah Semar Badrana yatang terus inget-inget poho kaula
1: tapi no damang
0: kumaha tuang eyang damang saya wah
2: itu mah panjang emutan kan
0: tersangka teuing adeng
2: waas akang
0: irawan kawanun pangresa Raka Batara
1: yai
0: katinggal deui kokolebatan si Abimanyu. Oh, tangtos kaputra. Hai kaputra waktu itu nung.
3: Ngomong kain gitu.
2: Nah gitu kang kemakan.
3: Hai kaputra monya nun. Bukinya maka aing getok di getok di kena hulu.
2: Direcer terus.
3: Nah bapak aing juga Citra Yuda lo.
2: Nah kemana juga malain.
3: Aduh ampun.
0: Eh sini kepret ke kuan juri.
2: Sewan gerepi santa.
0: Irawan kaulanun pangresa syukur bagja kumayangan ama aya gegenti Abimanyu wayahna geura cicing di kemah ama ayeuna kulantaran geus waktuna
1: laras yai parantos waktosna ieu perang Bratayuda bari ngawitan

0: Tenan Witenda Wireh Putra Irawan Maksad Babakti Diri Kanagri Sebaraga Kanagara Badai Ngiring Perang Kaulanun Kangjeng Rama Payus Putra Ancur Medan Tempur Perlayak di Medan Danalaga Gining Pati di Medan Jurit Kange Putra Malahan Upami Korban di Medan Danalaga Ngabela Nagara Jeng Bangsa Pahlawan Nisebat Nak Natrat Bakal Jadi Sejarah Nunatrat Guaren Anak Incu Bakal Datang Widian Putra Irawan Pikin Ngayunan Yuda Serang Urang-Urang Kurawa Kangjeng Rama
1: Aduh Payusnya
0: Irawan Ayana ampun tehnya.

0: Aduh, aden, aden temurang kali kene bilih kumaha onam, mangkaning ayeuna mah seueur jurig onam.
1: Alah, lawara eta.
0: Ulah, aden ayeuna mah seueur onom.
1: Ge onom teh dianumkeun.
0: Ulah, Irawan. Widian ama pati gining kangge putra ngabebengkang wajar payus hancur bedar tempur. Abong kena teng manuk teng bubunyi anak cengceling anak maraku kuncungan cu.
1: Begitu lah.
0: Satria, ya.
1: Heras wak.
0: Ah, nu mah tak najisnya jadi satria cek itu we ngan ieu.
1: Nah, kumaha Kang?
0: Daek sok jadi satria aita ngatiluna
1: wungku. Geuning kitu mah jadi nama.
0: Oh, di bae anu.
1: Tempor rezekina we.
0: Ah, kitu da. Iya. Ah. Jelema bara gajul mah. Kalau ka awak ka ditato. Lain tato juri gulut bisu we. Tato ieu mah dieu.
1: Nya tato untuk tetap adaksa.
0: Ulah Hirawan, widian pangresa. Di mana sajumlah pakarangan terapi senjata anu bakal digunakeun ku putra sareng di mana bagian putrana palitikiduna palitikaler saprotane pun Raden Gatotkaca
1: inggih
0: dina waktu eta maksud nguningakeun ka penengah Pandawa Arjuna wirih parantos siap ulah dia balat tentara pihak Kurawa
2: pangapunten

0: Juragan Anom.
1: Juragan Anom, Jun.
2: Nah, tuh kes membukti kunyupan seringan drama paman bima kangjila magua.
1: Gatot Kaca anak gua.
2: Ulah.
1: Ditampil huncu, ditarima Gatot Kaca eta dulur hidup.
2: Upi itu sah.
1: Ya teh saha wae juragan Gatot Kaca teh ieu.
3: Waduh.
1: Putrana Gusti Orea Bemo.
4: Eh.
1: Ieu teh Kakang Gatot.
2: Hayu teh saha?
1: Irawan ti Padepokan Gua Raksa.
2: Ieu teh Irawan, putra Bibi Ulupi.
1: Bener pisan.
2: Kuat Irawan, adikku dewe.
1: Aduh. Sembaka sangakeun konyupan jenengan Kakang Gatot.
2: Tak terima Irawan, duduk di Irawan.
1: Nama pisan kau lanun.
2: Baca Irawan.
3: Nama seri akan seri nama.
5: Duh ampun Gusti.
3: Ayo gitu.
5: Juragan Irawan nyebut nyebutna ka juragan Anom Gatot Kaca.
3: Bacara.
1: Yang akan semua pengabak cus kunyuk panjenengan kekang otot.
2: Hehehe.

0: Ya waktos ayeuna nyiksumba ge parantos waktosna.
1: Irawan, hadena mah tungguan heula we kemah.
2: Moal tiasa bade ngiring ka Medan Danalaga.
1: Nya atuh teu nanaon siapkeun dawala pakarang-pakarangna. Nyatana dek mawa senjata pedang jeung sajabana.
2: Sae kaula nun,
1: geot kaca. Wah.

0: lapang. Cing selamat jang ulah harap cing jadi ulah harap cing aja nak.
1: Banglus lampahipun panengapan nawa Arjuna nyata na mimpin pasukan maksud menuju ke tengah lapangan tegak Kurusetra badi ngawangun gelar perang Garuda Ngelayang. Sasat Arjuna jadi senopati agung pihak panawa pikin ngokojuan sadayana para senopati alit-alit.
2: Atuh kacarios ieu

0: balas semak ta si kepedang tan sir gada bini tarasa pernah limpungan dipimpin ku detia kalas lagi unira kangan niga
1: syukur bagja ku bayangan maneh geus aya di hareupeun kaula dina waktu ayeuna. Siap kadetan.
2: Simpati sareana tah.
1: Teu pinodamel abdi Gusti ngahaturkeun sembah pangabaktos konyong sidira panjenengan mun ditampi kalayan kabingahan.
3: Aduh.
1: Kalina teh teh dina rupiah kalepatan muga agung isuk cukup lumuri marang apunten anu katada.
3: Saling maklum.
1: Kaping tiga tunjuk sumangga aya pikeun sae naon purwanya urang si Mamdi dina waktu ayeuna. Aya naon mugi ka si Mamdi saurekeun.
3: Gade gajing mantun-mantun lain.
2: Mantun betot lain.
1: Meni geureuhan ka bina-bina ka aing teh.
3: Sasarina masuk dicabuhan aya mah henteu. Kawas nu gelo. Ngamen ngamen lain. Geus geus tong parasia.
1: Geus geus dor. Sanajan si Mamdi geus gandeng ngahaturkeun sima pangabaktos. Aya pikeun sae naon purwanya urang si Mamdi dina waktos ayeuna. Waktos ayeuna.
4: Joy.

0: Nuka singkir-singkir gera talung tik-tiki wari gera petek tak ayeuna besi poho dina waktuna. Sok sacekele ahli pedang, ahli panah, ahli tumak, ahli gada, sacekele. Barang nuju aya dina obrolan ieu sadayana wala dia balas sementara. Parantos dugi kana waktosna nya eta tarompet penantang yuda pikeun papayun-payun antawis panawa sareng Kurawa. Parantos nyiar nawiskeun sadayana kedah ngawangun gelar Garuda Ngelayak.
1: Wah, dengekeun eta dieu. Geus di sana tarompet penantang yuda. Wah.
0: Pileuleuyan nu di lemur. Pileuleuyan anak.
2: Maju!
0: Siap maju jalan!

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, abah teh teras, gula, gula nanti bukan kagenep rat

0: Ribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bebasnya.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohma.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung deh ngageder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena stres oge jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu
2: alhamdulillah
1: jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sarang Aina

0: sampai 2.
1: Sadi dinten kumaha Bu konsumsinya?
0: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten 6 tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes alfa propolis.
0: Tina radio onis tuh kan sok ngawitinkan dongeng.
1: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Bu.
0: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser alfa poporis abi oge tos damang. Anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
0: bunya. Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakal di ibunya.
0: Sami-sami dek.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh kawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Pak nyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengah.

Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6800.

0: Baray Api sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan orang-orang yang menjadi teman-teman setan dalam kehidupan di dunia ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang siapa yang menjadi musuh-musuh setan di dalam kehidupan. Dengan satu catatan, berbahagialah mereka yang menjadi musuh-musuh setan, tetapi celakalah mereka yang menjadi teman-teman setan. Bagaimanapun juga di dalam kehidupan ini, apabila orang telah memproklamirkan bendera permusuhan kepada kita,

menjadi musuh-musuh setan dalam kehidupan ini? Inilah pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh baginda Rasul kepada Iblis. Hai Iblis, kalau teman-temanmu adalah seperti yang telah engkau jelaskan tadi, sekarang cobalah beritahu saya, siapa di antara umat

Ini memang merupakan risalah yang membawa rahmah bagi alam sekitarnya. Ada sedikit perbedaan dengan risalah-risalah sebelum beliau. Sepertinya risalah yang dibawa oleh para rasul terdahulu itu mempunyai efek yang langsung pada kehidupan di dunia ini. Nabi Nuh misalnya menyampaikan agama. Hai umatku, ini agama. Umat menentang, turun banjir yang menenggelamkan orang-orang kafir. Azab diturunkan pada waktu itu juga, pada saat nabinya masih hidup. Jadi azabnya itu jenis cash, kontan. Nabi Soleh, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, turun gempa bumi yang amat hebat menggulung orang-orang kufur. Nabi Musa, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, sebagian ditenggelamkan di Lautan Merah, sementara sebagian lain dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina, seperti diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Lain dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat yang dihadapi oleh beliau, bagaimanapun menentangnya jamaah yang dihadapi oleh beliau, azab tidak turun sepanjang beliau masih hidup. Ini merupakan jaminan dari Allah. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama engkau wahai Muhammad masih hidup di tengah-tengah umatmu.

manusia yang bikin jembatan tidak dibangun lebih dahulu, saya khawatir jembatannya nanti habis dimakan oleh yang bangun jembatan. Mengaspal jalan raya penting. Lebih penting dari mengaspal jalan raya, membangun manusia yang mengaspal jalan itu. Sebab kalau manusia yang mengaspal jalan bermental rusak dan bejat, saya khawatir jalan belum selesai, aspalnya habis dimakan oleh yang ngaspal. Inilah pentingnya membangun manusia pembangunan. Semua tugas-tugas besar, semua pekerjaan-pekerjaan yang baik harus berangkat dari niat yang baik, berangkat dari hati yang bersih. Siapapun adanya kita, apapun profesi kita. Yang jadi kiai, marilah berangkat dari niat yang bersih. Yang jadi mubaligh, marilah berangkat dari niat yang bersih. Niatnya itu mau menghidupkan Islam atau mau cari hidup jual Islam. Kalau mau menghidupkan Islam, mari sama-sama kita berjuang. Tapi kalau mau cari hidup untuk dengan menjual Islam, minggir saja daripada nanti bikin malu.

0: Jangan terbalik, kita mati melotot, orang malah gembira. Karena hidup selalu membawa sifat-sifat yang merusak. Inilah orang kedua yang menjadi musuhnya iblis dan beruntung menjadi musuh iblis. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, musuh iblis ghaniyun mutawadhi. Orang kaya yang rendah hati. Orang kaya yang tidak sombong. Kaya apa saja? Baik kaya oleh karena ilmu, orang yang kaya karena ilmu disebut orang alim. Baik kaya karena materi, orang kaya karena materi dinamakan hartawan. Baik kaya karena kedudukan, orang yang kaya karena kedudukan dinamakan pejabat. Orang kaya yang rendah hati itu musuh iblis. Beruntung dia menjadi musuh iblis. Iblis tidak senang ada orang kaya tidak sombong. Tapi iblis paling senang kalau ada orang kaya sombong. Lebih senang lagi iblis kalau ada orang miskin sombong. Masya Allah. Orang kaya sombong, walaupun iblis senang, orang masih bilang pantas saja dia sombong, kaya apaan aja punya. Udah miskin sombong, kira-kira yang disombongin apaan?
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dalam segala bentuknya sombong ini Allah tidak senang, tapi iblis senang. Kenapa? Karena sponsor sombong iblis. Kan yang pertama kali sombong iblis toh. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, ini kesombongan pertama yang terjadi dalam sejarah. Ketika ditanya, kenapa kau tidak mau sujud iblis? Ah, saya kan dibikin dari api, Adam dari tanah. I am the best. Saya lebih hebat daripada iblis, daripada Adam. Adam baru kemarin dibikin, saya sudah lama. Kata Allah, kamu sombong iblis, ini surga bukan tempat orang sombong. Keluar, terusir dia dari surga. Jadi, kesombongan pertama adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis. Dan dia tanamkan itu kepada kita supaya jadi orang sombong. Karena itu sombong ilmu Allah enggak senang, tapi iblis senang. Mentang-mentang ada ilmunya. Nih, satu-satunya ustaz di sini ya. Semua mesti ngaji sama gue. Kalau enggak ngaji sama gue, Islamnya kurang tapi benar. Sombong karena ilmu. Sombong karena pangkat, mentang-mentang pakai bintang di pundak, jalan pundak duluan. Yang wajar saja hidup ini. Sombong harta pun begitu. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang kaya yang rendah hati dimusuhi oleh iblis, tapi dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai malaikat. Caranya bagaimana? Kembali kepada satu kesadaran bahwa pada saat terlahir ke alam dunia ini, tidak ada yang pernah kita bawa. Kalau sekarang kita punya rumah, punya kebun, punya kendaraan, punya pabrik, punya segala macam benda, apa itu? Titipan. Pada suatu saat akan diambil kembali oleh yang menitipnya. Kalau titipan itu pandai kita jaga, pandai kita syukuri, titipan akan makin banyak. Sama juga kita dalam kehidupan. Kalau orang bisa kita percaya, saya mau pergi ke luar negeri, rumah saya titip kepada tetangga. Saya pulang dari luar negeri, isi rumah tetap, tidak berkurang, malah dibersihi, malah disapu, dihilangkan kotorannya. Tentu bukan main syukur saya, girang saya. Akan bertambah kepercayaan saya untuk menitipkan apa saja. Ini makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kamu ingkar, azabku teramat pedih. Artinya apa? Nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang kaya ilmu lalu rendah hati, tidak selalu ingin menonjolkan diri. Ini kadang-kadang yang tanggung ini yang bikin berabe. alim bener enggak, geblek bener juga enggak. Yang sedikit-sedikit mau nonjolin diri. Kalau enggak jadi imam, enggak mau ke masjid. Enggak jadi imam, enggak mau ke musola. Pokoknya kalau enggak jadi imam, marahan sama musola. Oh, macam mana? Saudara-saudara kaum muslimin, rendah hati. Tidak selalu ingin menonjolkan, sebab orang yang selalu ingin menonjolkan dirinya biasanya orang yang kekurangan kepercayaan kepada kemampuan dirinya sendiri. Dia selalu ingin didomorsatukan, dia selalu ingin ditempatkan pada ranking teratas. Dia tidak percaya diri. Orang yang percaya diri dapat bersikap wajar dalam kehidupan. Begitu juga kaya karena harta, dengan menyadari bahwa harta bagaimanapun banyaknya titipan dari Allah, pada suatu saat akan kembali. Dia harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang menitipnya. Begitu juga kaya oleh karena pangkat, kedudukan dan jabatan. Pada suatu saat jabatan itu akan hilang dari diri kita. Karenanya sering saya jelaskan bahwa pangkat di dunia ini yang paling tinggi pensiun. Titel yang paling akhir almarhum. Saudara setuju atau tidak, titel itu akan saudara dapat. Bagaimanapun kita cinta kepada pangkat, kedudukan, entah pada akhirnya suatu saat akan sampai kepada posisi yang namanya pensiun. Kalau sadarlah kita kepada pemikiran ke arah sana, maka untuk mencapai kekayaan, baik kekayaan harta, kekayaan kedudukan, tidak lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tapi dibatasi oleh norma dan kaedah yang harus dia taati, baik kaedah agama maupun kaedah bernegara. Inilah orang ketiga yang menjadi musuhnya iblis, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Yang keempat, saudara-saudara, tajirun shadiq, pedagang, pengusaha yang jujur. Iblis gedek betul, benci bukan main sama pengusaha, sama pedagang yang jujur, yang tidak ngurangi timbangan, tidak nipu pembeli, tidak barang yang jelek dibilang bagus, atau yang bagus di atas yang jelek di bawah, atau dicampur yang baik dengan yang jelek supaya kelihatan semuanya jadi baik. Semua orang ingin untung, tidak ada kecuali siapapun orangnya. Dan itu wajar, setiap manusia ingin mendapat keuntungan, kalau perlu dengan modal minimal mencapai keuntungan maksimal, seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi. Itu kan yang namanya produktif kan. Satu usaha dinamakan produktif, bagaimana kita mengeluarkan modal minimal bisa mencapai keuntungan maksimal. Silakan. Bahwa manusia ingin untung itu insting, naluri, fitrah. Tidak ada orang yang mau rugi. Tapi cara mencapai keuntungan itu yang membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sudah pernah saya sampaikan, apabila kaum pengusaha, para pedagang sudah dijangkiti penyakit yang tidak jujur, yang akan timbul adalah kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi bisa menimbulkan revolusi sosial, dan revolusi sosial merupakan kiamat satu generasi. Semua kericuhan hampir bermuara dari perut, dan itu ekonomi. Orang nodong, perut. Orang korupsi, perut. Ya walaupun korupsi kalau sudah kelas kakap tidak lagi sekedar urusan perut. Ya perut apa yang diurusin kalau korupsinya miliaran itu? Perut jin barangkali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, ini merupakan musuh iblis. Iblis tidak senang kalau ada pengusaha yang jujur. Iblis tidak senang kalau ada pedagang yang jujur. Tapi iblis akan tepuk tangan kalau pedagang sudah selingkuh, kalau pengusaha sudah nipu. Ada orang bilang, ah sekarang mah kalau jujur-jujur benar gak makan apa-apa dong kita. Sebab katanya jangan lagi nyari yang halal, sekarang ini yang haram aja serat. Rupanya sering masang undian gak pernah kena. Lalu bilang jangan yang halal, yang haram aja gak kena-kena katanya. Sebenarnya bukan itu masalahnya, saudara-saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah bahwa kejujuran membawa keberkahan. Ini kalau kita berpikir dengan kacamata agama. Keberkahan merupakan sumber ketenangan. Dan ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan materi yang bagaimanapun banyaknya. Walaupun kita punya percetakan duit, ketenangan itu enggak bisa dibeli. Jangankan cuma punya duit banyak, percetakan duit saudara punya, mau membeli ketenangan yang berasal dari keberkahan, sulit. Jadi kejujuran membawa keberkahan, keberkahan membawa ketenangan. Jangan macam dulu tukang sol sepatu ditanya oleh temannya, "Bang, ngesol satu hari dapat berapa?" 200 rupiah.

subuh sembahyang dia. Habis sembahyang sarapan berangkat ke tempat dia ngesor, mangkal. Dari pagi sampai jam 11 belum ada juga yang ngesor. Mulai bimbang hatinya. Katanya kalau sembahyang rezeki tambah, tadi sembahyang subuh begini hari belum ada yang ngesor. Ah, cobaan kali, sabar. Datang sholat zuhur, sholat zuhur. Habis zuhur nunggu lagi, belum juga ada yang datang ngesor. Udah mau pulang hampir maghrib baru datang satu orang dan ini sendal jepit putus. Sudah bayar 25 rupiah.

sembahyang jigo. Dia tidak sadar bahwa dengan dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah jauh lebih baik ketimbang 200 uang panas. Dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah lebih baik daripada 200 rupiah tapi panas. Sebab panas menjauhkan kita dari ketenangan. Itulah sebabnya, maka pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur menjadi musuh setan dan beruntung.

suwab ar-rasyi wal murtasyi finnar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur merupakan salah satu roda perekonomian. Kegoncangan ekonomi

0: Berkah lebih baik ia banyak, ia berkah. Dan keberkahan itu datang lewat kejujuran. Kejujuran ini sudah dicontohkan oleh Rasul pada saat beliau berniaga ke negeri Syam. Dikala berumur 9 tahun, bahkan dikala berumur 25 tahun, seketika membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah yang kelak jadi istri beliau.
1: Saudara-saudara, kita maklum bahwa solat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin tidak senang iblis dan setan. Karena itu segala macam cara mereka berusaha mengaduk-ngaduk solat kita. Dan sesungguhnya, jikalau kita mengerjakan solat, itu kan targetnya cuma dua. Pertama, agar solat kita itu sah. Yang kedua, agar solat kita itu kabul, yakni diterima oleh Allah.
2: Radio Peace FM, Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kalau soal sah dan tidak, ukurannya gampang. Saya kalau ditanya orang, Pak, solat saya sah atau tidak, saya bisa jawab. Saudara, sholatnya syarat rukunnya cukup apa tidak? Cukup, sah. Itu kalau perkara sah. Tapi kalau sudah perkara kabul, Pak, sholat saya diterima atau tidak oleh Allah? Ini saya tidak bisa jawab. Kenapa? Soal kabul mencakup masalah batin. Cuma ukuran logikanya, kalau syarat rukun cukup, insya Allah kabul. Saudara-saudara, kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya, pada saat kita sholat, iblis, setan datang dari segala macam penjuru supaya kita kehilangan rasa khusyuk. Apalagi kalau kita jadi imam, yang gerak kita, bacaan kita dilihat, didengar, disaksikan oleh orang banyak. Digodaknya gerakan kita, dibolak-baliknya hati kita supaya di dalam sholat itu banyak yang kita ingat hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kadang-kadang belum sholat kita ribut nyari pulpen, enggak ketemu, begitu takbir ingat pulpen di atas lemari. Mulai goncang lagi niat kita sholat. Kadang-kadang kalau hati tidak bisa dipermainkan, iblis berbisik lagi, gerakan kita dalam sholat tidak mencerminkan kekhusyuan. Kalau gerak juga ternyata masih bisa khusyuk.

soalnya tadi waktu sembahyang mikirin nanti kalau ditawarin sorban pilih yang hijau aja, sehingga begitu ditanya refleks menjawab yang mana nih, yang hijau saja ya Rasul. Oleh karena itu menurut Al-Imam Nawawi, pada tingkatan yang paling sederhana sudah sampai ke tingkat khusyuk, asal pada waktu takbiratul ihram ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa, itu tangga pertama. Jangan ada fatwa begini lalu aman. Yang penting kan takbirnya ingat Tuhan, belah sononya mau kemana kek. Bukan itu. Itu pada tingkatan pertama, sudah sah dipandang khusyuk, solatnya orang awam, asal pada waktu takbiratul ihram dia ingat kepada Allah. Tetapi harus terus berusaha agar sepanjang solat dia ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama, menanamkan diri bahwa pada saat kita sedang mengerjakan solat, yang lain tidak ada kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca, sehingga pada saat kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terbayang kemahasucian Allah, kemahatinggian Allah, sehingga hati tidak mengembara, mulut berucap, hati mengikuti apa yang diucapkan. Yang kadang-kadang membuat hati kita jalan-jalan, badan di masjid, badan takbir, badan rukuk, tapi hati di pasar, hati di kantor, hati di pabrik, karena yang kita ucapkan tidak berakar di hati. Yang kita baca kita enggak tahu artinya, sangat boleh jadi hati lalu mengembara kemana-mana. Jadi untuk menopang kekhusyuan ini, cara yang paling efektif, pertama, tidak ada yang lain pada

0: Kira-kira saudara minum yang mana?
1: Jamu.
0: Jamu apa sirup? Sirup apa jamu? Orang yang pikirannya panjang, dia pasti minum jamu.

0: bin Pelit alias Medit. Itu jamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, sedekah jamu pahit, puasa jamu pahit, jihad jamu pahit. Tapi nanti begitu kita meninggalkan dunia, masuk ke alam barzah, apalagi pindah ke akhirat, baru terasa, aduh nikmatnya dulu kemarin itu minum jamu, sekarang badan sehat, tenaga kuat, kerja semangat. Nikmatnya dulu saya waktu di dunia sholat, rajin ngaji, suka sodako, suka menolong orang, sekarang terasa manfaatnya. Begitu saya berada di alam barzah, apalagi sudah dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, terasa seluruh kebajikan yang saya kerjakan. Nah, orang yang berpikir jangka pendek, cuma ngelihat yang ada di depan hidungnya saja, ngapain minum jamu getir sirup nih, manis. Dia minum, dia ambil sirup, minum, manis memang pada waktu minum, tapi besok bibir jontor. Meninggalkan perintah Allah, sirup itu manis. Tidak sholat, manis. Tidak bayar zakat, sirup, manis. Tidak mau puasa, sirup, manis. Manis sekarang. Tapi nanti besok begitu masuk ke alam barzah, begitu dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, merintih kita menahan penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Sampai-sampai penduduk mahsyar itu ada yang berkata, diceritakan dalam Quran, ya laitani kuntu turaba. Wahai celaka, kenapa kita enggak jadi tanah saja? Menyesali kejadiannya. Andai kata mereka bisa kembali ke hidup di dunia lagi, mereka akan minta kejadian yang kedua untuk berbuat baik. Tapi tentu sudah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Maka saudara-saudara, emang cuman jalan duluan kecebur di sumur yang nyesel duluan. Ada orang jalan, yang paling depan kecebur di sumur, itu tuh nyesel duluan katanya. Nyesel duluan. Yang lain mesti nyeselnya belakangan. Saudara hadirin yang saya muliakan. Nah, orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain dimusuhi iblis. Kenapa? Tentu nasihat yang membawa kebaikan. Iblis enggak senang betul itu. Kita nasihatin teman, udah berhenti dah, jangan pada mabok lagi. Iblis gergetan bener. Ini orang dilarang lagi. Kita nasihatin teman, udah jangan masang-masang lagi dah, enggak bakalan kena, dikebohongin. Enggak ada orang jadi kaya masang judi, bangkrut malah lo. Ini kan termasuk tipu daya iblis, judi dinamain sumbangan. Itu sama saja itu, madu, racun mereknya madu. Judi dinamain sumbangan. Kalau Kang Beca pada nyumbang. Kayak orang kaya lagunya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Adalah kewajiban kita memang untuk tawasau bilhaq, saling nasihat menasihati. Setiap kita juru dakwah, setiap kita wajib menyampaikan apa yang sudah kita tahu kepada orang yang belum atau kurang tahu. Saudara yang bisa bismillah, wajib mendakwahkan bismillah itu kepada orang yang belum tahu bismillah. Saudara bisa fatihah, harus menyampaikan itu kepada orang yang belum bisa fatihah. Persetan dengan orang lain. Apalagi yang cuma kerjanya ngeritik saja, lo baru bisa fatihah doang udah ngajar. Biar aja yang diajarin gak bisa fatihah kok. Apa masalahnya pemerataan di bidang keilmuan? Sebab memang biasa penonton itu selalu lebih pandai menilai, kayaknya lebih pintar dari yang main. Sama saja orang nonton bola, ngomel melulu. Padahal dia sendiri belum tentu bisa main. Dengerin orang pidato pun begitu, monten bisa. Wah, kalau dia yang pidato satu jam kayak semenit. Tapi kalau Siano tuh kita udah pegel belum juga mau berhenti. Monten bisa, coba dia suruh pidato, udah seperempat jam masih ama badu, ama badu. Apa mau dibilang sama Badu?
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Yang ketujuh, yang menjadi musuhnya iblis, ta'ibun sabitun ala taubatihi. Orang yang bertaubat dan tetap di atas taubatnya. Secara jujur, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Dan orang yang baik memang bukan orang yang tidak punya salah. Karena tidak ada orang yang tidak punya salah. Orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Biasanya kita menghakimi orang pintar, kita enggak merasa bahwa kita juga punya kesalahan. Kalau kita ngelihat maling ayam, kita teriak padahal kita nyolong kambing. Lebih besar dari si maling ayam, merasa diri lebih benar dari yang lain padahal kita lebih kotor dan lebih jelek. Hilang sifat introspeksinya. Yang kita musuhi, yang kita caci maki, tahu-tahu kita sendiri yang melakukannya. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya stabil, itu musuh iblis. Apa ada orang yang taubatnya enggak tetap? Ada, yang istilah kita taubat sambal namanya. Kalau dia makan sambal kepedesan, taubat makan sambal. Besok mau makan kagak ada sambal, ngomel, mana sambal? Kemarin udah taubat, sekarang mana sambal? Ini taubat yang namanya taubat sambal. Istighfar, habis istighfar, nyolong lagi, istighfar lagi. Besok

Banyak. Cuma manusia kadang-kadang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Amat dungu manusia macam ini, membiarkan dirinya hanyut berlarut dalam lembah dosa, sementara dia diberikan umur tidak digunakannya untuk bertobat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat, kasib terlambat. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu ditenggelamkan di Lautan Merah, udah cengap-cengap mau mampus, baru ngomong dalam sekaratnya, aman.

masih lama ini. Sebenarnya tidak. Masalah taubat adalah masalah salah dan dosa. Masalah salah dan dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap, kadang kita tersalah. Kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya. Itu kehidupan. Silih

Itu makna ungkapan Imamul Ghazali, hati manusia sebening kaca. Lapisan dosa yang dia kerjakan adalah debu yang menutupi jernihnya kaca. Orang yang bersih dari dosa, dekat dengan Allah, hatinya jernih seperti kaca. Dari hati yang jernih, radarnya kontak kepada Allah. Sinyalnya nyambung channelnya itu. Getarannya hebat. Wajar kalau lalu dia bisa tahu apa yang besok akan terjadi. Diberitahu oleh Allah. Yang namanya ilmu laduni itu. Ilmu yang ditransfer langsung oleh Allah. Karena kebersihan hatinya. Ah, mana ada orang gak belajar bisa pintar. Iya, kalau hatinya butek emang gak ada. Tapi kalau Allah mau, berberangkat dari hati yang bersih, yang kontaknya nyambung kepada Allah, hati itu seperti kaca, kata Imam Ghazali. Dosa yang kita lakukan adalah debu. Kalau debu sedikit, datang kita lap, datang lagi kita bersihin, datang lagi kita bersihin, insya Allah gak sampai jadi noda di atas kaca itu. Tapi kalau nunggu debu itu sampai bertumpuk, ah, besok aja ngelapnya dah, besok aja ngebersihinnya, bertumpuk dia, sulit.

Selanjutnya, yang kedelapan, musuh iblis

lebih dari hadas besar. Wudu utamanya memang untuk sholat, tapi membiasakan wudu dalam kehidupan sangat baik sekali. Mau ke kantor wudu dulu, mau ke pasar wudu dulu, mau ngajar wudu dulu. Apa sebabnya? Karena dalam keadaan suci, orang ada sikap memelihara kesuciannya. Kalau kita naik PPD pagi-pagi gelantungan, kalau punya wudu, hati-hati kesenggol perempuan.

Sebab kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku di akhirat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri, bersinar-sinar dari sebab sering wudu. Sehingga tidak usah mengaku pun Rasul akan memanggil karena muka yang sering tersentuh air wudu ini. Mukminun yudawimu ala taharah. Orang mukmin yang selalu membiasakan diri berada dalam keadaan suci, berwudu. Kita lihat ajaran wudu ya. Dari sejak bacaan-bacaannya saja itu sudah membawa manfaat. Lalu

belum lagi dari segi pembersihan zahir. Sehari semalam kalau 5 kali saja kita terkena air wudu, itu sudah menjaga kesehatan dan kebersihan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atuh sataun langkung.
0: Sate acana ngajabot tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos teh nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya?
1: Mohon alhamdulillah.

0: Alhamdulillah. Mohon ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami anjing-anjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebatkan kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningin apa propolis di manten, bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi, maka bu?
1: Mohon mangga ke ibu-ibu, ke bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, atanapi sadesa Bojong Sari, upami tiasa masa kecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sepertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sepertos ibu eut alpaproni setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos hae deui.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatna konsumsi ieu landong jamu tetes alpapropolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: gugah kayak itu urte.
1: Lorong kujutan kah intinya?
0: Iya. Biasa gugah itu di na iya ta tadi na di risbang teh
1: kitu. Mohon sabar alami ya teh nuju aranya teh salapan sasi.
0: Ah iya ta malah aminya teh salapan sasi.
1: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sarengsena ngaleut kumaha tau?
0: Raos we.
1: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol dua dinten teh teu aya acana nya.
0: Nya.
1: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
0: Nya, sama anak meni eda teh ka raos teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung

0: Polis bapak jantan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngalus sabar botol.
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon gitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna nama parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Di sabaraha botol, Pak, damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi sare.
0: Gitu. Bapak kegiatan capek itu.
1: Dengar radio pis hanya seperti saya contohnya. Terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang papasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan pali mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak, ayah Yusua, seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak, damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiah da panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya pengintan ti Bapak mah. Ulah, ya ulah putus asa wae gitu wae. Dina milari obat, tong ditinggal awis tentu na gitu. Terpenting mah, ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana.

0: Di Alpha Propolis, koma karawas tama.
1: Alhamdulillah, tos karawas puri, tos karawas pegel.
0: Gitu. Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngarawaskeun khasiatna, mak?
1: Ngarawaskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karawas naon-naon, tan anu kadua teh aya karawasna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleu deui soten gitu.
0: Oh, seueur probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Maicu ku kituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alpha Propolis maicu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6.

0: sampean, punduk, cangkel.
1: Upamitos jantan siga kumaha buka raos?
0: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana jantan ngaganggu kana bobo.
1: Sate asana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
0: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
1: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
0: Alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha kaosna, Bu?
0: Bobot

0: leres gitu, Jang. Akang teh geus taak mikiran bangsat jeung garong. Duh. Anu mahabu di mana-mana ieu mah yeuh. Kawas nu ngahaja hayang ngadoja ka juragan Jemang. Jeung ngadoja ka urang sadaku rengrenganna kitu.
1: Wardi nandeskeun deui maksudna manehna hayang dibantu sacara langsung ku Wirasada.
2: Oh, kartos Kang.
0: Mangga abdi bade ngiring numpes eta garong, tapi kedah ditadung tikeun anu bener-bener atuh Kang, sangkan kanyahoan. Nah sakumaha kakuatan musuh teh jumlahna sabaraha jalma? Oge kakuatanna kumaha? Tah upami parantos kanyahoan gampil kanggo ngayunanana. Ceuk Wirasada harita teh.
3: Cemohon kitu maksud Akang oge.
0: Nanging ari wartos mah tos aya ieu teh ti sawatra jalmi anu kungsi kagarongan.
3: Oh kitu Kang. Cemohon.
0: Cenah eta garong teh jelemana teh ngan duaan cenah mah atawa kadang-kadang ngan saurang pisan. Nanging eta garong teh gagah jeung licik. Tangina sarta rancingeus Jang. Mun dikepung tara beunang karasok lieur anu neangan teh diga di naon teh diga didieurkeun dilindungkeun nu neangan teh. Dikepung dikaler ngagarong di kidul diudag ka wetan maok di belah kulon. Tah sok aya kajadian kitu cenah Jang. Matak jengkel atuh ka urang naoge jadi dilieurkeun nu neangan teh. Terus weh langsung teu kapanggih eta dua garong teh kadang saurang deui.
1: Wardi ngabejakeun kaayaan garong anu kacida mata keheulna sabab linghasna jeung hese katewakna.
2: Wah, jika na bae boga ilmu setan eta mah Kang.
0: Jadi kudu dilawan ku ilmu deui sabab sok aya apan sabatara garong atau bangsat anu teu bisa kana silat tapi mahir dina ilmu jurig. Ilmu supaya jelema dalinglung. Teu bisa mangihan manehanna ilmu ngaleungit.
1: Tah urang oge kudu bisa nyaho kana ilmu-ilmu anu dipake ku manehanna. Sangkan babari ngayonan manehanna.
0: Keun lah abdi rek usaha sakuat tenaga Kang. Tikeun mangihan manehanna. Sakalian ngaringkusna ngan urang ulah babarengan.
1: Ulah babarengan Kang.
0: Maksud teh ngarah ka tingkeur tiunggal tempat. Lamun Akang ka kaler jeung sabatur-batur, kuring mah ari ka kidul. Di kidul lah maksudna teh. Lamun Akang di kulon, abdi di belah wetan. Tah kitu ayeuna mah Kang.
1: Ceuk Wirasada langsung daekeun ngabantu. Karena kasusah Wardi, atuh Wardi teh bungaheun pisan harita teh.
3: Tuh. Nuhun ari kitu mah Jang lah. Akang reug-reug jeung gede hate yeuh.
0: Geus sabaraha bulan atuh eta bangsa teh terus we atuh ngeungeunaheun.
3: Tuh, nu dipalingna loba pisan.
0: Jelema-jelema jegud. Loba kaloroncodan tuh eta garong teh.
3: Meni geus gregeteun lah aing mah hayang geura nyangkalak eta bangsat. Hayang pinasa nyanya ieu mah yeuh.
0: Keun sabar heula tuh Kang. Dana naon oge perlu waktu. Jalma jahat moal salila na jaya dina hiji mangsa mah bakal pinangih jeung apes atuh Kang. Ayeuna mah sok lah ngaleuteula urang sasadiaan pikeun miang ieu teh.
3: Yah, siap lah.
0: Urusan barang tuang malah tadi apan kue-kue nu sanesna tos seep digaras ku Akang.
3: Udud tos beakeun oge yeuh tingkang kuntungna.
0: Gampil Kang kitu mah. Urusan udud sareng tuangeun mah aya lah sok atuh.
3: Deh. Mangga Jang, da cana tinggal tuang eta nya.
0: Ah, Kang Wardi, Kang Wardi. Penting eta mah barang tuang mah kitu.
3: Anger we patuangan mah menta dieusian kitu ku nasi. Hehe, alah. Ku mangrupa pangan begitu. Deh. Ditambah tuh ya Jang yeuh.

0: Ariwardi geus ngemplong hatena lantaran geus hasil ngabudalkeun maksudna ka Wirasada. Kalayan niatna geus disanggupan, atuh timbul deui sumangetna, timbul kawanina. Sabab tadina mah ampir beak harepan Wardi teh. Taak mikiran garong anu ngagalaksak matak soak, rahayat loba nu ruksak. Nyai,
1: kah? Aya naon kan?
0: Akang kapaksa kudu miang ayeuna pisan yeuh. Sabab mun teu buru-buru diakalan bisi garong ngagalaksak manten ka jero kota. Tangtu bakal leuwih riweuh ngakalanana jiga nama yeuh. Tah kulantaran kitu, akang amanat ka Nyai nya. Komapan Nyai keur ka kandungan kitu? Omat ulah ka mana-mana. Ulah jauh teuing ulin. Mun teh mah ayana naon buru-buru tepungan emak jeung bapa atawa langsung ka cekan Canawati sangkan aya batur pakumaha maksud akang teh kitu amanat ti akang mah nya saorana apan ari keur gede beuteung mah urang teh hese dek lumpat sigana mah kada sing waspada di bumi nya cek Wirasada sanggeus lida mikirna sarta geus barang dahar harita teh.
1: Unyuk sumangga Kang. Abdi moal hilap kana amanat Akang. Mangga bade angkat matuh ku abdi didoakeun Kang sing hasil kalayan salamet. Ngan kade Akang oge sing waspada, sing ati-ati margi bilih garong nagaraga sakti Kang.
0: Nuhun Nyai, moga-moga bae sing beunang atulah. Jeung sing rahmat salamat ieu urang lancar sagalana.
2: Bari angkat ayeuna Jang.
0: Wardi tumanya hatena bungah. Urang ayeuna we sakalian Kang. Kahiji mengpeng abdi nasalse, kaduana mengpeng mayunan wengi. Biasana garong jeung bangsat mah wayah kieu teh geus tatan-tatan ngadeukeutan lemur.

tiasna. Sabab langit lenglang taya tedeng aling-aling. Hawa seger pika betahen manuk-manuk geus teu daek sing kalayang kajomantara tapi caricing cimunun dina dahan-dahan kai. Nungguan burit bari recet di sarada patemalan jeung pada baturna.

Kaduhung, hari tadi dipargatkan we nyawa nata si Kelas Surya jeng si Wirapati teh ngarah tenguraya bandei, tapi eueuh guna na mikiran anu geus kaliwat mah. Ayeuna mah kudu rancing geus nyang hareupan nu bakal kajadian. Cek Wirosada ngomong so-

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu hayang unggak sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri, kumah sok fungsional kita ita, dada,
0: yeah,
1: dada yeah. Di punggung kita ita kosnya, gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap, gitu.
0: Terus kayak engap, pahaminya. Terus bapak ayana tos sabraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, begitu lah bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos kemana-mana, tos ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun, jadi apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah lengit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah itu ayana.
0: Ayana kumaha masih kena karaosnya sesek na.
1: Ayana mah masih kena, tapi ntjt ingin mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar.
1: Oh, ibadah lancar, dari mah kamah juga apa capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: macam mana? Ayana mah saat usah konsumsi alfa propolis.
1: Nah, alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadahnya lancar,
1: lancar, alhamdulillah lancar. Ubah dari mah lamun hulang sar teriut pak. Udang saya udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi. Iya, ya. Mentah kabel meser. Wah, meni berbrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tosep seberapa botol,
1: tilu.
0: Pak? Tilu. Tosep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang lain nanti tilu, yang lain aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol ini.
1: Tilu, botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol kasabaraha, karawas hasiat, nak.
1: Kaiji.
0: Oh, di botol
1: kasabaraha. Ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
0: Mohonnya, jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming
1: perubahan,
0: ya. Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming kan bisa sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming, mangga Pak.
1: Nah, hari abli mah cocok sih. Ayah ka propolis itu cocok. Hari abli mah nyatugan gitu, anu sajen gitu anu baden. Kos abli baden ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini.
5: Dua kali ini ya.
4: Itu

0: keluhan di matanya kenapa, Pak?
1: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
0: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Suka berair gitu ya.
1: Suka berair, iya.
0: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
1: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi
1: enggak.
0: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
0: 20 hari ya.
1: 20 hari ya, 17 hari lah.
0: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari 2 kali, Pak.
0: 2 kali ya.
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
1: 2 tetes ya, betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
0: Iya.
1: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
0: Tesma ini. Iya.
1: Barangkali cocok.
0: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
6: Jawara di Guha Walet.
5: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: ayeuna usaha teh euy. Naha teh hayang ka jero kotana sugan we patepung deui jeung si Sutira atuh. Urang paling deui cara bareto. Nu diukna si Batutu kamimitian nyarita bari ngareret ka baturna anu disebut Kalasurya. Puguh we Wirasada maneh ngajenghok manehna inget ka musuhna anu kungsi ngabalangkeun manehanna ka balungan. Ras inget ka Wirapati sarta inget kana kajadian sawatara bulan ka tukang. Wirasada ngahep-hep ngadedengekeun obrolan nu duaan.
1: Weleh-weleh ulah wae ka atuh euy. Sebab can tepi kana mangsana. Ayeuna mah sing seubeuheula ngagarong, sing loba maokan barang jeung perhiasan. Mun geus sagala loba, kakara asup ka kota. Pokona mah urang ngaburak balik Cibeni euy. Diburak balik Cibeni teta. Dabek oge sarua neuteuli keneh ka urang Cibeni teh. Hayang males ka nyeri euy.
0: Jawab Kalasurya bari ngusapan jangot pikiranana kumalayang ka jaman ka tukang-tukang basa manehna dibabari ku Uja jeung Unus tapi ka gagal ngamangsa Nyi Sutirah anu kacida dipikahayangna.
1: Yah, kitunya kitu atulah. Tapi euy, sakali ieu mah kudu loba bebeunangan teh. Sabab Ki Guru Panji Ruyung pesen hakaneun anu ngeunah-ngeunah euy. Jeung deui si Gagak Bodas geus lila teu aya mulang sarta lila teu ngirim dahareun ka guru.
0: Ceuk Wirapati harita teh kawas anu ngahaja ngabejaan ka Wirasada yen manehna rek ngagarong ka Cibendi sarta ngabejakeun yen manehna boga balad Gagak Bodas boga guru anu jadi gunung panangeuhanna. Puguh we Wirasada teh maning ngahelas sabab yakin musuhna teh terus ngulik neangan pangarti. Namahan ilmu panemu jeung pangabisa ngan hanya kali pake jahat babadog jeung rarampog marwasa merkosa mirusa ngakunasika. Tapi Wirasada teu wani gagabah manehna tetap cicing kalayan sabar ngaredempes ngintip dina luhur dahan tangkal picung tea.
1: Ayo atuh urang ini teu kudu ngadaguan peuting dadi lemur eta mah. Eueuh nu jago Wira. Moal ku ateun ngalawan urang yeuh.
0: Kalasurya nangtung.
1: Nyayu aduh da dewek oge geus sayagi yeuh. Weleh. Kade euy. Sing waspada. Bising aya nu nalingakeun ka urang.
0: Bral duanana miang neruskeun lampahan manehanna. Ngajugjug ka pilmuran rek ngajalankeun kajahatan. Babadog jeung rarampog ngariweuhkeun ka urang Cibendi. Sanggeus duaan leumpang deui Wirasada cengkat alaunan panonna melong kanu sing dari gleuk leumpang bari ngupat dina hatena.
2: Alhamdulillah teu burung kanyahoan ayeuna mah.
0: Yakin si Wirapati katut Kalasurya nu tetep masih keneh neuteuli ka urang Cibendi. Da buktina omonganana aya keneh pakuat kait jeung kejadian bareto.
1: Rasakeun siah Wirapati. Kalasurya, aing moal cicingeun siah.
0: Sorosod. Wirasada turun tina tangkal picung, jerut kana lemah, memeh init deui ngarampaan heula pakaian jeung pakarangna. Bisi aya anu murag, geus yakin araya terus leumpang kelayan ati-ati nuturkeun bangsat anu dua teak.

Wirosa dalu loncatan kanu poek terus mangpret kahidirkeun. Rek neangan Wardi atawa baturna susuganan gancang kapanggih. Dihiji parapatan tepung jeung Rona duaan. Rek Wirosa da eureun, pok nanya ka Rona bari mencrong bangun anu hayang sidik. Mang, temenakan Kang Wardi, Mang. Ronda ngadon calolohok lewasin datang Nabi Rosa dakadinya kacida gancangna tekanya huan timana jolna atu Ronda teh kalah unur-unuran siunun. Mang, ulah rewas Mang, ulah siun kuring lain jarma jahat kuring Wirosada yeuh anu keur ngarona lemur hayang tepung jeung Kang Wardi.

0: Anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 taun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 taun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol.

0: jantan tambi sehat, oke rezekinya tambi lancar ya Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ia ngebantun judul Jawara di Guha Walet.
5: Jawara di Guha Walet.
4: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga, urang lajengkeun deui.

0: diasikin anu kawentar beunghar ka sohor ka hot luhur kuta gede dunya loba harta puncit leuit.
1: Surya, weleh-weleh naon wida imah eta euy atawa nu mana ieu teh? Heueuh, bener imah eta nu sigrong. Sok bukakeun panto pagerna, ringkid kabeh barang-barang nu gede hargana mah. Mun aya awewe paling welah sakalian urang bawa kabur. Tapi nu penting, nu utama nama duit jeung emas euy. Keun lah barang-barang lain nama dapat diperlu. Utama nama duit jeung emas. Pastilah jelema beunghar kieu mah loba perhiasan, loba tabungan. Pan biasana sok disimpen dina hanapeun kasur tah. Atau di lomari duit teh. Tama perhiasan. Jawab kala Surya bari terus macu ngadeukeutan panto pager. Cekug, cekug. Aya anjing ngagogog tapi Wirapati rikat nyambut peso balati. Ih, sieu teh. Hayuk cerep. Nancep kana tikoro anjing anu keur ngagogog. Atuh cep jempe saharita terus ngakorer kokosodan alias paeh teh ya. Katilu ku peso balati Wirapati. Ih, anjing teh ngagokan wae dasar anjing sia. Dasar anjing sia mah yeuh. Anjing teh Wirapati kukulutus nyarekan ka anjing anu geus paeh katilu ku peso balatina. Loba omong atuh. Sok luncat kalanya luncat luncat luncat. Kala Surya ngalaan panto pager, bus Wirapati ke jero pakarangan memeh lempang muruka imah rada-rada teula bisi aya anu nangenan. Barang keur luar kieu kitu tibulah kulon aya nu ngorepat ka pipir imah. Les teu katempo deui. Atuh asa aman we Wirapati teh terus ngalengkah murup panto hareup. Dituturkeun ku kala Surya anu geus tatan-tatan sadia pakarang bisi pribumi hudang terus ngalawan. Srat. Wirapati ngaluarkeun hiji alat paranti nyokel panto. Reket brai panto muka. Cahaya lampu ti jero nyeprot kaluar atuh sakilat beungeut kala Surya kacaangan. Gancang kala Surya nyalingker kanu deket golodog. Tapi hanyakal geus kanyahoan ku hiji jalma anu aya di pipir. Harita teh Wirasada kakerot nahan amarah hayang keur newak bangsat tapi wardi can aya tanda-tandana datang ka dinya. Na kamarana Kang Wardi teh atuh? Aduh, naon sababna eueuh wae? Mun kabur-kabur teh lapur imah yeuh. Ceuk ka teh Wirasada bari taki-taki rek narajang musuh. Tapi can wani prak ngandaguan heula Wardi. Teukung si Dila ti belah wetan aya anu singkolebat baraju hideung malah mah aya anu langsung ka hareupeun imah. Katara dadeganana mah Wardi puguh we Wirasada bungaheun keur ngagorobok.
2: Hayo tebak, hayo tebak balabalan, tebak hayo tebak tebak tebak tebak tebak tebak tebak tebak geus asup ka urang yeuh. Hayo kepung kepung kepung kepung kepung. Hayo hayo hayo hayo hayo hayo hayo hayo hayo ceng ceng ceng ceng ceng ceng.
0: Jalma-jalma anu ngepung luncatan kana pakarangan ngacegah hareupeun panto. Sedengkeun Wirasada rikat narajang kala Surya anu harita katempo ngajenghok reuwas sabab teu nyangka yen bakal kitu.
2: Kurang ajar setan. Apal aing mah sia. Hayo kala Surya hayo hap. Hayu blos.
0: Perpiro sadang hakan angin sabab kala Surya rikat na kiwar.
1: Aduh. Weleh weleh weleh. Gada sia. Saha sia teh ha? Saha sia teh ha?
2: Da perlu tanya kurang ajar.
1: Rasakeun cek kurang ajar. Iya dah.
0: Kala Surya nyentak bari ngirimkeun peureup ka tuhu kana dada Wirasada. Kileplos peureup mi lepas. Kedu kana tihang. Seak cekok

Dijajak bobokong na kuy Rosada cengkang plak nang kalak bengkang. Aduh bah. Weleh weleh setan ya. Hiuk bedok sing prepat kena beheng kelas surya nu ngepung paheula-heula ngadek tapi kereweng kelas surya nu bruk nu ngepung cedak bruk bruk bruk dua rona rubuh kakereng ku awak kelas surya anu ngekereweng Wirasada rewasok sieun rona ruksak tapi dua nana sing krejat di hudang bareng jeung kelas surya anu terus ngarengkeneh masang kuda-kuda panon gurar killer kanu ngepung. Weleh weleh kurang aja haus aduh kurang aja rai aduh ngadon ngageleng aing sangai hap. Weleh weleh weleh di mana sih kurang ajar siap kalau surya bangsa siap rasakan ya Wirasada gemes seak narajang make jurus gugur gunung rasakan si surya hap hap hiya hap hun iya dah hap lah tapi kalau surya kalah ngetepong make gelak pamacan siwut siwut dua lengena nyamberan kena benget Wirasada pret pret bentrok harita teh jeleng Wirasada kabaksa mundur sabab perlawanan di kala surya memang tohaga bahasa kenyak tungtuna ker pada ngepung korona jeng Wirasada bedog sing kolepat ngancam dada jeng beheng tapi kalah surya tisienan ke bedog anu sakitu tararik nate kalah ditepakan bangun salah setaya anu kena kena diri na rasakan kurang ajar ha hiya asyik buruan anu sakitu lega na kaidek kabeh kunu tarung duruk-duruk kaditu deg-deg kadieu terus pada ngepung kala surya teh pada narok pada nyabet tapi kala surya teka benangan kalah mubuh beki galak malah mah dua ronda kababuk bengetna terus singkar roh pada rubuh pipina panasnya nyangutan rasa ketik rasa ketik rasa ketik.

0: Tropis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan, desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati kebanyakan.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi kumaha?
2: Renyam-renyam panas.
1: Mohon teras.
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
2: Tos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun dua mohon. Tah, ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu bawa benjolan?
2: Hilang, benjolan hilang.
1: Terus tak ayah namanya?
2: Ayah, hilang. Panas-panas tak ayah.
1: Sesak napas tak ayah?
2: Tak ayah.
1: Alhamdulillah mati?
2: Tak ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Jantan sehat tak ayah namanya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa porosnya kumah hari tak pak?
2: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
1: Mohon. Sabar alami ya tak pak?
2: Seorwe, sadinten.
1: Sadinten reaksi nantinya?
2: Ya, sadinten.
1: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng
2: sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kang Onus ya Nes.
2: Syukur pami sapertos abdi ayeuna ditinyaon kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek
1: sesek napasnya
2: lambung teu aya.
1: Alhamdulillah
2: sehat.
1: Sehatnya.
2: Ya.
1: Mohon panginten cobiannya ku landong alpa perut bapaknya.
2: Iya.
1: Mohon Bapak aja aturun ya.
2: Iya.

0: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini, ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata, Tesma Aini yang...
6: Iya.

digerewekan bari ceuri karita teh. Moncong ajago si Wirapati, mending oge serah bongkokan ka aing ye. Sabab ye imah geus dikepung si Wirapati. Sia moal bisa lolos ye. Ceuk Wardi nyentak. Naon? Serah bongkokan. Cadu pikeun aing mah kurang ajar sia. Lewi hade aing pejat dada batan nyerah mah. Yap kadieu sia. Rek ditarok huruna sia ku aing. Sabab sia geus ngahalangan kana niat aing baheula. Di mana Nyi Sutira, ha? Di mana Nyi Sutira? Mun teu bukti nyawa sia di ala ku aing. Di ala sia nyawa sia ku aing. Ha? Cek Wirapati tetela manehna apaleun ka Wardi anu kungsi ngabeurik manehna basa mawa Nyi Sutira. Nyelol Wardi nafsu sebut narajang langsung ngagunakeun pedog ngancam kudu Anggun Wirapati. Ah, kurang ajar si Hau. Rasakeun si Wirapati jadi rampok kurang ajar si Hau. Ya setap Hau ya. Sok sia. Awas sia urang Cibendi. Kepung aing ku kabeh kurang ajar sia.

wardi rubuh huru angen seul kamina bina amakan engap tanaga ngadadak leungit. Hahaha modar ayeuna mah sia ha. Wirapati ngulangkeun di bedog rek narok sirah wardi tapi korebat tro aya meja ningang kana hulu Wirapati. Setan sia ha cengkang. Wirapati kagigir plak bujurna kana Bang Barung. Setan kurang ajar sia. Curalit kana golodog Wirapati kekerot nahan amarah. Koreja tudang deui tepung najong ronda anu ngagokan gigireunana cekok kana iga burung. Ronda rubuh bari nyengir nahan kanyeri. Kawacat Wirapati ka jero deui muru

Huele. Mira, Pati. Baba di kabeh cucunguk teh tah. Montong diri dalila kurang ajar sia. Kala surya ngakorowok eta omongan ka hartiku Wirapati, cenah luncat ka jauhan terus masang kuda-kuda. Sarata Wirapati ngawejang ajian matihna. Pikeun ngababad musuh ku teung lancarak jauh tapi wirasada waspada. Cenah manehna oge mundur neangan awahan, curwe musuh mah diantep. Reketek ngarik tanaga inti sarta ngawejang ajianana pikeun nada serangan Wirapati. Kurang ajar. Awas ya. Sok tadah ya serangan aing kurang ajar sih ha. Ha. Iya.

patarius isalabeting nagara imanimantaka nang nalendra bibisik Prabu Niwata Kawata ingkang sinewakahing sepidir binatura telengahing didampar dan tapi nalipis ing susutari nenggan nawaratina lemek babut rang wedani ginanda weda jebat kasturilan sembaran sari-sari lawakan jangkung gede simar dada bewa simrus taya papadana

pangan di kagel-gelir asbengkah temagantian senopati mong-mong murka tekantung kasepuhkan lurah togog lurah tejemantri kami tungkul hamari keludat nyembah narimang sabda adri aningali pangkonan Nalendra watekuan kusang Nalendra sakti mandraguna mengira kangan juga

0: Senopati, mong-mong murka, ya kadih kaharip manih diukna.
1: Nun, Gusti, tunjuk semangat nampi karena pembagi kalayan ngahatir ke simrah bakso setuhunyuk panjenengan si paduka Gusti.
0: Oh, diterima.
1: Kalih nda perkawis tina naon nepi kal kalepatan muga agung sewu cukup lumur jumara kapun tina anu kaseda.
0: Saling maklum.
1: Aya pikir sawina atuh bulan Gusti tansah diajeng ajeng bujung hingga kapulut marganing tanaga larapati kasangaku.
0: Memang eta nu dipenta ku kula.
1: Kepino paduka
0: ulu
1: itu si ogor
0: hampir terkajuk
1: pindah ke harit mana
0: pindah tadi
1: Intau pina tama paduka Gusti Simapi lurat tokok lurat cumanti nampi karena pembagi kelainga tua kena sama pesi bonyus panjenengan si paduka nungun.
0: Bok.
1: Nungun ini tak tersandika paduka.

0: barok jeung batur.
1: Teu barok jeung batur. Eueuh puriana nenek. Dun teu bisa kitu paduka, anu penting seueur duit. Anu penting seueur arta kekayaan. Ayeuna mah jabongan di dunya. Anu penting seueur dunya lupak nipu arta kekayaan, awewe untung boro anu goreng patut anu goreng oge ngiler. Cici mati weh, cici mati. Senajan rupa kio, songo jika mere.
2: Ngaku, wah, jadi tak mengalah.
1: Upama ngomong, tumulah si mene. Mene mono, tapi gusti di mana iya saku medet.
0: Loh,
2: merekaite warna.
1: Saku medet.
3: Medet, meren.
1: Medet, pinu kuduit. Entang boro pinu kuduit pinu kubon bon keok asal ngeresek saku wewe ngiler sungguh mati aku jadi penasaran gitu paduka jadi jangan banyak cemburu
4: ah goreng patusia kemana karep yang ngomong deh
1: tak gitu ya tujuh lali
4: wiki siap goreng patut
0: itu kok
4: moncong aku dawai siobok aing jadi syurime dulu
1: tak itu patuka pati ka urang mana ka urang bujulali ka urang tapanuli
0: ka urang busul
1: ka urang menabai paduka gusti
4: kawidadari
1: dopino
4: yakin ye moal dicari mer king kira-kira na gom pangaula cerek mentes pangmeletkeun widadari supaya kagendamu ku kaula kumaha gom sabab leun maneh teh jama anu geus legok tapak genteng kadek kabejakeun ieu dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye ya ye
1: tapi batu masih keneh beye ieu si ogong cenah geus kumelendang di alam dunya ceung saeutik gedena aing menta
4: panangan jeung menta bantuan kula dek mentes gawe ka Andika
0: bae bere bolongan
3: ge bere bolongan ge nyaga sok lumayan proyek ieu mah objek teh proyek melet ieu naon bae teh pina naon duit na pupurihun sia proyek kome jalan ke kebagian.
1: Aku tak cici maafi mak untuk bisa ngotmik.
3: Naon?
1: Ngotmik.
3: Naon hotmik teh?
1: Oh jalan, jalan teh diotmik.
3: Oh di kumaha diotmik teh belegup.
1: Si jalan teh terus dikurud. Oh. Tuh ka erang. Tuh dibalur ku minyak kelapa. Minyak kelapa nu idong.
3: Aspal meureunnya.
1: Untuk pindo.
3: Dibalur
1: ku minyak kelapa nu idong digodog lah dina drum atau digodog langsung dina blomi
3: mobil gitu sialin blomi
1: terus diinum sewari terus diawurkan ke balong jadi lauk jadi punak kape tangki aku sih palai lauk

0: Lah. Oh, sayang tenar aja dulu. Batu rumah mikir lah proposal ini mah langsung.
1: Ay, proposal apa nao?
0: Gitu, Pak. Ya, proposal aja. Aduh! Aduh! Kayak kita biasa
2: jawab apa?
0: Duh, patukan itu biasa, patukan.
2: Kadisya!
0: Duh, ampun, Gusti.
2: Yang ajar.
0: Patukan, isi mabiman itu biasa. Paling-paling api mah mau ngutuhkan kanu tiasaun.
2: Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah.

0: enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat alfaporis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah katengalin ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya nembe sabotol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngodag-dagkeun pisan teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu alfaporis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu kitu pak
1: mohon Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun pak
0: abdi tos 73
1: taun bapak sateacana dilandongan ku jamu tetes alfapropolis bapak kantos samana wae
0: sering kak meser obat herbal teras ya kak disuntik gitu kak medis kak gini kak mesti kak kuningan di perios gitu tapi dah ada perubahan musa kedap-sekedap itu
1: mohon bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon pak
0: tenten obat alfaporis
1: Pak Parja uni ngajamu tetes alfapropolis di manten pak?
0: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, seban dinten, wayang, siang bengita, ya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Dan bubuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajuk ikhtiar, panjawatna sepertas bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga pak.
0: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae de raoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa
1: hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfapropolis, bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
0: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Minum.
2: Jamu tetes alfapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah kapayuna ayeuna hoyong tiasos jenisna di teh.
3: Teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu. Tepan abis sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Dahan abis tiasa mah hoyong leser.
3: Mata.
4: Nyabar obat mata-mata. Ketung di anak-anak kotor sangka terbuk gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh di kanu sabaraha botol?
4: Lah sabotol weh heula deui margi ena sering ikat Ciamisna gitu dah kalresan gitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deuyana kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas
3: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis
4: oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu tias kitu abdi teh sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat.

0: lagi ayah keneh landong nama da kumasaur keterangan penyawat ayah landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sa ini anu ayah di radio pis si Amis
1: nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
0: abdi neni Sri Herlina
1: nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Jalanan go. Senopati mong-mong murga.
6: Nungunigi kusti.
5: Kok?
6: Nungunigi patuka.
5: Jadi bisa widadari bakal katarik hatina kapentang asnaun hatena. Asal kula ikhtiar tatanya kapanita ciptauni.
6: Nah, nungunigi katu sandika patuka.
5: Kekelana. Ari panita cipta wani.

0: papurangan na emu tehiru. Sakti mandraguna pun Julia Papa geus kapimilik ngan jampe pele can bogorak.
1: Aya we kan urang namanya mangin.
0: Oleh urang gunung tanpa tutugan sagara tanpa katepi. Duh, lamun ti budak kayaknya ngan jampe pele juga ti moal butuh ku awewe dulu. Boro acuh we aing ti budak. Ayeuna mah cuki we go. Lamun kita tersalika.
2: Wayan, mong-mong murka.
0: Malan gusti, isim abu mong-mong murka.
2: Yes. Wayan namane anu kudu init.

0: Bilang proyek ke bilang belek, proyeknya gimana weh, dulu di pembagian ke waduk, kayak nggak waduk. Montegok,
1: ngaduk gitu.
0: Oh, kita bagian ngadukin jalan tol, oke, acung cina yuk, proyek-proyek melek.
1: Di sana, wah denger nak ayah di sana yuk.
2: Oh, ayah. Ayah.
1: Temannya tetap.
2: Senang, weh.
0: Tapi juga, cuma kira-kira nak sanggup mana ini.
1: Cuma. Wih,
0: barang saung nuju ayat dina impalut ana saprapane pun nyatana ieu hiji patugas nyana klayon pati dirgasek ya, gempur bumi. Gempa bumi ke cuci goreng pacu.
1: Aduh, pelang siang.
0: Buah-buah itu. Ngapun ten paduka.
2: Oloh, itu betul.

0: Wongsa warga. Wongsa
1: warga. Kurang ajar. Aing, apakah kamu wongsa warga? Ini dia. Minta cari kacik tahu ni. Wong mau murga.
0: Nun, Gusti.
1: Ini.
0: Gula sara iya si Patih Sabono. Korban si Patih asal widadari kabar.

0: Upami pada saum, upami terkuat, terkuat we. Upami pada mual, mual we. Tungkau seur kali. Iya. Tak dia kamu masih ada perasaan.
1: Oh, gusti, ampun teh. Ih, aku kemiasa di sini, aku bisa rasa dong,

malihkeun sakatanen-tatanen urang desa Indra Kiba. Rumujeuhna oneng pare buahan rupi-rupi kemang-kemang warna-warni unirakangan di kabong-bong rupa. Nungunin patuka daun amanat maneh kamari teko.

0: No, porque es inquietoso, chuchabón. Ahí tú dices, chaval, que Fernando, ¿dónde te narraron en? Es un gran pet, está. Ada hamun be jake la be sereh mak itu gula mak nonge ngara mete.
1: Ngon aku do cungkir.
0: Aduh na jauh-jauh teuing cita wening mane.
1: So ampun.
0: Laon.
1: Tapi ni ka sare ka kapani ka cita wening do kayo.
0: Kitu ni. Ye. Saru amurin jelema.
1: So ampun.
2: Ngelawan bae.
1: Sisi maki ngomar to santai pilih kuma on nam.
0: Bisa nyanyi hun balong na ini.
1: Baong.
0: Kode kok. Baong. Gok.
1: Nungun.
0: Bula mana bi gunung Indra Kila te bula bitu.
1: Tukeni. Ayo te nawis.
0: Ya cekapi oke. Nah, gue jadi rumuh dulu.
1: Cakap yuk
0: Kurang ajar.
1: Aduh, kekengeng nyepat kurang ajar. Eta kekengeng penitah kipa wening tewas pada permana tinggal. Nggak dangun. Kekengeng nyepat kurang ajar namun kurang kene itu nanang.
0: Jika orang jujuk ke belah wetan dulu.

0: kaget.
1: Pedangan di sini. Itu kayaknya langsung nyebat cipta bening. Sudah makin maaf.
0: Nah, dasar uang murid jelma aja. Itu gini,
1: tak sesuara lampu.
0: Aduh, omong tuh. Mana dulu pula wetan ke subuh duit?
1: Cuk, api kopi.
0: Kurang ajar nyapai kencip kau ni.
1: Aduh, aduh. Cuma kita empokan-empokan wae.
0: Naon empokan?
1: Nyepok dipok dui.
0: Ya, hanya sip cip kau ni.
1: Aduh.
0: Yang lapar aing dulu yuk. Sip, senopati mong-mong murka. Kawetan kakuhun kaki duka kaler gilir kiriku eta gunung Indra kula. Gelaran kasar sasauranana. Anu temahna sang akibatna. Indra kula tetiasa kajugyug. Tetiasa dugi margi kapi dangdu. Aduh, liur aing gom jeung lapar di
1: ampun.
0: Dia dah ampun ampun.
1: Wah, aduh ampun.
0: Oh, dah naonan si Ate Tete.
1: Kita pi ogé entar di pinggir tonggong abdi mah sok kecil wae yo.
0: Duh, geus lamun teu mala dosa.
1: Ieu. Ieu mah kami saya kacai. Oh, yang mau ikut nyungku, tak lima ya, katurnya.
0: Gok, aing lapar dia, gok.
1: Satu, kak.
0: Aing lapar.
1: Katang di sini, nek.
0: Ah, ya, itu.
2: Itu di silok, kan.
0: Dulu itu kebenaran ayah gedang asa.
1: Atuk ini, atuk ini. Hai jifata katua nantu ayahnya kagunganana eta hukumna maling.
0: Wah, tak nurit ngambek kai. Tak nurit ngambek kai, ayo sikit beheng ngebok.
1: Ampun, ini nge-ina. Bapak tani, bapak tani, kaya tete anu nge-urikun urang.

0: itu kengen itu sunat dan bepatani oge tetap kudu dihormat. Sebab ayah pripaos buah na ayah di kota tanggal na ayah di lowong. Ada si asih bepatani itu. Ada si asih bepatere.
1: Gong, aing ayang barang akan yang itu gedang dek di alawe, aing do berapa?
0: Banyak aja sih tapi kuat.

0: Sabna tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Mak?
0: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh Aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
0: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, Mak tos ka mana wae pengobatan?
0: Saal ka dok tos kanu ka alternatif, sakun ngabatosan teh entos di tepangan, pokona mah tos dicobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, kitu anger wae gejet dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
0: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayam milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos saep sabaraha botol?
0: Mane oge satengah botol kitu mah saminggon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
0: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga alfa propolis di manten, Mak?
0: Nya di radio.
1: Oh,
0: terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku alfa propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
0: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum alfa propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun nyamanya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
0: Amin.
1: Tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
0: Mohon.
1: Kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu Aanya, sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya Aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: pilaku lampah pribadina parantos lunta tina perjanjian parantos jalir tina janji sulaya tina caritana wujudna saparantosna nuang gedang leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata yang ngelek jadi celeng jadi bagong anu gede sihungan ubah gaun lai ngawak jadi hiu ay lah lumpang maka jeng lengan ay waduh silaka ay jadi nanahaon dulu walah aduh ampun Gusti lumah yaan si ogok tersalah omongan anak dulu lumah
1: Mom, Ogok
0: cak kan dia tinggal di wujud aing jadi naon.

0: Buah pangi Indra Kila namun kia cerana.
1: Tuh, dia penak di mana?
2: Untuk lakuan ini gimana?
1: Ini takut.
0: Aing itu ogoh bawa murka jadi bago.
1: Ampun, Gusti.
0: Balik si ogoh laporan ke cuka raja kaulah saurkeun ti mimiti ti tek-tek nepi ka bengek.
3: Aing mah bisa balik deui, aing teh gigi cicing di barang hakan mawa sapangih-pangih we di dieu deuleu.
1: Nuh, naon teh bilang mah dae. Sekong, minta bawang, untuk bonang dicarek, untuk bonang dipejaan, untuk nurut. Nah, dan kiki oge atu jangka pejaan teh, karena bener, karena ku selamat tahun. Karena jantina bujur kiai, hai meledos bau mantau di kuku. Nah, jantina bujur ayam, arit nong mah cokot, dan vitamin. Ini, ulah dume wujud abikio, juga jama foto belelo. Tong nempo sereat, tung juru makola walak tang juru makola. Jadi tong tempo juru mana ya ta? Tapi tempo tegak pun omongan nana. Nah jadi budak angon ini tak bener gugu. Niki aki-aki, dah iu makum ah bau berdebong budak pun kutujuhan.
3: Montong lo bau. Aduh.
1: Wah, banyak ya Pak Kong bisa mikiki.
3: Aing tengenan, aing jeng sedih jeng hayang siri, pas campur jeng hayang hitu. Aduh, wayanan dia Kong balik laporan dia Kong.
4: Suri. Nangis,
3: boh,
4: nangis.
3: Mondong sesirian, Ogok. Aduh, lain jadi tu bisa buka calana dia.
2: Lain dari tangan. Naon,
4: ketinggalin rawuh, Mon.
1: Aduh, tadi mah ngangge anggean saprak jadi begu jadi bulidir ta aya nu.
4: Naon, tembong.
1: Aya nu ketembong menuu.
3: Mondong loba omong si Ogok. Ayo siap balik ke laporan ke Jogok buru-buru
1: mau ningit dateng sandika cisi mampi pada wangsul doi pemikir cerana.

0: ulah tejuman ti parantes mulih ti areupeun di bago. Mong-mong murka nu parantes jadi bago.
1: Duh.
0: Laon dulu caya taneuh nyungkur seungeut. Wah indek disungkrukan leluh dulu itu cacing uning unah juga nate dulu oh lamun di kota main jangan ada harap mih murun itu indek akan cacing oh lempon ngadungkuk tanah semuanya resep uru ampun tinggil ya wah siap dulu tatanen bapak tani kuah indik diasruh kaya-kaya ning sampul kentang
2: busor
0: kui bolen wah ganas
2: ganyol
0: wah bulit cuy wah awas siapa dek nyalukan hela dulur-dulur anu bangsa jeung aing bagong waing pada-pada binatang dek dikerit aing bakal jadi hama bapak tani.

lampah eta. Kacarios di sawarga Maniloka, yang ngotipati jagat nata lungsur saking keraton Himawat, sampun wonten keraton Palimrejo Konda.

0: Mahputra Batara Indra ini dalam pasampian pengerasa. Indra, lunumuni kita tunggu sandiga.
1: Ujas tuti hidup tak timah dening tangan orang kuat dengan simpen pulung yati pun dihing mas taka.
0: Lunumuni nampi lunum.
1: Saha itu?
0: Suprabat.

0: Aku prabat, awalun palsa. Diterima, coba diuk. Unyuk sumaga kawalun pangresa.
1: Diuk suprabat.
0: Angapun ten adik guru.
2: Kakang Panji.
1: Anu, tiwa.

0: sembah ongar sana maya sembah kakang ini dapat sampean pangsa di guru
1: ditampu nuhun kakang Panjenengan.
2: Hai gening iya ayah Indra
3: nuhun ninggi sembah pangabaktus gue
0: nuhun kasih supraba nih nyuk subang agatwa kesebab bekti koko nyepan jenengan
2: ditarima supraba
0: ainya menang tugas tehanya bikin ngagoda Arjuna anu kermin turaga
4: tepino
0: kumaha hasil
4: anu mawi tiwas kawanun pangersa
3: tiwas pangersa amuing
0: adi akang obing nguningakeun aya kajadian deui wae adi akibat anu parantos kalangkung adi
3: ulingi kakak
2: mangat
3: mangat mangat mangat mangat mangat

0: Indra,
1: lu nuwun ningi dateng sanika aingnya, Indra. Kumaha pansen teh anyeun jeung widadari? Sewu menulak saduduka. Panuhun tiasa ngamaklum kana pihak. Hasilna putra Batra Indra ngagoda Arjuna. Rupi-rupi cara. Putra Batra Indra sareng widadari anu tujuh. Yakin Arjuna pageuh teu ngut kalinuan teu gedag kaenginan. Teu tiasa kagoda ku rupi-rupi cara.
0: Bagja Arjuna. Indra
1: nuhun ningi dateng sanika.
0: Sadaya-daya kawanun teu tiasa hiji urang widadari nu tiasa ngagoda. Sakumana parantos disaurkeun yakin ku rupi-rupi cara teu aya. Teu aya anu mangapulia kaula nu pangesa. Teu mampu ngagoda Arjuna anu jumintu raga.
1: Amuing-amuing kitu.
0: Tapi nu damel kaula nu pangesa.

Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, untuk informasi

0: Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
2: Radio Fish FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sastra Cinga Abdesen benang gening ieu kami nya bidat cing sia. Ika kanal ke kulitnya dulu. Jaluna dulu itu.
5: Peduil gitu
4: tapi. Iya, peduil ke kulitnya. Oha. Surai. Bengkung. Poncit-poncit cuy. Kau siapanya ngebuki, ngebuki. Ayo dia kan cinta cuy, kau uger ku agama haram, haram dulu. Ku dewek itu.
5: Di kumaha.
4: Tiup. Ayo. Untuk kena antep dah, nyari. Ampun jing.
5: Bikin dagingnya kasih padu datang.
4: Tung nama benang ya palurah ku kaula.
5: Nuhun.
4: Sinang heula kamang den cumayan canakeun hayam.
5: Mang aya marmut teh.
4: Pi mane nyanak eme atuh den?
5: Ya di buak mane den.
4: Pi benang bagong euy.
5: Jagung aya jagung bukan den.

0: Ngaku mah meunang. Ieu Syaki Idut. Syaki Idut.
1: Idut.
0: Kelamun kitu carana anjeun akuanan satria. Anjeun anu akuanan kalatarupa. Kurang ngajar anjeun. Anjeun anu kurang ajar. Ieu mah pusaka teh nu kaula. Nu kaula sidik, nu kaula urang ajar satria Arjuna ulah. Apa kon wani barang aku? Ora wani dening ngapa ulanang gelanang. Dengan dianang terus. Coba-coba orang pada aku begelan pati orang perang kiri gana perang toya gamana
2: kiri gamana
0: kiri gamana perang sabda sering gunung
2: toya gamana
0: toya gamana perang sabda sering segera nempada jiloka permana anak menak tunggal anak menak orang padanya kersabuk bilang tatu aduh tuh ampar tiga
2: kolok
0: dan matak dewek mung jadi satria itu bisa ngomong gitu nah dia itu bisa baceonya kolok letak ah tunggu kita waya English ya bisi gagal pokoknya bisi di e itu kun
2: sangat kang sangat
0: e itu gera coba-coba satria urang di luhur gunung jeung kaula lamun ia anjing satria palaki langit lanang jagat totosan bujana gue gera udah kaula ke puncak gunung belah itu dewek itu waduh hebat lompat nalirit tati tuh masyarakat sadayana kalengitan ieu dua satria margi luncatna lirit tati bari padahal ngahajat tatarupa mung kasaksi ku masyarakat kokobe.

0: Masyarakat Culang Cileng Kalengitan Arjuna Sareng Kalatarupa.
1: Bari padahal nuju tarung di luhur gunung seret sumedana anting binantingan.
0: Astra jingat dawala Semar Badranaya anu tiasa nuturkeun kana eta puncak.

0: astika sayang tumempar. Barang badai kalatarupa dijamak parantos dijamret buuk anu tipali tukang parantos didangakeun.
1: Oh.
0: Nanging katingali aya hiji tanah ngawet dina palebah angkeutna ieu kalatarupa. Arjuna waspada watek wantos kagungan gelar begawan cipta wening. Urusan turung winar waspada permana tinggal. Yakin anu ayang ngawet dina gadona teh tanah yang otipati jagat nata.
1: Olok iyo kan.
0: Arjuna henteu cios neungeulna. Angguran kala ngegabrug kena pangkonalana. Aduh. Kangjeng eyang. Naon aja? Ampun parang anu kasuhun kapuntenna anu ditegda. Eyang. Ampun. Geningan sanggate sanes

0: Rajen.
1: Salira teh sanes kala tarupa musuh kaula. Tapi semakin damak-damangan eyang cuman taka nyangakeun sewu bebenu laksa duka beung tangar teuteukeun suku genteng blok.
2: Ah, cilaka euy dunuman dewek eleh deui cu.
3: Ulu-ulu kade ujang kade ulah deukeutan teungeul.
2: Mending deukeutan bisi kumaonam.
3: Kade a bisi kumaonam.
2: Cicing sia. Yeuh. Disemah geuning euy.
1: Piraden kalatarupa barang disemah ku Arjuna leungit diri sayakti ilang warna nu nyata. Yang ngelek nyata jadi hiang otipati jagatnata. Inan aku mamak matugia marasu. Inan aku mamak matugia.

Una lampa eta kacarios ieu. Prabu Niwata kawaca sabalat-balat. Nuju ngagedoran lawang selapetangkep.

0: suprabha tema pagendel na biji tidinya lain tijerau.
1: Ulah kaget Prabu Niwata Kawasa.

0: trumbu iya supramatya.
1: Kaulah lain awewe.
0: Lain? Lalaki?
1: Lalaki.
0: Sahagaran?
1: Kaulah Arjuna.
0: Urang mana?
1: Kaulah si jagat raya Pramudita.
0: Deka sawarga? Pasukan.
2: Iya.
0: Awas.

0: jika pangawakan awewe ieu.
1: Kaula lalaki Arjuna nu bakal nyingkahkeun Andika ti tempat.
0: Ulu-ulu. Ngajago sia.
1: Coba-coba orang perang Giriga mana, perang Toyaga mana?
2: Giriga mana?
1: Giriga mana perang Sabda Sering Gunung.
2: Toyaga mana?
1: Toyaga mana perang Sering Segara.
0: Tega lara.
1: Tega.
0: Pati.
1: Tega.
0: Maju Arjuna. Pasukan.
3: Iya.
4: Jelema deuleun rek karoga halang aing.

0: Kapunten Raka Prabu, ieu panutan kalbu salira.
1: Walah,
0: coba.
2: Iya we, mendingan ieu. Wih, Suprabana sanes ti kamari ti mangkukna.
0: Lumawi, kapan kedah kalangkungan kela ujian cocobisan sajabina. Tapi yakin gening selira perantau sakti mandraguna pun jadi apa-apa.
1: Iya. Yeah.
0: Jika ulama gak pada dikumahakin Supraba.
1: Kadi atulahun kuakangnya. Akang dikenen kadi dek nunakanya.
0: Lajeng waya Supraba dilahun nanging. Barang dilahun ku ye Prabu Niwata kawasa ayah kama luka luar tina dirina. Mangke ing mangke bakal ngawujud nyata turunan ieu Prabu Niwata Kawasa.
3: Bukan.
1: Bukan.
3: Kagungan naon ilmu dugi ka sakti.
2: Angke we di ditu di karaton.
3: Hoyong ayeuna.
2: Ieu dina lak-lakan akang tu tinggali nyai.
3: Minasti kesayang tumapara.
2: Barang calangap ieu Arjuna disapengkeureun Supraba anu teu katingali wujud ku ieu buta. Ngalepaskeun panah pasop ati atuh keuna kana lak-lakanana.

0: Amuing.
1: Atang Panjin Rada.
0: Adit Arjuna.
1: Nuni teteng samika yang bebas anjin jadi raja sapu-sapu tinggi sawarga. Ukuran dunia masa tahun setengah. Anjin jadi raja sapu-sapu tingkayan makengaran Prabu Kriti Kumbang Ali-Ali. Kriti Kumbang Ali-Ali, iya. Nampi nuhun kaulanun iyan. Sakitue kakang Panji.
0: Nuhun Arjuna kala yasa anjin.
1: Nuhun. Cuk. Dunungan nampi anugerah dari ucu. Jadi Prabu Kriti Kumbang Ali-Ali ongkoh nampi. Pusaka Pasopati ongkoh rupina ilalampahan te urang cekap keneh dewi ka dieu pungkas ku Kemang tintik sembarang sari tutup lawang sigotaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
1: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitanya. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 20 kali, 20 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Takut kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah kitu. Nya saleh probihan ieu robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raosin, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bahnya. Mohon ku kita saranti abdi, Bah.

0: Abah kedah cing rutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan abah na jantan langsung sehat. Kurang sami ikhtiar gen bahnya. Ternuhun bah, pidoa ti abdi. Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
3: Bapak berpidato.
4: Wah, pidato ke daun ya, Kang.
3: Biasa we anjuran.
4: Program rupinanya.
3: Program misi.
4: Oh, ah, bener.
3: Oh, kudu gitu deh.
4: Ya.
3: Jadi kolot. Di ibutan mah dipikir-pikir di bulak balik mah dia heueuh teh teh teh.
4: Ngagoingkeun teh Kang teh.
3: Ngagoingkeun.
4: Pangguing.
3: Neng manggeunga mangdaun deh.
4: Pangguing.
3: Panggening.
4: Iya pang panggui teh
3: teh. Heuh, pangkur.
4: Eta pangku.
3: Aduh. Ampun cing engewon.
4: Ulan. Naon?
3: Gua sobat deuin.
5: Kan?
4: Sobat. Sobat
5: sah. Kan?
3: Iin, cagerin.
5: Ah, alhamdulillah pakai stone itu bareng.
3: Oh, syukur eh, lira.
5: Kan kumaha warna damang?
3: Mojo ira sileng rek gering.
5: Oh, gering atuh.
3: Duh, ampun jeung aya. Bayu udah dia di dedung kawung gue ya, menang maut.
4: Aya-aya wae Kang, akang mana beut dedung kawung.
3: Eh, siapa nama?
4: Oh, anak mana?
3: Milu iyo dek cewek.
4: Milu nawan.
3: Milu duduh. Kedunungan.
4: Itu kan?
3: Anu moga maksudnya.
4: Ya.
3: Jadi moga cita-cita nak.
4: Luhurna.
3: Luhurna mah.
4: Kalang dadana dan aku.
3: Terharu. Moga dunungan kuat tilu tahun setengah apa?
4: Ujian, ujian.
3: Ujian. Jadi nguji kana naon rupiha diri anu dibawa oleh dewek ke kuat nama kitu.
4: Oh, sebeda teh kuat tah Kang tah.
3: Dewek dapat menang 3 menit setengah aing.
4: Ah, gogoda naon tepi bak Akang
3: tah. Rupa-rupa gogoda caeun.
4: Ah, naon tah?
3: Heuh.
4: Naon gogoda naon datang?
3: Mun teu kagoda saca harita teh aya nu dagang surabi.
4: Tah. Tah.
3: Lain ku surabi na kagoda jengnya.
4: Ku naonana kan?
3: Ku tukang surabi.
4: Wah, nah.
3: Oh, ah.
4: Ku mamina kagoda.
3: Ampun ai. Aduh, buat ilah ilah.
4: Aduh.
3: Oh, mengganding dari itu dek dek nerima hukuman dulu. Di Parakurawa. Di Najero 12 tahun itu dimanfaatkan syawareh 3 tahun setengah.
4: Nyak.
3: Buka kumaha saderek-saderek nama anu aya di leuweung kami aka belah dicu.
4: Masjidna kitu nya.
3: Nasib geus bisa dipungkir kadang teu bisa disinggal papasten anu tumiba.
4: Bagian teh Kang.
3: Heeh. Hah. Ngawungkul ngode weh terus aing teu mikiran itu ini deui.
4: Aya lah ngagedekeun teuing ngode teh Kang. Masih meunang.
3: Lain dek woi.
4: Naon-naon teh?
3: Kana dipikir bolak-balik dipapai dirasa-rasa beuki dieu. Gede pisan efek sampengeunana judi geuning euy.
4: Ih ulah lawara teh ge Kang.
3: Ringan geuning aya diharamkeun ku agama.
4: Nya.
3: Pamarentah oge nyarek.
4: Iya eta.
3: Aya teh dewek teu meunang tugas pikeun newakan judi-judi.

0: gelap
1: gitu kan.
0: Wah, dengan kenyataan dunia mau ayo gelap lamun dah nu caang. Bener in. Nah, dah ingat dah syahuh na. Dah tercepe haram. Macam kula nyen dalih naon-naon. Ai fungsi na judi mah tercepe haram. Tercepe judi.
1: Gelap jeuk caang.
0: Gelap jeuk caang. Cuma jangan membikin dalih apapun.
1: Iya. Mending pakai mali sepatu.
0: Ajoin,
2: Len.
0: Ngomong-ngomong, oi. Dek teh perlu hiburan yo.
2: Itu kan mane hiburan kumaha lagu gitu tadi kumaha.
0: Ya syawe.
2: Mane
0: mulut
2: lagu gitu akan
0: gitu. Lagu naon teh memori nostalgia aja geningin.
2: Nostalgia sanes
1: yang telah lampau.
0: Masa-masa yang telah lampau.
3: Nu maling karena pelanggan dari hoyong kerang jung-junan

0: Rốt vô vào.
1: Siap kan?
0: Baca bete, suruh panas di mana?
2: Pemak syadan duneng.
0: Loi,
2: lumawi, bukan pelan.
0: Goreng temannya, oi.
1: Goreng.
2: Pemak.

0: Ayo, aing tadi panggilan alus jadi jawab satu di sini deh.
1: Dua tante ibu Andarwati.
0: Andarwati.
1: Lumohon.
0: Kebina-bina Syawati kain deh. Dar.
2: Hari itu si Akang kunaon?
0: Ya aing tadi ngahayang jadi jawab kunaon sih?
2: Sudah kapal mengatuh kang menuju iya.
0: Menuju ke garo. Oh, ini kurut jen katanyaan. Duh, ampun ding. Lagu naon cuy, yang mana hun?
3: Apal akan, baris napak.
0: Baris napak?
3: Ya.
0: Iya. Iya.
3: Bayang belakang, beres.

0: kena pisah bola.
1: Wah.
0: Berkawis hidangan tu.
2: Kumaha nun?
0: Ya, dikeresakin kaulah teh tamat dina sajroning 3 tahun setengah kakang Badralaya.
2: Nuhun atuh nun, amuing amuing, mun sileng mah beuheung kuat.
0: Geus abdi teh ge mun.
1: Wah, empat katara dipake.
0: Dia katanya dipakai saja tu bangga, iya weh tu, nama tu agul.
1: Akang mas itu.
0: Kalau pedah apa ngerti meluhur kene dewek di gunungan dewek.
2: Tanya telepon.
1: Tengah.
0: Dengan kaulah tercepot, hayang buka, lu, belacan tuang tu. Lain soal dahar cepot. Lantaran meureun kaulah geus biasa, ngosongan beuteung jadi teu karasa lapar. Ngan aya hiji lapar teh kaulah kayang mentangkeun panah cepot. Lu palay mentangkeun panah sih bener, tapi kana naon nembakeunana. Kaleresan teh sih aya jalan upami bade nembak, masih nembak bagong we sih da.

0: kita sih, si Kalong oge nu abdi sih. Maneh boga anjing, gaduh si Kalong sih. Nah makanya disebut si Kalong, mergi hideung sih bulu nanti. Cucung ikhya. Duh.
1: Kau, Kang.
0: Kain, siapa juri? Ini sih juga bulu hideung ya. Nah, atau ngomong teh kecil lah tempo suasana. Terang rata-rata rumah tak di mana rek ngomong. Teh pikir hela nu naletah teh kudu disatukangan akal jeung elingan.
2: Jegur-jegur
0: akal eling, akal eling.
2: Teman
0: teling. Bubuh teh eling itu ya. Ini pikiran kode weh teh.
2: Menang matara.
0: Di belah mana aya bagong cepot? Pali ditu sih. Pali ditu sih. Belah ditu di mana sih paling ditu ikan hayu atuh

0: ya. Keun dunungan ka itu atuh dewek bungah di dieu.
1: Iya, Kang.
0: Heeh, bari neangan anjing dewek eueuh.
1: Nu mana karupana, Kang?
0: Di jenger.
1: Dina ka mana bieu atuh? Oh. Tadi paraban makanya.
0: Iya, paling candi paraban si Kapuk, si jenger, si Kalong. Heeh. Kubuy sebutkeun eueuh. Hayang ngagogog. Ah, lain anjing dewek kayak gitu sih teh. Tangga urang.
1: Anjing MN mah.
0: Kalau dipakai polo nanti deh. Nah, dan anjing dewek mah lamun geus ngadenge lagu kekala nyarampurkeun.
1: Benar.
0: Ini dah lagu ya cikeruh.
1: Cikeruh Kang.
0: Cikeruh we deh. Lagu buhun. Lagu tradisi. Pala ketuk tilu make tepak Kang Sreng sawareh.

0: Cangkeng kerasa dulu.
1: Kerasa.
0: Nostra jingga habi lain dereng kenekan wae maneh teh. Ganjeuh teu katinggalieun kedindungan ieu. Ai sia da naonan teu dereng kenekan sia. Batur mah susah.
2: Yeah.
0: Digulung teuing. Kian cuy, mending nyenangkan diri sorangan hidup mah.
1: Mulai
0: anjing gawe ke mana?
1: Aduh, kita mikiran anjing. Nyeotan
0: datang gerak.
1: Mana? Ayah kan?
0: Dia masih ada nunggu gue bulan itu tuh. Jengir.
3: Adi oi!

Syarif, Syarif, gerak jua, itu siapa tu?

0: ngeten hideung bikang lain gitu.
1: Heh? Ada
0: make ya jangan banyak cemburu.
1: Rengon Kang.
0: Jarah. Tan
1: kasusah
0: atuh panjenengan eta
1: mah. Euy ujeuleum mah euy. Alek
0: naon di kumaha? Di punjit. Ah, bu urang Batak.
1: Temenang eta lawan.
0: Temenang euy.
1: Temenang.

0: Mata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang tehlina nya tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atau sausum?
1: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dieu we lah kita tapi teacan aya pirobihan.
1: Teacan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
2: Alfa propolis.
1: Mohon. Siap sabar botol teteh?
2: Atau saya 2 botol.
1: Sarang ayeuna pangintenya?
2: Mohon. Mohon.
1: Takumaha teteh sareng sendang ngalah tandong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
2: Mohon.
1: Naon wae nu tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalah tandong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Pirobihan
1: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Meni rajin perkos rekan waye.
5: Cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana cek?
4: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon? Iya tes ce.
5: Tetes mata, tes mah aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seueur kasiapna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
5: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
4: Oh gitu, aman ya teh ce.
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.

Itu Kakang Panjinrada Arjuna anu tapat 3 tahun setengah anu sababaraha gelar ngaranna. Dina waktu 3 tahun setengah ieu aya panita Ciptawening atau begawan Ciptawening, begawan

0: Tepino adikku. Tepino dama pangsa.
1: Tepino kawlanun.
2: Jadi kula sorangan ayeuna nurek init. Luntak ninggalkeun sawarga maniloka. Kulantaran dewa teu mampu jeung widadari ngagoda. Jigana tutas tapana 3 taun satengah. Ulah rek turu ninggalkeun sawarga maniloka.
0: Aduh, adi guru teteh.

0: tunda lampah eta kacarios ieu Arjuna anu nuju nandangan hukuman 12 tahun alatan tina main dadu. Dina sabeting nampi hukuman Arjuna tapat 3 tahun satengah kalayan rupi-rupi kakasihna gelarna. Dina kawit Arjuna minturaga teras gelarna teh Begawan Ciptawening. Oge ayeuna pamungkas Arjuna Wiwaha. Rupi-rupi anugerah gelar anu dipasihkeun ku dewa. Digoda ku widadari anu 7 rupi-rupi cara godaan yakin Arjuna tigin. Nanging parantos dugi kana waktosna Arjuna lugay tina pangtapaan. Anu ngarencangan di guha Indra Kila di saluaran guha daya sanes anu ngababakan Semar Sapala Putra. Waktos 3 tahun satengah dimangpaatkeun diangge tuncap tancep. Maklum Semar Sapala Putra ahli tani. Nanging waktos-waktos ieu teh kaur tanina.
1: Allah.
0: Diganggunya taku bagong teh. Atuh ungaming sok eyah-eyahan masyarakat ngepung bagong nanging eta bagong teu beunang.
1: Ieu jar jaiba.

0: kuring anu diantos-antos teh pagaulaan parantos juga itina pangtapaanana ujang.
1: Olah kening atama tebing awal nuhun nuhun wa
0: bangja ujang boga dulungan wa teh pageuh tuntas naon rupi ka cita-cita na ujang
1: kiat bogodana nya
0: kadieu kitu ka akang silain ucup
1: mangga daya si akang mawa akang
0: sugan we jadi contoh ka balarea
1: saya tahu kan mohon wa
0: dina pageuhna henteu eueut kalinuan teu gedag kaanginan mun dina agama mah istiqomah ucup
1: tah eta istiqomah
0: dina perih teh sugane atuh jadi perah ucup
1: mohon
0: lumatak ulah arajeng subaha dina unggoning urang nying harepan perih
1: larah
0: sabab eta teh godaan cocoba ujian jeung sajabana lamun teu tahan teh mah heuh bolay teh ya
1: ujian hirup mohon wah kitu nuhun
0: yap yap yap jadi kitu kakang sering ujian
1: akang dawai lu teh eta mah ngin
0: jadi hubungan dia ini lo
1: enggak kan di sahur itu
0: iya ayin ayah
1: ayah
0: in aduh oi ulang sampai di kau jadi
2: aku naon kan aku naon
0: Sung Bagong terus
2: oh Sung Bagong berkat usum
0: usum begu oi ini kejukan di sida wayu
1: ayah gerata ayah tapi
0: tadi itu kakang sering
1: ayah waktu

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng tes sitinya.
3: Mohon
2: tes siti itu mana Linggit teh?
3: Di Cihideng, Cigaru.
2: Cihideng, Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti, mohon. Tau sabar uhian kah dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Nulus, riut.
2: Mohon.
3: Upamin,
2: mohon upamin nuju di check up naon panyawat aja nanti.
3: Nuju di check up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari.
2: Tadi teh.
3: Seurnya
2: komplikasi panginten tehnya.
3: Mohon. Seurpisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur lulus.
2: Nungse, mohon.
3: Iya, naon teh perih, iya teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan iya seurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh.
3: Namanya nama hiji kawit nama.
2: Mohon.
3: Seuran jantun tujuh.
2: Tah, ayuna kan.
3: Ayuna mah.
2: Kumaha teh ayuna?
3: Alhamdulillah gitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos lulus lah gitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya, mohon.
3: Teu nyeri, alhamdulillah.
2: Tak sabar lagi kan rupanya mate?
3: Di 2012.
2: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna.
3: Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomi ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian panginten
3: nya. Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos na nya.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten

Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Sajidin.
0: Bapak Sajidin, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Cisapi, Desa Natanegara, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kunaon panyawatna, Pak?
1: Panyawatna teh karaos dada sesek, lutut ieu pada nyeri, di kana tenaga kirang.
0: Pangalat Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos 5.
0: Karaosna ti botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kadua.
0: Di botol kadua teh karaosna kumaha kitu, Pak? Karena dada
1: enteng gitu, dadan teu pati nyeri gitu. Tuh, diperbandingkan anu kapungkur.
0: Ayeuna ge bade meser deui nya, Pak.
1: Meser deui abdi 2.
0: Kangge saha ayeuna, Pak?
1: Kangge abdi gitu.
0: Terus ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah tos ka rumah sakit atos gitu. Di rongsen atos gitu. Tapi aya karaosna ieu abdi ku meser ieu. Obat itu mah tas atos abdi tos udah teh sekitar 5 tahunan lah, tahun 2020. Bisa ieuna.
0: Panyawat ieu teh, Pak?
1: Panyawat ieu teh gitu. Jadi berkat Alfa Propolis gitu. Alhamdulillah.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio Pis.
1: Oh, anu sapanyawat sareng abdi, mangga maleser ka Alfa Propolis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis.

0: Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah.

0: Bapak Sahana Minap?
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT5, RW5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alpa propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes alpa propolis, alhamdulillah damang gitu penyakit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pemi obok teh kiat ngaraoskeunana wae pemi wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung kaparengkel aya nama. Tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi yate sarang sahan namina?
2: Panana.
1: Bapak nana teh ti mantan?
2: Tikira payung RT 2 RW 16.
1: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
2: Panyawatna teh atuh gitu, atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah, tah kuninga alfa propolis ti mantan bapak?
2: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
1: Bapak tos saeb sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol, tah aya perubihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perubahan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
2: Ya, mudah-mudahan kitu.
1: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
2: Aya. Bilih aya anu perogi alfa dongkap kitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ini.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
5: 20 hari. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: Dua kali ya.
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali.

0: Kalau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya Pak ya?
1: Dua tetes, iya betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
0: Tesma ini. Iya.
1: Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budak mina, Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetes

0: 0800-8660. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi koma dan menjaga kesehatan pada mata, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
3: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus sehari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus ai kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ka handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mecaket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir dioperasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
4: 20 hari. 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini. Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000.

0: 0377 6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun ibu Oca. Linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Ocah teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur we kitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten acan mah nu ieu na mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ha, atosnya ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atuh we ka perobihan mah aya nu juga leueuh we. Data nama upami tos tengah leut banyak itu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
2: Atos aya sakedik-sakedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Mungkin karena petuangan gitu terus raos itu karena sampean itu geraos gitu tuh tadi iya nilep itu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya. Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kedua teh.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol keseberapa, Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita ka yang nama kita karawas nama.
1: Ibu eta sadi dinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu. Mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Ocah. Ye, mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000.

0: 0813-8000-6860.
1: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
2: Ngopi yuk.
3: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
2: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
3: Kopi apa tuh?
2: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
3: Wah, boleh juga tuh.
2: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
4: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat.

0: ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
1: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh alhamdulillah. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.

0: lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok

0: Kemasan dari Kopi Ten, di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan merasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten.

0: alpa propolis.
1: Alpa propolis teh uningat di mantan bapak.
0: Di radio
1: cara nganggina kumaha bapak.
0: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
1: Bapak saya sabaraha botol apa propolis?
0: Bapak mentos saya sabot

0: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102.4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Peace masih bersama 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina.

0: Wabah.
1: Insya Allah sahabat MK, di pagi hari ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu dan juga hikmah dari guru-guru kita di pagi hari ini sahabat MK. Di antaranya bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnasir, lalu juga bersama Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid nanti di sesi yang kedua.
2: Setiap hari, setiap
1: kami pun mengajak serta mengundang Anda sahabat MK di pagi hari ini, bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensinya, baik salam silaturahim, doa-doa terbaik, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas

Siaran program manajemen Kolbo pagi hari ini di tempat Anda seperti apa dapat Anda juga sampaikan melalui layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKI FM di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sahabat MK juga pendengar, dimanapun Anda berada, kami informasikan selain dapat Anda simak

hanya melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 9

langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK.

Sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MQ sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Selain itu, sahabat MQ, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga,

Allah pula yang menjamin rezeki kita tidak tertukar. Apa yang Allah tetapkan untuk kita tidak akan pindah ke yang lain. Apa yang Allah berikan untuk orang lain tidak akan bisa ke kita. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi atau menolak. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Pertemuan ini pasti terjadi dengan izin Allah. Semoga Allah selain mengizinkan terjadi, tapi yang paling penting Allah ridho. Karena keridhaan Allah itu tidak ada tandingannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, wahai yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmumu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat seluruh hidup kami mengabdi kepadamu. Dan karuniakan kepada kami hanya rezeki yang baik, ya Allah. Rezeki yang menguatkan iman, rezeki yang menambah amal kebaikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan kesibukan kami jadi amal soleh yang kau terima, yang bisa jadi bekal, bekal kami husnul khotimah. Jadikan kesibukan kami menjadi bekal di alam barzah kami nikmat, nyaman, dan jadi bekal bisa pulang jadi ahli sorga, bisa bertemu denganmu. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Amin. Mungkin di antara kita ada yang ingin tahu kira-kira bagaimana nasib kita di kubur nanti. Kalau kita lihat dari depan, kalau saya lihat, ini wajahnya ada kemiripan. Namanya wajah menunggu jemputan, ya. Nunggu dijemput malaikat maut. Semuanya. Tidak harus tua kalau udah waktunya. Mau bayi, mau anak kecil, mau remaja, mau usia muda, kalau sudah waktunya meninggal pasti mati. Bagaimana keadaan kubur kita nanti, ya? Apa-apa bisa kelihatan dari sekarang? Remeng-remengnya kelihatan. Yang kira-kira di kuburnya nanti akan enak, nyaman, karena di kubur kita tidak lagi beramal. Yang di kuburnya tuh lapang, luas, bahkan ada jendela seperti jendela yang bisa melihat keadaan surga. Belum masuk, tapi sudah bisa menikmati pemandangan, aromanya, katanya begitulah. Kubur ini serius nih. Ada juga yang disiksa, dihimpit, nauzubillah. Udah. Ada tamu ya. Dari mana? Purwokerto yang mana? Oh, terima kasih. Kulo ngaturaken matur suwun sangat. Nggih. Alhamdulillah, itulah satu-satunya bahasa Jawa yang paling dikuasai. Nah, kata ulama begini. Kalau selama hidupnya di dunia ini lebih banyak ketenangannya, hayinin, tenang hidupnya tuh, bukan tidak punya sedih, bukan tidak ada kecewa, bukan tidak ada jengkel, ada jengkel, sedih, kecewa, kesal, tersinggung, terluka, ya, sedih, cemas,

ada, tetapi tidak lama. Jadi sedih sebentar, nanti yang lamanya tuh tenangnya. Karena segera kembali ke Allah, dan Allah huwalladzi anzalas sakinah, Allah nurunkan ketenangan. Jadi gejolaknya tuh sedih, tenang. Jengkel, tenang. Gemes, tenang. Cemburu, tenang lagi. Jadi lamanya itu tenang. Lalu yang kedua, jiwanya itu sangat penyayang. Cirinya itu adalah, kalau orang penyayang itu, ciri yang paling khas penyayang itu tidak kasar. Tutur katanya lemah lembut, nadanya juga dipilih, pemilihan kata-katanya sangat mudah memaafkan. Jadi ciri orang yang kuburnya akan nyaman adalah memang hidupnya penuh kasih sayang. Lihat orang yang bersalah, ingin orang yang bersalah ini bisa jadi baik, jadi tobat. Saya bisa bantu apa ya supaya orang salah ini bisa jadi baik. Lihat orang yang tersesat, duh kasihan dia tersesat, saya ingin bantu supaya dia menemukan jalan. Bahkan lihat orang yang belum Islam, apa yang bisa saya lakukan ya supaya yang belum Islam itu jadi kenal Allah, kenal Islam. Jadi bawaannya tuh ingin orang lain tuh selamat, ingin orang lain itu bahagia, ingin orang lain itu dekat dengan Allah. Itu bagus tuh. Bukan dendam, marah, ingin orang lain celaka. Lanjut. Lagi mikir apa? Lagi mikirin diri sendiri, kok gak cocok nih dengan. Yang ketiga, cirinya adalah orang yang bekal nyaman di kubur itu orangnya menyenangkan, disukai. Kenapa? Karena tidak sombong. Orang yang tidak sombong ini ciri khasnya adalah senang sekali mendapatkan nasihat, masukan, ilmu, saran, kritik, koreksi. Jadi nyenengin. Kalau diberi masukan, diberi nasihat itu antusias, bahagia, tidak menolak, apalagi sibuk bela diri, apalagi sibuk nyerang. Yang sombong itu kan kalau diberi nasihat dia tidak suka, dikritik dia tidak mau, wow marah dia. Nanti sibuk membela diri seakan-akan dirinya tidak ada kesalahan dan sibuk nyerang. Ngebalik, kamu juga gak benar, gak usahlah nasihatin saya, kamu juga belum tentu selamat ke sorga, wajah kamu kan wajah, bukan wajah ahli sorga. Waduh, enak tidak bergaul dengan yang begitu. Tawadu namanya. Jadi orang itu menyenangkan itu karena rendah hati. Satu, dia senang menerima nasihat, kebenaran. Dan ciri orang rendah hati yang kedua adalah tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Udah sering dibahas. Jadi kalau guru lihat murid, di hati guru tuh, ini murid masih muda, doa dosanya lebih sedikit dari saya sudah tua, banyak dosanya. Nah ketika lihat yang lebih tua, yang mana ya, nah, ini dia aki-aki nih, nah ini nenek-nenek, berarti pahalanya lebih banyak dari saya, sholatnya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak, tahajudnya lebih banyak, ngajinya lebih banyak, berbuat kebaikannya lebih banyak. Bayangkan orangnya sudah tua, sudah lebih banyak zikirnya dan banyak Ramadannya. Waduh, gimana kita?

0: tengah jasnya kan.
1: Tapi kayaknya orang tua ini mah gak soleh, udah ngaco itu.
0: Kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah. Mungkin orang tua ini tidak

surat kita ada dua nih. Mim, saya kirim ya. Sekarang mah pakai teknologi lebih mudah. Tadi pagi minta bantuan sama Encep, tahu Encep? ChatGPT. Cuman ChatGPT namanya salah jadi Abdullah Kinastia, saya nggak nyuruh pakai nama ya. Dipotong aja namanya Mim, tayangkan. Jadi salah satu yang menyebabkan hati tidak tenang adalah diantaranya selain lisan adalah pandangan. Dalam surat An-Nur ayat 30, kullil mu'minina yaquduna min absarihim. Katakanlah kepada lil mu'minin, lelaki yang beriman, agar yaquddu min absarihim, bukan yaquduna ya, yaquddu min absarihim wa yahfuzu furujah.

kenapa ngaji asal-asalan, kenapa mulut kita juga tidak terjaga. Di antara penyebabnya kita tidak menjaga pandangan. Tapi itu lil mukminin benar, tapi ayat 31-nya bagi mukminat juga.

Bukan kita tidak boleh melihat, nanti bisa nyebrang, bisa nabrak apa-apa ya. Lihat, tapi apa efeknya di hati? Kalau lihat kita dapat ilmu, kalau lihat kita jadi ingat Allah, kalau lihat tidak membuat hati kita kotor, misal dalam belajar, dalam pengobatan, atau dalam urusan-urusan yang memang fokus kita bukan jadi maksiat ya, nah, lakukan. Tapi misalkan kalau kita ngajar atau di kantor di mana kita lihat dan udah kerasa tuh hati kita, oh ini jadi error nih hati, jadi tidak fokus ke Allahnya, tidak fokus, bahkan ada keinginan-keinginan di hati yang tidak tepat. Nah, Allah tahu isi hati kita.

Ustaz Quraisy itu masyarakat yang berbahagia mendapat curahan rahmat, yaitu At-tamahum min yu wa amanahum min hu. Dalam surat Quraisy, bila fi Quraisyin ila fihim rihadatas syaitai wasif walya budu rabbaha dal baitil ladhi at-tamahum min yu, yaitu yang berbahagia itu mereka yang bebas dari rasa takut dan bebas dari rasa lapar, aman begitu. Dan yang kedua, tidak kelaparan, cukup pangan. Itu potret masyarakat yang baik. Kemudian dalam masih dalam surat Makiyah, Allah juga mengingatkan tentang orang-orang yang dikatakan sebagai pendusta agama. Yang menarik adalah ketika Allah menerangkan pendusta agama itu, pada surat itu tidak menjelaskan yang menyembah berhala. Artinya, baik mereka yang menyembah berhala maupun mereka yang sudah tidak menyembah berhala tetap dikatakan sebagai pendusta agama. Kenapa? Karena berkaitan dengan harta. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapakah pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amin miskin. Pendusta agama itu

الألعاب تبت يدا أمي لهبي وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب حرطة tidak menjadi jaminan keselamatan kemuliaan. Nah, dan begitu juga berbagai macam usaha orang yang tidak beriman, nah, orang yang memusuhi agama, itu tidak diberikan jaminan bahwa mereka akan bahagia. Kalau jadi baca kembali, kita temukan lagi di dalam masih pada juz amma surat-surat makiyah, yaitu tentang masih tentang kekayaan, ya Allah menyatakan wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang-orang itu alladzi jama'a mala bu'addada yahsabu anna malahu ahlada, celakalah orang-orang yaitu yang kerjanya sibuk menghitung-hitung kekayaan, dia tidak tidak percaya bahwa harta itu akan ditinggalkan. Surat wailul likulli humazah, surat Al-Hakumut. Dalam surat Al-Hakumut dikatakan Al-Hakumut takasur, celakalah itu orang-orang yang sibuk at-takasur menimbun-nimbun kekayaan. Hatta zurtumul maqabir, nanti setelah saat sadar, setelah masuk kuburan, harta yang dikumpulkannya, yang dibela dengan segala macam itu, ditinggalkan. Ini adalah pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, masih ada di kota Mekah. Kita bisa membayangkan bahwa problem dakwah Nabi di kota Mekah itu antara lain menghadapi orang-orang kaya yang tidak sayang kepada orang-orang miskin, yang sombong karena kekayaan, dan kemudian merasa bahwa kekayaan akan abadi, dan sehingga melupakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, dan bahkan tidak percaya kepada Allah. Itu antara lain kita temukan dalam juz amma, ya, surat-surat pendek yang turun di kota Makkah. Kita temukan lagi di dalam Al-Quran tentang Al-Balad itu. Al-Balad juga mengungkapkan, memberikan pedoman, memberikan pesan tentang bagaimana menyikapi harta. Dikatakan tentang perjuangan ma adro kamalakoba, perjuangan, esensi perjuangan bagi seorang Islam itu, seorang Muslim itu bagaimana? Dikatakan fakurakoba au it'amun fi yaumin di masukoba yatiman da makrabah, yaitu memberikan pertolongan, perhatian, menolong orang-orang yang ekonomi lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang terakhir. Itulah esensi perjuangan di dalam Al-Quran surat Al-Balad. Masih banyak lagi ayat-ayat sejak di kota Makkah, Nabi sudah diberikan bekal-bekal spiritual, bekal-bekal keyakinan tentang bagaimana menyikapi harta kekayaan. Dan yang menarik juga kalau kita pelajari sejarah Rasulullah, beliau itu sejak 8 tahun sudah hidup mandiri, ya. Ya, beliau hidup mandiri tidak dengan minta-minta begitu. Kemudian 12 tahun beliau sudah menjadi pembisnis, sudah terlatih dalam berbisnis. 23-24 tahun menjadi pembisnis yang sukses. Bahkan nikah beliau juga dengan Siti Khadijah, ada hikmah terbesar, uswah terbesar, yaitu sinergi bisnis, yaitu menyatukan antara orang pemilik modal dengan orang yang memiliki keterampilan dalam bisnis. Tentu semuanya ini menjadi sebuah contoh yang baik. Banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan menyikapi harta, mengolah harta sejak di kota Makkah. Kalau kita baca pada juz amma, sebagian besar itu adalah Makkiyah, ya, turun di Makkah. Nah, tenang, ayat-ayat di Madinah, ayat-ayat berikutnya juga menyampaikan petunjuk.

tunjuk tentang harta kekayaan secara garis besar. Harta kekayaan itu pemilik mutlaknya Allah. Yang ada pada manusia itu pertama pemberian dari Allah. Kalau tidak diizinkan oleh Allah gak akan dapat kekayaan. Yang berikutnya adalah ujian dari Allah. Harta itu jadi ujian. Dengan harta seorang bisa bertambah jahat. Dengan harta orang bisa bertambah soleh. Dengan harta bisa dapat tiket neraka. Tapi dengan harta juga bisa mendapatkan tiket masuk surga. Kira-kira seperti itulah harta itu. Itu harta adalah ujian. Harta itu harus menjadi bekal ibadah kepada Allah. Maka lahirlah yang disebut ibadah maliyah. Ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada manis, ada apa, ada kifarat, dosa harta diberikan karena penghapusan dosa ada diatur dalam Islam. Nah, waris umpamanya saja dalam Al-Quran itu dibahas panjang lebar dan detail sehingga peranan hadis itu tidak begitu banyak tuntas gitu oleh Quran. Kenapa? Ya tentu Allah yang Maha tahu bahwa ada kecenderungan manusia seperti dijelaskan pada beberapa ayat Quran, kecenderungan manusia itu untuk rakus, ya licik untuk harta, musuhan dengan orang karena harta, sombong karena harta, sehingga diperlukan aturan-aturan yang detail tentang harta kekayaan. Tentu ada hal-hal yang lain, tapi itulah yang bisa kita pahami dari kenapa Quran berbicara rinci tentang waris dan lain-lain. Harta itu adalah pemilik mutlaknya Allah, dianugerahkan kepada manusia sesuai dengan kehendak Allah. Dan kemudian yang ketiga, harta itu adalah ujian dari Allah, dan harta itu adalah menjadi bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslim yang baik itu yang bisa ibadah dengan fisiknya, badannya, dengan pikirannya, juga dengan harta kekayaan. Itu ada kalimat jihad, ada kalimat sedekah, kalimat infak, tapi pada intinya ada ibadah yang harus diwujudkan dalam bentuk harta kekayaan. Nah, lantas kita ingat dan bagaimana Rasul mengingatkan kepada kita tentang salah satu jenis ibadah harta itu, yaitu beliau menyatakan kalau manusia itu meninggal, zama tabnu adam, kalau meninggal dunia, dan putuslah semua amalnya, harta tinggalkan saja, menjadi dinikmati oleh orang lain, ahli waris ataupun yang lain, kata Nabi, kecuali tiga. Nah, inilah yang harus kita programkan dalam hidup itu, harus punya program investasi untuk kita rasakan, untuk kita nikmati setelah kita meninggal dunia. Satu dikatakan adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah di sini bisa berarti wakaf, bisa berarti infak, bisa berarti juga zakat. Sedekatun jariyatun. Itu yang pahalanya mengalir terus. Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan. Tahu sedikit, walaupun kekayaan kita sedikit, tapi adalah bermanfaat untuk disampaikan kepada orang lain, disampaikan mungkin yang berkeluarga kepada anak atau kepada siapa saja. Ilmu tahu hanya mengatakan bahwa sholat itu penting, silakan haruskan begitu. Pendeknya kita harus ada investasi. Itulah yang hasilnya akan kita rasakan setelah meninggal dunia. Sekali lagi, anak yang soleh, sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan. Bahagialah kita yang oleh Allah diberikan harta dan kita sempat sedekah, zakat, infak, tapi celakalah kita dianugerahi harta malah bertambah dosa dan maksiat. Wa'alaikumussalam min dzalik. Berbahagialah satu keluarga, dari keluarga itu lahir keturunan, putra, cucu dan lain-lain, bahagia kalau mereka itu orangnya jadi soleh dan mendoakan. Tapi sebaliknya, anak yang ditinggalkan itu menjadi sumber derita, tidak memberikan kebahagiaan karena tidak soleh dan tidak pernah mendoakan. Nah, yang ketiga, ilmu yang dimanfaatkan. Sekecil apapun ilmu, adalah kita manfaatkan untuk kepentingan orang lain. Nah, ini antara lain.

0: refreshing kita. Hati-hati, jangan lupa Islam memberikan perhatian tentang harta kekayaan. Sehingga Quran berbicara begitu rinci tentang pengelolaan harta. Padahal ibadah-ibadah yang lain pada umumnya haji, tentang sholat itu dibahasnya secara umum. Tetapi kalau soal pengaturan harta secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa Allah memberikan peringatan sejak awal, sejak di kota Mekah. Pendusta agama, itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin, pendusta agama, ternyata dalam ayat itu dikatakan pendusta agama itu adalah mereka yang menelantarkan fakir miskin, tidak pernah menolong anak-anak yatim, dan wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak ada perhatian untuk menolong orang-orang yang ekonomi lemah, yang terlalu fakir miskin dan anak-anak yatim. Nah, mudah-mudahan ini menjadi refreshing bagi kita untuk menyelamatkan harta yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai dengan harta kita malah menjadi pendusta agama. Wa'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai sajian ilmu yang sudah dihadirkan di pagi hari ini. Dan kita juga akan coba sapa sahabat MQ yang bergabung mengirimkan atensi pertanyaannya. Dan kami pun juga masih mengajak serta mengundang Anda sahabat MQ di pagi hari ini, bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensi pertanyaan, silakan dapat Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MQ FM di nomor 0811-224-1027. Baik Pak Kiai, izin menyapa sahabat MQ di pagi hari ini yang sudah menyampaikan atensi pertanyaannya, dari hamba Allah di Ciamis Pak Kiai. Pak Kiai izin bertanya, untuk larangan minum air dingin setelah zikir, apakah ada dalil hadisnya? Mohon jawabannya Pak Kiai, terima kasih.
0: Ya, yang pasti adalah tidak boleh makan, tidak boleh minum yang dapat membahayakan diri kita. Jadi kalau umpamanya saja air dingin itu dapat membahayakan diri, selain bersih tentu ya, membahayakan diri kita menurut nasihat dokter, kamu jangan makan ini, minum ini, nah tentu menjadi nggak boleh. Tapi kalau tidak ada dampak apa-apa, pendeknya seorang muslim itu la dararo wa la diraron, tidak boleh berbuat sesuatu yang mengakibatkan madarat bagi dirinya dan berbuat sesuatu yang mengakibatkan madarat bagi orang lain, termasuk minum. Kalau dengan minum itu menurut nasihat para ahli akan membahayakan kesehatan kita, harus dihindari. Tapi kalau tidak ada, biasa-biasa saja, tentu minuman itu sepanjang halal, bukan khamar ya, bukan darah. Yang dilarang kan khamar sama darah. Kalau yang lain-lainnya tidak diharamkan, aja boleh-boleh saja supaya tidak membahayakan. Gitu.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Ini mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang sudah bergabung. Selanjutnya Pak Kiai, kita juga sapa, ada dari Teh Cindy di Bandung yang bertanya Pak Kiai. Pak Kiai, apakah boleh kita tetap rajin bersedekah tetapi masih memiliki utang yang belum terselesaikan? Ini seperti apa Pak Kiai? Terima kasih.
0: Ya. Jadi sedekah itu ada dua macam. Ada sedekah wajib.
2: Sehat keluarga Anda.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula, pas sekitar 1 menit sampai keluar gitu.

0: Nya, terus ayah-ayah nama alhamdulillah syariatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayah nama lumpat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayah nana jadi ikhtiarkan nganggo naon pak?
0: Nganggo alpa propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis, probihan anwai udah kasih ke bapak?
0: Alhamdulillah raosen, kena salira, kena kehampangan, alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Itu parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal landungan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun pak?
0: Abi 50-an pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
0: Atau sedua badai tilu ayeuna teh.
1: Pandadang kita konsumsinya kumaha pak sadidinten?
0: Tilu kali sadidinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uning hati manten pak, jamu tetes alpa propolis.
0: Ai kawit nama, abi ge kirang percantanya pak, mung rerencangan. Ai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah
0: ya itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah pak
1: alhamdulillah ya Allah alhamdulillah padadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga pak
0: nya atuh kanu sanesna kanu panyawat saperti abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya pak ngagaleuh lah
1: alhamdulillah bapak hatur nuhun karena kesaksianna doa abinya pak mudah-mudahan saat
0: amin mohon
1: polis bapak jantan tambi sehat rezeki tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Bijin dengan tes saya Ibu teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: Namanya sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, ayah karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
0: Bapak tos kemana wae gitu, Pak?
1: Acan kemana-mana lah, ayah harbal mah mungka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Dari kacida ieu panangan.

0: Badi sampean nyeri gitu, tak kabe teh enggak ka dia meser.
1: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
0: Da can ka mana sok ai ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reaksina.
1: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
0: Dina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
1: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
0: Kanggo abdi sareng kaun pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
1: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio Pis?
0: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
1: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.